0: Ya billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Roja.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
9: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
12: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
13: memperoleh azab jahannam.
12: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'"
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh

Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nam ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
5: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: بكرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.

0: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un.
2: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Qur'an tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
3: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
4: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
5: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
6: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan
2: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salamun jazakumullah sahabat rojal. Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu wan-Nar menuju negeri abadi. Disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini mengangkat tema, yaitu perdebatan antara surga dan neraka. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafadhol masykur Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan-Nar tulisan Syekh Fadlatul Syekh Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwah azallahu wa iyyakum, Ini merupakan fasal yang terakhir dalam kitab Al-Jannat wa An-Nar. Setelah Syekh menjelaskan bagaimana surga, bagaimana neraka, dan juga bagaimana surga, nikmat-nikmatnya, penghuni-penghuninya, fasilitasnya, dan seterusnya. Dan pembahasan yang terakhir dalam buku ini, dalam kitab Al-Jannat wa An-Nar, yaitu Al-Faslus Sabi', pada fasal yang ke-7, yaitu Al-Mahajjatu Bainal Jannati wa An-Nar, yaitu perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga dan neraka itu merupakan nama sebuah tempat. Yang kita ketahui bahwasanya tempat itu tidak bisa berbicara. Tempat tidak bisa berbicara. Ikhwah, kalaupun di dalam ayat ada disebutkan seperti seolah suatu tempat itu bisa diajak bicara, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, was'alil qaryatil lati kunna fiha, dan tanyalah kampung yang tadinya kita di sana. Dalam ayat ini kampung itu akan ditanya, seolah kampung itu bisa menjawab suatu kampung bisa menjawab jika kita bertanya. Namun tentunya yang dimaksud di sini adalah ya penduduk kampung, bukan kampung yang ditanya. Kalau penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, pastilah insya Allah pastilah bisa berbicara, manusia yang pada umumnya bisa berbicara. Tapi negerinya atau kampungnya, tempatnya, tentunya ini tidak bisa berbicara. Ikhwah, ketika kita mendengar bahwasanya surga dan neraka, terjadi perdebatan antara surga dan neraka, ini kita dapat pahami bahwasanya berarti surga dan neraka itu bisa bicara. Padahal ini merupakan surga dan neraka merupakan satu tempat. Ikhwah, tidak ada yang mustahil dalam masalah ini. Tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, sudah jelaskan kepada kita baik dari Quran maupun dari kitabnya, dari sunnahnya, dari sunnah Rasulullah SAW tentang hal-hal yang terjadi, hal-hal yang terjadi yang tak mungkin terjadi ketika berada di dunia. Seperti ikhwah azallahu iyyakum berbicaranya ya, seperti berbicaranya tangan, berbicaranya kaki, berbicaranya kulit, ya, berbicaranya kulit. Ikhwah azamullah wa iyyakum, tentu semasa di dunia tidak ada tangan, kaki, dan kulit yang bisa bicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, yaitu di hari akhirat nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami akan membungkam mulut-mulut mereka. Waktu kalimuna aidihim, tangan mereka akan berbicara, mata syahduan arjuluhum, dan kaki mereka akan memberikan saksi, dimakan yaksibun, dikarenakan apa yang mereka lakukan. Ternyata di hari akhirat, tangan, kaki, kulit juga, ya, juga berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka penduduk neraka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi terhadap kami? Qalu, ini kulit berkata, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara. Ternyata kulit bisa berbicara. Di dunia tidak ada kulit yang bisa berbicara. Dan banyak hal ikhwah yang sudah kita bicarakan, sesuatu yang tak terjadi di dunia terjadi di akhirat. Kita berikan contoh lain, seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini merupakan satu hal yang abstrak. Kalau bahasa, istilah bahasa Indonesianya, yaitu kata benda yang abstrak. Kata benda ada dua, yang abstrak dan yang konkret. Adapun yang konkret yang bisa dicapai oleh panca indera kita. Apakah bisa dilihat, didengar, atau dirasa, dan seterusnya. Tapi yang itu yang konkret. Yang abstrak, sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh panca indera, tapi kita memahaminya. Dan dia dikatakan kata benda, seperti kemiskinan, kekayaan, demikian ikhwah. Ya. Termasuk juga pahala, dosa. Ini adalah kata benda yang abstrak. Dan kata benda yang abstrak tidak bisa ditimbang. Ya, tidak bisa ditimbang. Batu bisa ditimbang. Angin pun bisa ditimbang, ikhwah. Ya, ada beratnya. Oksigen ada beratnya. Namun ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sesuatu yang enggak bisa ditimbang, yang enggak mungkin bisa ditimbang di dunia, bisa nanti ditimbang di hari akhirat, seperti yang sudah kita bahas dalam pembahasan mizan, yaitu neraca ataupun timbangan amalan. Di sana seorang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baik, maka sekecil apapun akan dia lihat. Demikian juga kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, sekecil apapun dia akan lihat. Dan kemudian wanadzul mawazina bil qist, dan kami letakkan timbangan, dan ini semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang ditimbang itu ada tiga. Pertama, buku catatan amalan. Yang kedua, yaitu orangnya. Yang ketiga, yaitu dosa dan pahala ataupun kebaikan yang pernah dilakukan. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itu semua perkara-perkara yang tak terjadi di dunia dan akan terjadi, bisa dipastikan akan terjadi di akhirat kelak. Termasuk juga ikhwah azallahu wa iyyakum, surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga dan neraka ya bisa berbicara. Surga dan neraka bisa berbicara. Di mana surga dan neraka ini terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwah, yang namanya berdebat tentunya dengan pembicaraan. Hanya saja jangan kita kiaskan bicaranya surga dan neraka seperti kita bicara. Kalau kita berbicara, tentunya ada alat untuk berbicara, seperti ada mulut, ada lisan, ada bibir, ya, dan itulah alat berbicara kita. Dan apakah surga nanti ketika kita katakan, ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya terjadi perdebatan antara surga dan neraka, berarti mereka nanti punya telinga? Allahu a'lam. Ya, kita nggak katakan pasti punya karena itu alat bicara, dan juga kita nggak bisa katakan tidak punya karena memang tidak ada dasarnya. Sebagaimana konsep dasar kita yang sering kita ulang-ulang bahwasanya kita hanya berbicara sebatas apa yang ada dasarnya. Adapun konsekuensi-konsekuensi dari itu semua, itu sering konsekuensi di dunia. Seperti ini, kita mendengar. Seorang yang mendengar, konsekuensinya apa ikhwah? Konsekuensinya dia ada alat untuk pendengar. Alat untuk mendengar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ada yang hewan, dia mendengar, ada alat untuk mendengarnya. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita berbicara, ada alat untuk berbicaranya. Kita melihat, ada alat untuk melihatnya. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari di dunia, ya. Di dunia, di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan dunia. Demikian ikhwah, banyak hal yang terjadi di hari akhirat yang tidak terjadi, yang kita anggap bukan mustahil sih, sebagaimana yang sering kita katakan, nggak masuk akal kita, sulit diterima oleh nalar kita. Tetapi ingat ikhwah, bukan berarti sesuatu yang gak bisa kita nalar berarti dia mustahil. Dia gak mustahil terjadi. Ya, apa yang terjadi, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita tentang hari akhirat dari mulai menjelang kematian sampai surga neraka, itu perkara-perkara walaupun banyak hal yang gak masuk akal kita, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Gak masuk akal bukan berarti perkara tersebut mustahil. Dan itu sudah sering kita bahas. Dan banyak hal yang terjadi, ikhwah. Kalau kita kiaskan dengan dunia, itu mustahil terjadi. Ya. Untuk dunianya mustahil terjadi. Tapi untuk akhirat bukan berarti mustahil. Makanya sering kita katakan, gak masuk nalar kita, tapi bukan mustahil. Kalau mustahil ini kan, ikhwah, mustahil gak akan pernah terjadi. Itu artinya mustahil. Ikhwah. Tapi kalau dikatakan mustahil semasa alam dunia, okelah, karena kan kita sedang berada di alam dunia. Kita bisa menyaksikan sendiri dan kita bisa mengkiaskan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah menjelang kematian, alam barzakh, kemudian dibangkitkan, padang mahsyar, timbangan, hisab, sirat, kemudian surga, neraka, dan semua nikmat-nikmatnya serta semua penghuni-penghuninya, kita tidak bisa kiaskan dengan dunia. Dengan ikhwah. Oleh karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sesuatu yang itu di luar nalar kita, maka kita hanya sampai di situ bisa membicarakannya. Seperti ini ikhwah, ya. Seperti ini, surga dan neraka berdebat. Ya sudah sampai di situ saja, berarti adanya perdebatan antara surga dan neraka. Perdebatan itu tentu konsekuensinya bicara. Hanya apakah harus pakai mulut? Allahu a'lam bishawab. Atau enggak pakai mulut? Allahu a'lam juga. Karena enggak disebutkan pakai atau tidak pakai. Karena bisa saja boleh jadi perdebatan itu berbicara keluar suara tanpa ada mulut. Demikian ikhwah. Atau pakai mulut. Intinya ikhwah, azallahu iyyakum, perkara tersebut tidak boleh terlalu kita kembangkan dan kiaskan sesuai dengan apa yang ada di dunia. Ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kita sudah bahas tentang neraka, di mana neraka itu kan akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan penduduk neraka, nerakanya sendiri, ya. Nerakanya sendiri. Di sini juga akan terjadi pembicaraan antara surga dan neraka. Kalau neraka sudah kita bahas ya, dia pernah berbicara, dia berbicara, ya. Dia berbicara, dia geram, dia juga melihat, demikian ikhwah. Ya. Sekali lagi, melihat, berbicara, jika memang ada dasarnya, bahwasanya dia berbicara dengan mulutnya, sudah kita katakan iya. Tapi kalau nggak disebutkan dia berbicara dengan mulutnya, ada alat mulut, maka kita nggak katakan seperti itu. Kemudian kalaupun kita katakan dia berbicara dengan, kalau seandainya ada hadis yang menyebutkan atau ayat menyebutkan neraka itu berbicara dengan mulut, misal, maka itu pun hanya sampai di situ, kita nggak bisa kiaskan seperti mulut kita. Karena mulut manusia, mulut hewan berbeda-beda. Demikian ikhwah ya. Allahu a'lam bissawab. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Akhbarana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam annal jannata wan nar tahajjata 'inda rabbihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti di hari akhirat surga dan neraka itu berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajjatin jannatu wan nar, bahwasanya surga dan neraka itu saling berdebat. Faqalatin naru, neraka berkata, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, aku diperuntukkan khusus untuk orang-orang sombong dan orang-orang yang angkuh. Ya. Seolah di sini ikhwah, si neraka mengatakan ini yang masuk ke aku itu hanya orang-orang sombong. Orang-orang sombong semua, orang angkuh semua, gitu ikhwah. Kemudian waqalatil jannah, jannah berkata, surga berkata, famali la yudkhiluni illa du'afa unnas wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalamku hanya orang-orang lemah dan orang-orang yang rendahan, atau kita bisa katakan hanya orang-orang jelata? Wazada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaitu dengan kalimat wa ghirratuhum, dan orang-orang miskin saja. Itu ikhwah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, neraka mengatakan yang masuk ke dalamku itu orang-orang angkuh dan sombong-sombong semua. Nah, demikian ikhwah. Yang angkuh-angkuh dan sombong-sombong. Biasanya kan yang sombong-sombong ini ikhwah, yang angkuh-angkuh ini kan ada modalnya. Ya, ada modalnya. Artinya mungkin dia seorang pejabat, dia bisa angkuh dengan jabatannya. Mungkin seorang yang kaya raya, dia bisa angkuh dengan kaya rayanya. Atau dia seorang yang alim, seorang yang ilmuwan, dia bisa angkuh dengan ilmunya. Umumnya ini adalah orang-orang yang dikenal kalangan sosialita yang cukup tinggi. Itulah orang angkuh. Walaupun tidak sedikit juga, bukan berarti orang-orang miskin enggak ada yang angkuh dan sombong. Ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yakallimullahu yaumal qiyamati wa yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Pertama, yaitu Syekhuz Zani. Orang tua yang berzina. Sudah tua masih suka zina. Dia pakai kekuatan apa itu? Menunjukkan sangat buruknya tabiat dia ini. Dan buruknya perangai dia. Sudah tua masih suka berzina. Yang kedua, a'il mustakbir. Orang miskin yang sombong. Ikhwah, kalau orang kaya sombong, dia punya modal. Orang pun bisa memaklumi. Iyalah sombong, dia orang kaya. Kalau pejabat yang sombong, orang bisa memaklumi. Bukan berarti memaklumi di sini, ini suatu akhlak yang bagus. Enggak. Orang bisa maklumi. Iyalah, dia bisa sombong, dia pejabat tinggi. Orang yang alim, yang sombong, yang ilmuwan, yang tinggi, profesor, doktor mungkin. Yalah dia sombong, dia titelnya tinggi, sekolahnya tinggi. Tapi kalau orang yang miskin sombong, orang bodoh sombong, ya, rakyat jelata, sengsara hidupnya sombong, itu pakai modal apa? Demikian ikhwah. Ada yang seperti, tapi memang enggak banyak. Umumnya al-mutakabbirin wal-mutajabbirin ini adalah orang-orang yang memang punya kehidupan yang cukup baik semasa di dunia. Baik di sini dari sisi penilaian dunia ya ikhwah ya. Yang punya harta atau yang punya jabatan atau yang punya ilmu. Kemudian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Adapun surga kebalikannya. Surga mengatakan, ya Allah, yang masuk ke surga ini orang-orang lemah semua. Yang masuk surga orang-orang fakir, orang miskin, orang lemah, rakyat jelata. Demikian ikhwah, rahimunallah wa iyyakum. Kemudian faqala Allah azza wa jalla. Lantas Allah azza wa jalla, faqala Allah azza wa jalla lil jannah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Allah mengatakan, surga engkau kuciptakan sebagai rahmatku, di mana denganmu aku merahmati siapa saja hambaku yang kuinginkan. Jadi kalau ada manusia Allah masukkan ke surga, berarti Allah sedang memberikan rahmat kepada manusia tersebut. Ikhwah, mungkin Bapak pemirsa masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yadkhul jannati bi amalihi, seorang itu tidak masuk surga dikarenakan amalannya. Tapi dikarenakan apa ikhwah? Walakin bi rahmatillah, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, anda juga? Wala ana, aku juga. Artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bahas beberapa kali bahwasanya kalau surga itu sebagai imbalan atas amalan manusia, maka terlalu jauh. Enggak layak. Manusia kalau dia menjadi orang yang taat, yang paling takwa di bumi, kemudian dinilailah semua ketakwaannya itu, maka nilai takwanya itu tidak cukup untuk meraih surga. Seperti yang kita singgung, pernah kita singgung bahwasanya seperti seorang yang kerjaannya cleaning service, bersihkan WC, bersihkan toilet, atau nyapu-nyapu sebuah kantor, kemudian diberi dia gaji 10 miliar. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin gaji seperti itu. Tetapi kalau perusahaan memberi dia 10 miliar, mungkin. Karena kasihan. Sudahlah, perusahaan mengatakan, kita tahun ini banyak untung. Udah, kami kasih 10 miliar. Misalnya, ownernya mengatakan. Itu mungkin. Tapi sebagai gaji, nggak mungkin. Terlalu jauh imbalannya. Demikian juga ikhwah. Manusia, kalau dia beramal, kemudian sebagai imbalan amalan surga, terlalu jauh. Tapi kalau Allah kasihan, kemudian Allah beri surga itu, nah itu suatu hal yang sangat mungkin. Jadi ikhwah, kita ketika beramal, fungsinya apa ikhwah? Kita ingin agar Allah kasihan dengan kita. Kita beramal, beramal, menangis, mohon kepada Allah, minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk tulus, giat untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan larangan yang melaksanakan perintahnya. Harapannya apa ikhwah? Harapannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala kasihan dengan kita dan dimasukkan ke surga. Itu dia. Tapi kalau imbalan enggak? Enggak. Terlalu jauh. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada surga, anti al jannah. Ya. Engkau wahai surgaku. Anti, ya, rahmati. Kamu itu rahmatku. Arhamu bihi, arhamu bika man asya'u min ibadi. Aku merahmati denganmu, aku merahmati hambaku yang aku inginkan. Kemudian, wa qala linnar, Allah berkata kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya engkau adalah hukumanku, siksaanku. Mu'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku denganmu, denganmulah aku menghukum, menyiksa hamba-hambaku yang aku inginkan. Jadi neraka merupakan persiapan yang Allah siapkan untuk menghukum, mengazab hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Dan masing-masing atau surga dan neraka ini pasti akan penuh. Ya. Baik surga dan neraka itu akan dipenuhi oleh hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amman naru, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu. Adapun neraka tidak akan penuh hingga Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hatta yada' Allahu tabaraka ta'ala rijlah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya. Kenapa ikhwah ada disambung riwayat ini? Supaya enggak ambigu, ya. Adapun neraka maka tidak akan penuh sampai, di sini kan domirnya enggak disebutkan, sampai dia meletakkan kakinya. Kaki siapa ini? Maka dalam riwayat yang menjelaskan, hatta yada'allahu rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Ya. Fataqulu qat qat qat. Sehingga neraka mengatakan, cukup ya Allah, cukup, cukup. Artinya ikhwah, ketika kita mendengar, membaca hadis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya ke dalam neraka hingga neraka itu menjadi penuh, dia menjadi sempit dan penuh, maka sekali-sekali jangan bayangkan kaki Allah subhanahu wa ta'ala seperti kaki makhluknya. Ya, jangan bayangkan. Karena hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sekali-sekali kita mencamakan kakinya Allah dengan kakinya makhluk. Jangan bayangkan, jangan terbayang Anda kaki manusia, jangan terbayang Anda kaki unta, jangan terbayang Anda kaki gajah, atau jangan terbayang Anda dengan kaki apapun yang pernah Anda lihat. Karena kakinya Allah itu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? As-su'alu anha bid'ah. Menanya bagaimana itu bid'ah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan kakinya. Ya, kita lanjutkan dulu ya hadisnya. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Fahunalika tamtali'u. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuhlah neraka tersebut. Fayuzwa ba'duha ila ba'din. Dan neraka itu pun menyempit, ya, karena dia lapang. Sementara sudah semua penduduk neraka sudah dimasukkan ke neraka, sementara masih lapang, maka dipersempit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara Allah letakkan kakinya ke dalam neraka, dan neraka yuzwa. Yuzwa itu artinya menggulung. Menggulung, menggulung tapi menyempit, gitu ikhwah. Ya, ibaratnya kalau kita punya, kalau orang dahulu kan ikhwah, pengumuman gitu kan, ada kertas kiriman, itu kan di kertas yang digulung gitu. Jadi dua kan, ada dua roll. Kemudian ketika dibuka, dibuka tuh rollnya, set. Ketika dia digulung lagi supaya sempit, nah, begitulah yuzwa. Ya, yuzwa. Intinya adalah neraka itu pun menjadi menyempit. Tikhwa, neraka menyempit. Wala yadzlimullahu min khalqi ahadan. Allah tak akan menzalimi makhluknya, tak akan menzalimi seorang pun dari makhluknya. Wa ammal jannatu fa innallaha yunsha'u laha khalqan. Adapun surga, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalamnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali tadi Pak permasalahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam surga. Ini hadisnya akhrajahu Bukhari dan Muslim. Akhrajah Bukhari wal Muslim. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, dan hadisnya ikhwah sudah sepakat para ulama bahwasanya hadis ini hadis sahih, tidak diragukan lagi karena muttafaqun alaih. Jadi tidak ada celah bagi kita kecuali hanya beriman dengan apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka dan neraka pun menyempit, ya, maka kita hanya bisa beriman dengan berita ini. Kakinya yang hakiki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang matanya Allah. Rasul juga menyebutkan dengan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang tangannya. Allah memiliki tangan. Rasulullah juga menyebutkan seperti itu dalam hadis yang sahih, tidak dilakukan lagi. Tapi ingat ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Ingat bahwasanya tangan, kaki, mata dan seterusnya, apa saja yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW atau yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman dengan itu semua. Dan ingat, tidak boleh bila tamtsil, tidak bila tasybih, tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Wala ta'wil, enggak boleh ta'wil kan ikhwah. Enggak boleh ta'wil kan. Kemudian apa ikhwah? Azallahu wala ta'til, dan juga tidak ditaktilkan, dinafikan. Demikian ikhwah. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang suka mentaktil atau mentakwil. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, maka mereka mengatakan bukan istiwa tapi istaula. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan waja'a rabbuka wal malaku safan safa, dan telah datang Allah datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Enggak, bukan waja'a, tapi waja'a amruhu. Bukan Allah yang datang, tapi urusan yang datang. Demikian ikhwah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Apa kata mereka? Bahwasannya bukan tangan, tapi al-kudroh. Bukan yad, tapi kudroh. Ikhwah yang seperti ini, ikhwah. Ya. Yang seperti ini banyak terjadi. Seperti yang sampai beberapa episode kita bicara masalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk surga yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ditakwil-takwil kemana-mana. Ya, ditakwil-takwil kemana-mana. Ikhwah, itu merubah-rubah kalimat Allah. Sama dengan seperti ini. Ketika Rasulullah menceritakan dalam hadis, dan hadisnya sahih, tidak lagi diragukan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya dalam neraka. Ya, imanilah seperti itu. Ini sama sebagaimana yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Malik rahimahullah tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Ini bagaimana kata si petanya? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Apa katanya? Kata beliau, jawab beliau, Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Kemudian, wal-kaifiyatul majhul. Kaifiyat, bagaimana kaifiyat Allah beristiwa di atas aras itu enggak diketahui. Wal-imanu bihi wajib. Mengimaninya itu wajib. Was-su'alu anha bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya mempertanyakan tentang kaifiyat, kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bagaimana zatnya. Kita tak bisa mengetahui kaifiyat kecuali kita ketahui zat. Kalau Anda mempertanyakan tentang masalah sifat Allah, maka beritahukan kepada kita tentang zatnya Allah itu bagaimana. Kalau kita enggak ketahui bagaimana zat Allah, maka kita tak tahu dengan kaifiyat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sama dengan ini semua. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaih. Sudah? Kemudian gimana ikhwah? Allah mengatakan ya, fala tamtali'u. Rasulullah mengatakan fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu. Neraka ini tidak akan penuh kecuali hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Sudah. Amanah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditaktil. Ah, mana mungkin Allah itu punya kaki? Ikhwah, yang mengatakan enggak mungkin siapa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan Allah meletakkan kakinya di neraka. Anda katakan enggak kaki? Ini gimana sih ceritanya? Beriman dengan tauhid, dengan tauhid asma sifat itu pada dasarnya mudah, ikhwah. Pada dasarnya mudah, mudah sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kita katakan Allah punya sifat mencintai. Loh, dari mana tahu? Allah yang ngasih tahu. Dan jangan ditakwil kemana-mana. Oh, mana mungkin Allah itu punya sifat cinta? Karena cinta itu adalah muyul qalb ila syai', yaitu kecenderungan hati kepada sesuatu.

telah memberikan penengahan. Kemudian dalam ayat yang dan hadis yang lain, walil Bukhari, dalam hadis Bukhari, qal, dia berkata, ikhtasamatil jannatu wan nar, bahwasanya surga dan neraka itu berdebat, ila rabbiha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ila rabbihima, di hadapan Tuhan keduanya, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannatu, jannah berkata, surga berkata, ya rab, ma laha la yadkhuluha illa ad-du'afa'un nas wa saqtuhum, berkata berkata surga, ya rab, kenapa kok yang masuk surga itu hanyalah orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, wasaqatuhum, dan orang-orang rendah. Wa qalatin nar, neraka mengatakan, faqala Allah li jannah, kemudian wa qalatin nar, Allah berkata berkata neraka, tapi enggak disebutkan apa yang dikatakan neraka, ya. Jadi ketika enggak disebutkan, seolah Imam Bukhari ingin menyebutkan apa saja yang ada tambahan informasi dalam hadis berikutnya, karena dia meriwayatkannya juga dengan riwayat dengan beberapa redaksi yang seperti ini. Adapun lengkapnya sudah disebutkan di awal. Berkata surga, ya, berkata neraka, bahwasanya usirtu bil mutakabbirin, aku itu dikhususkan untuk orang-orang mutakabbir, orang angkuh dan sombong. Tapi di ayat berikutnya, waqala tinar, berkata neraka, enggak disebutkan apa ucapannya. Maksudnya ucapannya sudah disebutkan dalam riwayat yang di atas. Faqala Allah li jannah, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Waqala linar, Allah berkata kepada neraka, anti adabi usibu biki man asya, engkau adalah siksaanku yang aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minhuma mala'uha, masing-masing nanti akan penuh. Fa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha la yadhlimu min khalqihi ahadan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun dari makhluknya. Wa innahu yunsha'u linnar man yasha, sesungguhnya akan diciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalam neraka apa saja yang dia kehendaki. Ikhwah, para ulama apa namanya menggaris bawahi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan makhluk apapun dalam neraka untuk membuat penuh neraka. Tapi sebenarnya yang Allah ciptakan makhluk yang baru untuk surga. Ya, untuk surga ada. Seperti yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wildanul mukhalladun, ya, yaitu para anak-anak wildan, ya, yang Allah katakan ka'annahum lu'lu'un maknun, mereka tuh bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan, ya, itu ikhwah yang sudah kita bahas. Jadi mereka yang nanti akan memberikan pelayanan, dan itu memang Allah ciptakan untuk surga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan para bidadari yang memang di surga, bukan wanita dunia yang masuk surga, itu dia, ya, kita sudah bahas. Ya, bahkan kan sudah kita bahas bahwasanya apakah penduduk surga boleh meminta anak? Sebutkan bahwasanya kalau penduduk surga itu minta anak, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hamil, kemudian lahir, kemudian jadi anak, selesai. Tidak ada proses yang menyakitkan. Sudah kita sebutkan hadisnya dan sudah kita bahas. Demikian ikhwah. Artinya kan ini makhluk yang baru, bukan makhluk lama, bukan makhluk yang dunia kemudian masuk ke surga, enggak. Tapi memang makhluk yang Allah ciptakan ketika manusia itu sudah berada di dalam surga. Atau Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk ini di dalam surga sebelum manusia itu masuk untuk melayani penghuni-penghuni surga. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Adapun neraka dalam riwayat yang sebelumnya enggak disebutkan Allah ciptakan makhluk baru dalam neraka. Demikian. Maka para ulama mengatakan ini sepertinya ada kekeliruan dalam periwayatan. Wa yulqauna fiha. Wa yulqauna fiha, Allah Subhanahu wa taala lemparkan kemudian mereka ke dalam neraka. Fataqulu hal min mazid? Neraka mengatakan, apa ada lagi tambahannya Allah? Ini sama seperti ikhwah anzallahu wa iyyakum dalam soal surah Al-Qaf. Yauma naqulu li jahannam halim tala'tiha fataqulu hal mim mazid. Yauma naqulu li jahannam, ketika kami berkata kepada neraka jahannam, halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Fataqulu, kemudian neraka mengatakan, hal mim mazid, apakah ada lagi tambahan? Itu ikhwah, ya. Hal mim mazid, fataqulu hal mim mazid, apakah neraka itu mengatakan, apa ada tambahan lagi? Jadi

0: neraka ini enggak kenyang-kenyangnya ikhwah. Ada lagi, ayo tampakkan, campakkan begitu ikhwah. Karena semakin dicampakkannya manusia ke dalam neraka, semakin menyala dia, semakin garang. Ya, semakin garang. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu yang membuat dia menyala adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Semakin dimasukkan batu, menyalalah dia. Semakin dimasukkan manusia, semakin menyala dia. Seperti kalau ada api, kita siramkan bensin, kita siramkan pertalit, makin semakin menyala. Begitu juga dengan api neraka. Wa yulqauna fiha, dan dicampakkan lagi ke dalam neraka tersebut. Fataqulu hal min mazid? Dia katakan lagi, masih ada lagi tambahannya. Ya. Jadi berkali-kali ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia yang menjadi penghuni neraka atau jin yang menjadi penghuni neraka dicampakkan, ya. Fayulquna fiha, dibuanglah ke dalam neraka, kata neraka. Ada lagi? Dibuangkan lagi. Ada lagi, kata neraka. Hatta yadha'a qadamahu fiha, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka. Fatamtali'u, maka penuhlah, langsung penuh neraka tersebut. Fayuzwa ba'dhuha ila ba'din, dan neraka pun kemudian menyempit. Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya dalam neraka, dan neraka pun menyempit. Fataqulu qat, ya, bukan qattun, ya. Fataqulu qat. Neraka pun mengatakan qat. Sudah. Artinya sudah penuh. Walahu fi ukhra. Dan juga riwayat Imam Bukhari, ada juga riwayat yang lain, lafaz yang lain. Wa kana kathiran ma yakifu Abu Sufyan al-Humairi. Dan ini yang, dan beliau juga mengatakan bahwasanya Abu Sufyan al-Humairi selalu menceritakan hadis ini dengan sanad yang mauquf. Mayakifuhu Abu Sufyan al-Humairi. Abu Sufyan selalu menyebutkan ini. Abu Sufyan merupakan salah satu perawi hadis ini, selalu menyebutkan bukan hadisnya marfu, bukan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, tapi menisbatkannya kepada salah seorang sahabat. Jadi hadisnya mauquf. Atau kalau bahasa kita artikan, dan Abu Sufyan banyak membawakan hadis ini. Abu Sufyan adalah salah seorang perawi hadis ini. Abu Sufyan yang merupakan salah seorang dari perawi hadis ini banyak menyebutkan riwayat yang hadisnya itu mauquf, bukan yang marfu. Apa itu ikhwah? Qol, dia berkata, yuqalu li jahannam halim tala'ti, dikatakan kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Fataqulu, neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada lagi tambahan? Fayadha'u rabbu qadamahu 'alaiha, maka Allah pun meletakkan kakinya ke dalam neraka. Fataqulu qat, neraka mengatakan qat dua kali. Kalau riwayat sebelumnya qatnya tiga kali, qat, cukup. Kalau riwayat ini qat dua kali qatnya. Wali muslimin binahwi al-ula, demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Wantaha indahu qauluhu, dan di akhir riwayat Muslim ini disebutkan walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan masing-masing akan dipenuhi. Surga akan penuh, neraka juga akan penuh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, famali la yudkhiluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalam arealku itu hanyalah orang-orang lemah dan orang-orang rendahan, atau orang-orang yang miskin, fuqara wa ghurratuhum, dan orang-orang yang miskin. Wa fi akhirih, di akhir hadisnya disebutkan fa amman naru, adapun neraka, fala tamtaliu hatta yadha qadamahu 'alaiha, adapun neraka tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka. Fahunalika tamtali'u, disitulah neraka menjadi penuh. Yuzwa ba'dhuha ila ba'din, dan menyatulah ataupun menyempitlah neraka tersebut. wa akhrajahu Tirmizi nahwil ula, dan Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Jadi wa azallahu wa iyyakum, dalam hadis ini riwayat yang paling lengkap yaitu riwayat yang sudah yang pertama yang kita bahas, ya, hadis yang pertama yang telah kita bacakan. Intinya ikhwah azzallahu wa iyyakum, dari ini semua bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pertama tentunya pembahasan inti adalah terjadinya perdebatan surga dan neraka, di mana neraka berbicara, surga juga berbicara. Neraka mengatakan, ini yang masuk ke aku ini kenapa yang sombong-sombong saja? Lebih kurang begitulah bahasanya ikhwah. Kenapa yang masuk ke aku ini sombong-sombong saja, yang angku-angku saja? Sementara surga mengatakan, ya Allah, kenapa yang masuk aku, kepada aku ini kok rakyat jelata saja, yang fakir-fakir, orang miskin, rakyat-rakyat yang dianggap lemah, dianggap jelata semasa di dunia. Itulah ucapan surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka berdua, yaitu ciptakan surga dan neraka. Adapun surga, dia akan penuh dengan cara bagaimana ikhwah? Karena Allah sudah menjanjikan, kalian berdua akan penuh. Jangan khawatir, enggak ada tempat yang kosong. Lebih kurang begitulah. Akan dipenuhi oleh penghuni masing-masing. Adapun surga akan dipenuhkan dengan Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain dalam surga sebagai penghuni surga, sebagai pelayan-pelayan penduduk neraka. Bukan penduduk isinya, bukan hanya wanita atau laki-laki dunia yang Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Bukan hanya itu, tapi ada makhluk yang Allah sengajakan untuk ciptakan sebagai pelayan atau sebagai bidadari yang ada di dalam surga. Adapun neraka, ya, adapun neraka, Allah nggak ciptakan makhluk baru ikhwah. Ya. Karena ini merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat neraka menjadi penuh? Allah letakkan kakinya ke dalam neraka. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuhlah neraka. Gimana kok bisa penuh langsung? Karena neraka akhirnya menyempit. Itulah ikhwah azzallahu wa iyyakum, perkara ataupun perdebatan antara surga dan neraka, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Demikian ikhwah azzallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema perdebatan antara surga dan neraka. Nah, ikhwati salamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah ada hadis yang menyatakan jika seseorang tidak pernah demam maka dia akan menjadi calon penghuni neraka? Kalau ada, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah berlaku juga untuk seseorang yang sering sakit tapi jarang demam dalam sakitnya? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Mengenai apakah orang yang gak pernah demam dia nggak masuk surga, Allahu a'lam bishawab, nggak pernah saya dengar hadisnya. Tapi kalau Allah SWT mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu ditimpa demam, kesulitan, kesengsaraan, ya, sampai kakinya yang tertusuk duri, kecuali itu semua akan menjadi pengampun dosanya, akan menjadi pengampun dosanya. Tetapi kalau lafaz hadis tersebut, barang siapa yang enggak pernah terserang demam maka dia enggak masuk surga, Allahu a'lam. Enggak pernah saya dengar. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana keadaan tubuh manusia ketika berada di dalam neraka? Dan mengapa dalam beberapa dalil disebutkan bahwa kulit mereka diganti dengan maksudnya kulit mereka diganti setelah terbakar agar mereka terus merasakan azab. Bagaimana kita memahami hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Fa'azallahu iyyakum mengenai apa namanya? Mengenai bentuk fisik manusia, yang ada di dalam neraka, maka ikhwah Allah akan menjadikan fisiknya itu sangat besar. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebut, kita bacakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Itu gigi gerahamnya tok, gimana dengan yang lainnya? Kemudian tebal kulit itu sangat tebal. Saya lupa berapa tebalnya disebutkan, berapa jaraknya, jarak perjalanan berapa. Ya, sehingga para ulama menyebutkan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk neraka begitu besar. Apa kata mereka? Di antara hikmahnya yaitu agar mereka merasakan pedihnya azab neraka tersebut. Beda halnya kalau kulitnya seperti kulit kita ini. Begitu kena api dunia saja itu sudah gosong habis. Ya, habis. Ya kalau fisik seperti ini masuk ke dalam neraka, ya akan jadi enggak tahan ikhwah. Sementara dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak akan mati dan tidak akan hidup. Kalau fisiknya fisik seperti fisik manusia sekarang, enggak akan tahan. Jangankan masuk neraka, dekat saja sudah enggak tahan. Karena sepanas-panas api yang ada di dunia, mungkin kita katakanlah mungkin 10.000 derajat, apalah yang bisa mencairkan besi baja atau apalah, kita enggak tahu. Udah. Intinya yang paling panas, api yang paling panas di muka bumi ini itu masih 1% dari 99% dengan panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwah, dengan yang 1% saja kita tahu gimana manusia menghadapi fisiknya dengan yang menghadapi 1%. Bagaimana dengan yang 99 kali lipat panasnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka makhluk yang baru dengan kulit yang baru, dengan besar yang baru, ya, dengan ketahanan yang baru. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, maka mereka akan merasakan kesengsaraan yang lebih, akan merasakan kesengsaraan yang lebih lama, lebih menyakitkan dan lebih lama sakitnya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk neraka itu semakin lebih besar, jauh lebih besar dan kulitnya lebih tebal. Apakah ini merupakan keadaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Ya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu yang menghukum, tidak ada seorang pun yang berhak, yang layak untuk memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yadhlimu ahada, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun. Di hadis yang pertama tadi telah kita bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka, Allah mengatakan bahwasanya anti adabi u'adzibu biki man asya'u arhamu bihi. Anti adabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah siksaanku dan aku akan, denganmu aku akan siksa siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Dan Allah tak akan menzolimi siapapun. Tak akan menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum di luar dari yang seharusnya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, azab neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu satu hal yang memang sudah pantas untuk diterima oleh penduduk neraka. Oleh karena itu ikhwah, penduduk neraka itu tidak masuk neraka begitu saja, tapi mereka ada yang melalui hisab, ada timbang dan seterusnya. Jadi Allah adil, Allah memasukkan seseorang ke dalam surga merupakan rahmatnya, dan Allah masukkan seseorang ke dalam neraka dengan keadilannya. Allah jelas mengatakan innallaha la yadhlimu wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tak pernah menzalimi siapapun di antara kalian. Allahu a'lam bissawab. Nah.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Muhammad Asakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika seseorang benar-benar bangkrut di akhirat kelak akibat dosa-dosa yang telah dilakukannya, apakah amalannya benar-benar habis tak tersisa atau masih ada sedikit secerca harapan yang masih bisa mengantarkannya menuju surga? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran.
0: Ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atadruna mal muflisu fi ummati, tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku? Para sahabat menjawab qalu al muflisu fina ma la dirhamalahu wala mata. Yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan kita adalah yang tak punya lagi harta benda, sudah ludes semua harta bendanya. Qal Rasulullah katakan al muflisu fina, mereka yang bangkrut adalah mayati yaumal qiyamati bis salati was sadaqati waz zakati was siyam. Yang dikatakan orang bangkrut adalah yang nanti di akhirat dia membawa sekian banyak pahala sholat, pahala sodakoh, pahala-pahala yang lain, ikhwah. Sekian banyak pahala dia bawa. Artinya kan dia orang yang memang ketika seorang membawa pahala itu ada pahalanya di hari akhirat. Berarti kan dia ikhlas melaksanakannya semasa di dunia. Ketika ada pahala yang dibawanya di hari akhirat, berarti kan dia melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab orang yang melakukan ibadah, yang melakukan kebaikan tidak ikhlas, nggak akan ada bawa pahala. Orang yang melakukan kebaikan ataupun orang yang melakukan ibadah tak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka dia juga tidak ada pahalanya. Berarti ketika dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ini adalah orang-orang yang melaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Ya, dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, makanya ada pahalanya. Tapi permasalahannya, walakin qad syatama hadza wa akala ma hadza wa syafaq wa safaqa dama hadza wa daraba hadza. Permasalahannya adalah dia telah banyak menzalimi orang lain. Pernah dia tumpahkan darah orang ini, pernah pukul orang ini, pernah dicaci mencaci maki orang ini, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, hingga akhirnya diberilah pahala-pahala tadi kepada orang-orang yang sudah dia zalimi. Hatta law faniyat fa ahsanatuhu, kalau hilanglah, habislah kebaikannya, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dia, bangkrutlah dia. Artinya sudah tidak ada lagi kebaikannya. Sudah tidak ada lagi kebaikannya. Habis semua kebaikannya. Akhirnya ini dikatakan orang bangkrut, bahkan dia jadi bangkrut minus jadinya, bangkrut minus karena lebih banyak keburukan ketimbang kebaikan, maka dia pun diseret dan dicampakkan dalam api neraka. Namun apakah dia kekal dalam neraka selamanya karena nggak ada lagi kebaikan? Dia masih punya imanul mutlak. Dia punya iman mutlak. Dia bukan orang kafir. Dia orang muslim. Dia orang muslim. Dia banyak pahalanya, tapi dia ternyata juga banyak melakukan kezoliman. Ya, oleh karena itu orang ini nanti ketika walaupun dia masuk neraka tanpa ada kebaikan sedikit pun, tetapi ikhwah azallahu wa iyyakum, dia masih punya mutlakul iman. Dia masih punya keimanan. Ya, dia masih punya keimanan, dan keimanan itu yang akan mengeluarkan dia nanti dia suatu hari nanti dari neraka kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Allahu alam bissawab. Ikhwah, demikianlah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema perdebatan antara surga dan neraka. Semoga kajian yang telah kita dengarkan memberikan tambahan ilmu dan menjadi pengingat bagi kita semua tentang kehidupan akhirat yang pasti akan kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV. Salam di Muhammad Quran dan kajian Islam.
3: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
4: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
3: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

Salat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada salat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alai.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak." Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah, berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana. Dan tunjukkan kepada kami, wahai Tuhan, bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan berilah kepada kami taubat, wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka antat tawwabur rahim." Wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, Engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Watub alaina." Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah, ketika Ibrahim mengatakan, "Watub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Watub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan "Watub alaina," tapi mereka mengatakan "Watub alaina, terimalah taubat kami, ya Allah." Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas sholat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau, "Watub alaina innaka antat tawwabur rahim." Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Semoga Engkau, wahai Tuhan, Engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ibu.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْكَافِرِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
0: Qala

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihi salam. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh

Najim minhum adzkurni inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang di menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebut-sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faghdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun.
Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun

0: tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
4: dari Al-Hasan bin Ali. Semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Ayatun min Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف، نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahilhamdu walminnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagainya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagainya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjus, cetakan mushaf yang perjus, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mabada ikhwati salam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah menemani aktivitas Anda, disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak nomor 182 dengan tema mendoakan kebaikan untuk anak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi kita hari ini adalah tentang fikih pendidikan anak, memasuki serial nomor 182, yaitu temanya mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk anak. Jadi kesuksesan dalam mendidik anak itu ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Jadi orang bisa sukses mencetak generasi yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, itu banyak faktor. Salah satu faktor terpenting yang akan menopang dan menunjang kesuksesan pendidikan anak adalah doa. Napa bu? Doa. Namun sayangnya, malah faktor ini sering dilupakan. Bahkan lebih parahnya diabaikan. Doa sering dilupakan, bahkan diabaikan. Kenapa demikian? Karena ada sebagian kalangan mengira bahwa doa itu tidak diperlukan. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu orang yang terpengaruh dengan pola pendidikan anak ala Barat. Barat niku pundi? Barat Karangwinong. Barat itu ya maksudnya negara-negara non-Muslim. Ya, negara-negara konsep-konsep orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, alias kaum apa bu? Ateis. Kaum ateis. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang terpengaruh dengan konsep-konsep pendidikan anak yang dicetuskan oleh kaum ateis, yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan bahwa doa itu simbol kemalasan. Simbol apa bu? Kemalasan. Jadi kata mereka, orang yang banyak doa itu berarti pemalas. Kerjanya kur donga tok. Ini orang enggak ngerti. Dia pikir kalau kita berdoa itu artinya kita enggak usaha. Dia pikir kalau kita ini berdoa artinya enggak usaha. Ini adalah asumsi yang keliru. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Jadi ketika kita berdoa, itu bukan berarti kita enggak usaha. Contoh misalnya, jenengan pengen dapat rezeki, apa usahanya? Apa bu usahanya? Kerja. Tapi apa setiap orang yang kerja mesti mendapatkan rezeki? Belum tentu. Ketika jenengan sakit, pengen sembuh, apa yang jenengan lakukan? Berobat. Pertanyaannya, apakah mesti orang yang berobat itu sembuh? Belum tentu. Ketika jenengan pengen punya anak, apa yang jenengan lakukan? Nikah. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang nikah mesti dapat anak? Belum tentu. Jadi usaha itu bukan segalanya. Ikhtiar itu bukan penentu segala hal. Tapi yang menentukan ini akan menghasilkan atau tidak menghasilkan, yang menentukan apakah orang yang berobat akan sembuh atau tidak sembuh, yang menentukan apakah orang yang bekerja akan mendapatkan rezeki atau tidak, yang menentukan apakah orang yang menikah akan dapat anak atau tidak, yang menentukan itu semua adalah sinten? Allah Azza wa Jalla. Maka mukmin yang sempurna adalah mukmin yang menggabungkan antara usaha dan doa. Menggabungkan apa bu? Usaha dan doa. Kenapa kita berusaha? Karena kita disuruh oleh Allah untuk berusaha. Allah nyuruh kita agar dapat rezeki, suruh bekerja. Hanya Allah nyuruh kita agar sembuh, suruh berobat. Allah nyuruh kita agar punya anak, suruh menikah. Jadi kenapa kita berusaha? Karena kita disuruh sama Allah Azza wa Jalla untuk berusaha. Dan terus kenapa kita berdoa? Karena kita juga disuruh oleh Allah untuk berdoa. Berdoa dan berusaha, kedua-duanya adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita perhatikan, jamaah yang kami hormati, anak-anak hebat terutama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak hebat di zaman sinten bu? Rasul sallallahu, itu kalau kita perhatikan, ternyata salah satu kunci sukses yang menyebabkan mereka menjadi anak-anak yang hebat adalah faktor doa. Faktor apa bu? Doa. Kita di sini membawakan salah satu anak hebat di zaman Rasulullah, yaitu seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini anak hebat sekali. Dari sekian ribu, dari sekian puluh atau ratus ribu para sahabat, beliau adalah salah satu yang meriwayatkan hadis terbanyak dibanding sahabat-sahabat yang lain. ada sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Padahal kalau dilihat beliau itu termasuk sahabat yang berusia muda saat Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Kalau boleh diistilahkan, beliau sahabat yang junior saat itu, bukan level sahabat yang senior seperti sinten Abu Bakar As-Siddiq, seperti sinten Malik Umar bin Khattab, seperti sinten Malik Utsman bin Affan, bukan. Jadi beliau itu termasuk level sahabat yang junior, termasuk level sahabat yang usianya sangat muda saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ya, saat Rasul SAW diangkat menjadi nabi. Ternyata di balik kehebatan Anas bin Malik ini ada sosok yang sangat berjasa. Siapa lagi kalau bukan ibundanya Anas? Sinten? Ibundanya Anas. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibundanya Anas itu, ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah datang ke Madinah, yang lainnya pada ngasih hadiah kepada Nabi SAW dengan apa yang mereka miliki. Ada yang punya kendaraan, diberikan kendaraan itu kepada Nabi SAW. Ada yang punya tanah, tanah itu diberikan kepada sinten Nabi SAW. Masing-masing berupaya berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Ibunda Anas termasuk orang yang hidupnya sangat sederhana. Gak punya materi yang besar. Tapi beliau punya anak yang super cerdas. Siapa dia? Dialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka si ibu ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menitipkan anak ini, menyerahkan anak ini kepada Nabi SAW agar membantu dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa dibelikan, ini yang bisa diberikan oleh ibunda Anas kepada Nabi SAW. Dan salah satu obrolan yang terjadi antara ibunda Anas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dituturkan oleh Anas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qalat ummi, perhatikan, ibuku berkata. Ibunya siapa? Anas. Jadi ketika Rasulullah SAW ketemu sama ibunya Anas, maka ibunya Anas ini berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, khuwaidimuka ud'ullaha lahu. Wahai Rasul, pembantu kecilmu ini, siapa maksudnya? Anas. Tolong doakan. Jadi ibunda Anas ini tahu persis mahalnya momen ketemu sama Nabi SAW. Momen ketemu sama Nabi ini istimewa banget. Gak semua orang diberi kesempatan untuk ketemu dengan beliau, apalagi dalam suasana kedekatan seperti itu. Maka ibunya Anas ini begitu ketemu sama Nabi SAW langsung menyampaikan sebuah permohonan, wahai Rasul, pembantumu yang kecil ini, anakku Anas, tolong doakan beliau. Tolong doakan dia. Qala fada'a li bi kulli khair. Begitu diminta sama ibunya Anas, maka Nabi SAW pun mendoakan seluruh kebaikan untuk Anas. Allahu Akbar. Bi kulli khair. Mendoakan seluruh kebaikan buat Anas. Makanya judul pengajian kita apa, Bu? Mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Untuk Anas, untuk anak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengecewakan ibundanya Anas. Maka Nabi SAW pun mendoakan kebaikan-kebaikan yang bermacam-macam untuk Anas. Wa kana fi akhir ma da'a li bihi anqa, kata Anas yang mendengar Apa doa Nabi SAW? Di antara doa-doa panjang yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah untuk Anas, doa terakhirnya adalah Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anaknya Anas, wa barik lahu fihi, dan berkahilah untuk Anas harta dan anak-anaknya. Masya Allah. Berarti doa supaya harta banyak boleh atau tidak? Harta, doa supaya harta banyak boleh atau tidak? Boleh. Doa supaya anak banyak boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan lupa minta keberkahan. Yang sering dilupakan adalah banyaknya atau berkahnya? Yang sering dilupakan banyaknya atau berkahnya? Berkahnya. Selama ini ya Allah, moga-moga panjang umur. Panjang umur. Biasanya orang kan doa seperti, ya moga-moga panjang umurnya. Jadi kan kalau doakan orang itu lebih sering panjang umur apa berkah umur? Panjang umur. Padahal umur yang panjang itu belum tentu berkah. Contohnya Fir'aun. Contohnya sinten? Fir'aun. Fir'aun itu umurnya panjang atau tidak? Panjang. Tapi berkah enggak? Enggak. Wong sampai meninggalnya, sampai matinya Fir'aun itu enggak beriman sama Allah. Apa keberkahan yang didapatkan dari umur yang panjang tapi diisi dengan kekufuran kepada Allah? Enggak ada manfaatnya. Malah cuma nambah napa? Nambah dosa, nambah beban di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bukan hanya mendoakan harta yang banyak buat Anas, bukan hanya mendoakan anak yang banyak buat Anas, tapi juga Nabi SAW mendoakan keberkahan harta dan keberkahan anak buat Anas. Apa yang terjadi bapak-bapak di ibu-ibu yang kami hormati? Anas dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla harta yang melimpah dan anak yang banyak, dan rata-rata anak-anak Anas itu soleh dan solihah. Berapa jumlahnya? 100. Pinter bu? 100. Ya Allah Ustaz, wong siji anaknya nganti 100? Iya. Berarti bojone pira? Kok yang ditanya itu Ustaz? Yo kita kan pakai alasan yang logis aja, apa bisa satu istri melahirkan 100 anak? Ya enggak bisa lah, enggak logis lah. Tapi yang penting bukan itunya bu. Ya, kalau ibu-ibu diangkat tema ini jadi orang fokus gue ngaji. Yang penting itu bukan itunya. Yang penting adalah bagaimana anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu yang paling penting. Coba bayangkan, anak satu, anak cuma satu, tapi becut keperluan jajan. WCG apa? Becut. Kan tidak enak sekali. Sudah satu tapi tidak soleh. Sudah satu tapi tidak soleha. Ya. Maka salah satu faktor yang membuat anak itu menjadi soleh dan soleha adalah doa. Napa? Doa. Maka kita sebagai orang yang mempercayai adanya Allah Azza wa Jalla, jangan pernah putus untuk mendoakan anak-anak kita. Sesulit apapun kondisi kita hari ini, seberat apapun rintangan yang menghalangi kita, yakinlah dengan kehendak dan kuasa Allah, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. dengan kuasa dan kehendak Allah, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Maka jangan sampai kita terjebak oleh kelicikan setan. Jangan sampai kita terjebak oleh kelicikan setan, Bu. Setan. Apa kelicikan setan? Di antara bentuk kelicikan setan itu adalah setan akan memanfaatkan momen emosi kita. Setan akan memanfaatkan apa? Momen emosi kita. Saya tanya sama jenengan. Jenengan pernah enggak marah sama anak? Pernah enggak? Pernah. Pernah apa sering? Sering. Orang itu kalau lagi marah, Bu, biasanya berpikir jernih apa tidak? Tidak. Orang kalau lagi marah, apalagi kemarahannya memuncak, biasanya dia sulit untuk berpikir jernih. Sehingga dia susah untuk mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Saat itulah setan masuk. Saat itulah setan masuk. Apa yang dilakukan oleh setan? Dia akan menggoda kita untuk mengeluarkan kata-kata tidak baik yang akan menimbulkan penyesalan yang sangat dalam di kemudian hari. Dan salah satu kata-kata itu adalah doa keburukan. Napa? Doa keburukan. Carane wong Jawa napa, Bu? Nyupatani. Karena saking jengkelnya dengan polanya anak, pikiran gak bisa berpikir, otak gak bisa berpikir dengan jernih, kepancing emosi, pengen mengeluarkan kata-kata kasar, muncullah doa-doa keburukan buat anak. Sampai kadang-kadang keluar kata, cilaka, la haula wala quwata illa billah. Kamu bakal sengsara. Kamu bakal ini. Kalau nanti kamu berumah tangga, kamu akan seperti ini, akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang dia ucapkan adalah keburukan-keburukan buat anaknya. Padahal, andaikan itu dikabulkan sama Allah, nyesel atau tidak? Nyesel, pasti nyesel. Sejengkel-jengkelnya orang tua kepada anak, ketika anak itu sengsara, tetap orang tua akan merasa sedih. Padahal jamaah yang kami hormati, jauh-jauh hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, la tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Jangan mendoakan apa? Keburukan untuk diri kalian sendiri. Contohnya apa? Ketemu apa-apa, metune mati nyong. Mati nyong. Ada enggak orang ketemu masalah mati gitu? Ada enggak? Banyak orang ada, bukan ada, tapi banyak orang gitu. Terus kudune apa? Kudune apa? Kebalikannya mati apa? Urip, urip nyong. Aneh ya. Tapi doakan kebaikan. Wong buat diri sendiri kok mendoakan keburukan gimana sih? Ya. Yeah. Ketemu penjahat mati nyong. Ya mati temenan lah gitu. Yeah. Padahal pesan Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum. Jangan doakan keburukan buat diri kalian sendiri. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Perhatikan. Jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian.
5: Jadi anak bocah pola, kalau anak ini bertingkah, jangan kemudian kita keluarkan kata-kata nakal, terus apa lagi? Becut, angel, jangan. Ganti kata-kata itu dengan kata-kata yang positif. Kebalikannya nakal apa, Bu? Bocah manut temen. Kebalikannya angel apa? Gampang. Bocah gampang temen diatur. Ya. Jangan doakan keburukan buat anak kita. Yang ketiga, wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk harta kalian sendiri. Apa? Harta kalian sendiri. Contoh harta. Rumah. Apa? Rumah. Jangan sudah lama tinggal di rumah itu. Rumah itu jangan. Dilamaning ambruk. La ilaha illallah. Kok doakin ambruk gimana sih? Ya. Jenengan punya motor lama dan motor kejen gaweane macet bae. Ya. Ngelihat sawah, ngelihat sawah nyan jenengan, samping-sampingnya pada kena wereng. Jenengan ngomong kayane geus dilamening sawahku sing kena wereng. Jangan doakan keburukan, Bu. Sesulit apapun suasana, sesusah apapun kondisi, jangan doakan keburukan. Terus apa? Doakan kebaikan. Rumah sudah reot, ya Allah mudah-mudahan rumah ini awet berkah. Motor sudah tua, bolak-balik macet, ya Allah mudah-mudahan besok enggak macet. Tetangga-tetangganya samping kanan kiri, sawahnya pada kena wereng, ya Allah mudah-mudahan sawah saya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan doakan keburukan buat diri sendiri. Jangan doakan keburukan buat keluarga, anak. Jangan doakan keburukan buat harta. Kenapa? Kata Nabi SAW, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Karena bisa jadi doa kalian bertepatan dengan waktu yang mustajab dan saat itu langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu, jangan-jangan itu waktu mustajab. Ketika lagi turun hujan itu waktu mustajab. Ketika kita lagi bepergian itu waktu mustajab. Kita kadang-kadang tidak nyadar hari Jumat sore itu waktu mustajab. Antara azan dengan iqamah waktu mustajab. Anak dibangunin, azan sudah dibangunin sama jenengan, enggak bangun-bangun. Kemudian jenengan ngomong, bocah angel banget dikuka. Itu waktu mustajab. Antara azan dengan iqamah. Hati-hati. Kadang-kadang kita enggak nyadar saat kita mengeluarkan kata-kata itu, ternyata waktu itu adalah waktu di mana doa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla dan langsung dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, kalau sudah terlanjur gimana? Sudah apa? Terlanjur. Karena kemarin belum ngaji. Baru tahu sekarang, Ustaz. Sekarang sudah ngaji dan saya sudah terlanjur mendoakan keburukan. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah dibalik doanya. Kalau kemarin mendoakan keburukan, maka sekarang mendoakan kebaikan. Apa bisa Ustadz mengubah? Bisa. Anak yang sudah terlanjur didoakan keburukan dan anak itu menjadi buruk. Anak yang sudah terlanjur didoakan nakal dan anak itu sekarang menjadi nakal. Itu bisa diperbaiki ketika kita berdoa lagi kepada Allah dengan kebaikan. Anak yang sudah terlanjur didoakan nakal, didoakan supaya solih. Bisa. Anak yang sudah terlanjur rusak, didoakan dibalik supaya jadi anak yang baik. Bisa. Kata Nabi SAW, la yaruddul qada'a illa du'a. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah apa? Doa. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Maka jangan putus asa. Jangan apa, Bu? Putus asa. Walaupun kita harus terus berdoa dengan masalah, yang penting jangan pasrah dengan kesalahan kita yang telah lampau. Masih ada kesempatan di hadapan kita selama hayat masih dikandung badan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
6: Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, ilmu yang berkah dan bermanfaat itu apakah menjadi ibu yang mengajar anak-anaknya sendiri ataukah ia menjadi seorang guru di sekolah? Karena saya resign mengajar agar lebih fokus kepada anak-anak di rumah dan suami yang meminta saya untuk resign agar lebih fokus kepada anak-anak.
5: Coba diulangi.
6: Ilmu yang berkah dan bermanfaat apakah menjadi ibu yang mengajar anaknya sendiri ataukah menjadi seorang guru di sekolah? Karena saya resign mengajar dari sekolah agar fokus kepada anak-anak di rumah.
5: Suaminya minta supaya? Ilmu yang paling berkah adalah ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri, kemudian oleh orang-orang terdekat. Oleh orang-orang terdekat. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, berarti diri sendiri, wa ahlikum dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini nyuruh kita untuk menjaga diri kita sendiri, nomor satu. Kemudian siapa? Keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Caranya bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allimuhum addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Maka ilmu yang dimiliki oleh seseorang, pertama kali keberkahannya akan dinilai seberapa dia pribadi mendapatkan manfaat dari ilmu itu, dia pribadi. Yang kedua, seberapa orang-orang yang ada di sekelilingnya, terdekatnya mengambil manfaat. Orang-orang terdekat itu berarti sinten? Keluarga. Maka ketika Anda memutuskan untuk fokus mendidik anak, maka itu sudah benar. Itu sudah benar. Tapi ada tapinya. Kalau seandainya kita masih ada waktu luang, masih ada sisa waktu, kemudian kita manfaatkan sisa waktu itu untuk peduli dengan orang lain, peduli dengan tetangga-tetangga di sekeliling kita, kita ikut mendidik anak-anak tetangga, maka itu nurun fauqa nur. Itulah cahaya di atas cahaya. Alias itu akan lebih baik lagi. Ya, itu akan lebih baik lagi. Maka hari ini jenengan sudah benar fokus mendidik anak. Kemudian anak ini sudah bisa tertangani dengan baik. Anda masih punya sisa waktu. Maka Anda bisa memanfaatkan sisa waktu itu untuk mendidik anak-anak yang ada di sekeliling Anda. Caranya bagaimana? Sudah bikin kayak semacam rumah Quran misalnya di rumah. Ada ruangan atau ada di musola misalnya dekat dari rumah. Anda buka kelas sore hari kayak TPQ gitu untuk ngajari anak-anak yang ada di sekeliling Anda. Itu kalau Anda punya waktu yang berlebih. Tapi kalau tidak dan tidak bisa, maka fokuslah untuk mendidik siapa? Mendidik anak. Itu adalah nomor satu. Ya. Silakan.
6: Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, saya ingin anak saya kuliah di jurusan fikih.
5: Jurusan apa?
6: Fikih. Sedangkan anak inginnya kuliah di ekonomi syariah atau akuntansi syariah. Bagaimana cara menyikapi hal ini, Ustaz? Syukran.
5: Akuntansi syariah itu bagian dari fikih. Bagian dari fikih. Jadi fikih itu sub-subnya banyak. Ya, fikih itu sub-subnya banyak. Saya kasih ilustrasi ya buat jenengan yang mungkin belum pernah mondok. Ilmu kedokteran itu subnya banyak atau tidak? Banyak. Makanya ada dokter namanya dokter spesialis. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Contoh spesialis gigi, spesialis apa? Dalam, spesialis mata, THT, macam-macam. Tapi semuanya ini ilmu kedokteran. Di dalam ilmu syariat juga ada sub-subnya. Bahkan lebih detil lagi. Dalam bidang studi syariah itu ada fikih, ini bidang studi. Kemudian ada hadis, ini bidang studi. Ada tafsir, ini bidang studi. Ada sejarah, ini bidang studi. Ada akidah, ini bidang studi. Nah, di dalam bidang-bidang studi ini masih ada sub-subnya lagi. Masih ada sub-subnya lagi. Contoh fikih tadi. Fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah itulah fikih membahas tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ini namanya fikih nabawi, ibadah. Ada fikih namanya muamalah. Fikih muamalah ini membahas tentang contohnya tadi, akuntansi syariah, keuangan syariah, cara jual beli yang sesuai dengan syariah, cara pinjam meminjam yang sesuai dengan apa? Syariah. Jadi sebenarnya antara keinginan Anda dengan keinginan anak Anda itu tidak bertentangan. Anda pengen anak Anda belajar fikih, anak Anda pengen belajar masalah muamalah, dan muamalah itu bagian dari fikih. Ya. Terus bagaimana sikap yang seyogianya kalau memang anak Anda itu belajar fikih muamalah akuntansi syariah yang betul-betul syariah? Yang betul-betul apa? Syariah. Bukan sekedar label syariah saja, tapi isinya enggak sesuai syariah. Kalau betul-betul jurusan yang dipilih oleh anak Anda itulah muamalah syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka menurut saya mendingan dukung keinginan anak Anda untuk mengambil jurusan tersebut. Kenapa demikian? Karena seseorang itu kalau mempelajari sesuatu yang dia sukai lebih enak dibanding mempelajari sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, sekarang yang mau kuliah bapaknya apa anaknya? Nah, anaknya yang akan jalan itu anak. Ya, maka kalau menurut saya sudah ikuti keinginan anak, yang penting syaratnya tadi jurusannya itu ilmu yang dipelajari betul-betul sesuai syariah. Ya.
6: Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang anak yang mencuri uang ibunya? Apa uangnya harus diganti sementara sang anak belum pernah meminta maaf kepada ibu karena sudah meninggal dunia?
5: Yang meninggal siapa?
6: Ibunya. Ibunya sudah meninggal.
5: Anak ini mencuri uang ibunya kapan? Kalau anak ini mencuri uang ibunya saat belum balig. Siapa yang belum balig? Anaknya. Ibunya sudah balig, masa ibunya belum balig? Saat anaknya belum balik, maka anak ini tidak dosa. Anak ini tidak dosa. Ya. Kemudian, ya, anak ini ngambil duit ibunya karena apa? Apakah karena kebutuhan mendesak, dia kelaparan, dan ibunya nggak memberi ya uang yang cukup buat makan dia, sehingga dia perlu mengambil duit ibunya atau tidak? Kalau memang itu adalah hak yang seharusnya dia dapatkan, maka dia juga enggak berdosa. maka dia juga tidak berdosa karena itu hak dia. Cuman ibunya mungkin, maaf ya, mungkin pelit.

0: hak Bani Adam itu berat urusannya. Harusnya itu langsung berhubungan dengan sesama Bani Adam. Ya. Berarti kalau anak punya salah sama ibu, seharusnya apa? Minta maaf kepada ibunya. Tapi masalahnya ibu ini sudah wafat. Gak bisa lagi minta maaf. Masa datang ke kuburan? Bu, ngapunten nggih, nggih. Wahyu. Kan gak mungkin. Ya, maka yang bisa dilakukan adalah mendoakan kebaikan buat ibunya. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban nanti di akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati salam wa'alaikumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zin M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak nomor 182 dengan tema mendoakan kebaikan untuk anak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua para orang tua untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 10:58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ahmad Nufais di surat Al-Fath dengan nomor urut surat ke-48. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
6: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang, ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: ولقد رأى

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. La tughni syafa'atuhum

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَ

Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

0: dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
1: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
5: Jabar Now edisi Senin 21 September diantaranya mengenai pemuda perakit senjata api dan bahan peledak di Kabupaten Bandung Barat ditangkap. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ditetapkan tersangka pelecehan 3 siswi magang. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI, Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan kasus pelecehan seksual menyeret pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi berinisial TIP ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap 3 siswi sekolah yang tengah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Pencabulan dilakukan tersangka di dalam ruang kerjanya dengan dalih mengajak para korban berkaraoke bersama. Dari hasil pengungkapan perkara di Mapolres Sukabumi, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat audio pengeras suara, audio mixer, serta pakaian korban. Wakapolres Sukabumi, Kompol Agus Susanto menjelaskan, ruang kerja kedinasan justru disalahgunakan tersangka untuk melancarkan aksi cabulnya. Menurut Agus, 3 korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL itu awalnya diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Di dalam ruangan itulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
6: Berawal dari tersangka ini mengajak korbannya, ada 3 siswi sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Dalam karaoke tersebut, disitulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, ya, baik fisik, non-fisik terhadap korban.
5: Saat ini tersangka TIP telah diamankan di Mako Polres Sukabumi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyidikan untuk memastikan seluruh hak hukum dan pendampingan psikologis bagi 3 korban terpenuhi. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat.

0: bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok dan udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar.
1: Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual, lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
2: Ini nggak ada yang beli, nggak laku. Sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kintal, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPE-TPE lain juga sama seperti ini.
1: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
0: Seorang pemuda berinisial MSA, 25 tahun, harus berhadapan dengan hukum karena diduga aktif merakit senjata api dan memproduksi bahan peledak. Tersangka ditangkap di Kampung Parigilame, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, tersangka MSA ini tergabung dalam grup WA bernama True Crime Community, di mana perannya bukan sekedar anggota biasa, melainkan motivator kejahatan ekstrim. Di dalam grup tersebut, tersangka MSA diduga membagikan materi mengenai pembuatan bahan peledak secara mandiri. Berdasarkan hasil penyidikan dan dokumentasi digital yang diamankan, tersangka setidaknya telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Selain menangkap tersangka MSA, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya satu amunisi mortir berdiameter 8,8 cm dengan panjang 44 cm, 50 butir peluru hampa, serta proyektil peluru tajam kaliber 5,5 meter. Penyidik juga menyita 13 jenis bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuat bahan peledak, lalu casing granat nanas, 3 laras senjata api rakitan, 1 pelatuk senjata api, busur panah, serta sejumlah literatur yang masih didalami keterkaitannya dengan orientasi ideologi tersangka.
4: Jadi motivator dalam grup WhatsApp tadi yang merupakan komunitas kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial cara pembuatan bahan peledak, memberikan informasi cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, membuat dan mempraktekkan langsung peledakan bahan peledak yang telah dibuat oleh SK yang kemudian di video dan kemudian diupload, dikirim ke WhatsApp tadi agar tersangka dianggap sebagai ahli dalam pembuatan bahan peledak.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Cilimus menjelang waktu salat subuh minggu pagi.
5: Petugas dari Polsek bersama Satlantas Polres Kuningan yang tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi balapan liar. Kedatangan petugas membuat pembalap serta penonton kocar-kacir hingga meninggalkan motornya di lokasi balap liar. Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa petugas guna dimintai keterangan. Kasatlantas Polres Kuningan mengatakan, dari hasil razia, sebanyak 15 unit sepeda motor serta 26 remaja terlibat balap liar diamankan petugas. Nantinya, motor yang diamankan petugas akan dikenalkan akan sanksi tilang, sementara puluhan remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan sebelum dijemput orang tuanya.
6: 15 kendaraan roda 2 yang diduga terlibat sebagai penonton maupun diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kami juga mengamankan ada 26 remaja.
5: Guna mencegah aksi balapan liar kembali terjadi, jajaran petugas dari Polres Kuningan akan terus melakukan patroli malam di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar.
0: Pemerintah Kecamatan Cibung Bulang Bogor menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hak dan memakan ruang milik jalan atau rumija di kawasan pertigaan Jalan Lingkar Galuga. Sebanyak 2 bangunan yang berada tepat di titik pertemuan jalan dan mengganggu pandang pengendara serta kelancaran lalu lintas telah dibongkar secara tertib dan damai.
7: Sebelum penertiban dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar penertiban berjalan aman dan tetap mengedepankan kesadaran warga. Hasilnya, para pemilik bangunan bersikap kooperatif dan membongkar bangunan secara sukarela. Setelah bangunan dibersihkan, lahan di atas Rumija akan ditata kembali untuk kepentingan umum, diantaranya pelebaran badan jalan, serta penyediaan ruang yang lebih aman dan tertata bagi pengguna jalan. Petugas menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan di lokasi tersebut. Satpol PP Kecamatan Cibung Bulang akan melanjutkan penertiban ke sejumlah titik lain yang ditemukan melanggar aturan.
8: Bangunan kita bongkar karena berada di atas Rumija.
7: Operasi ini dipimpin oleh Kasit Ramtibun dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, unsur kepolisian, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak dan ketenangan warga.
9: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi warganya atas kontribusi mewujudkan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026 di 154 wilayah desa sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
11: PLT Bupati Bekasi Asep Suryatmaja mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pemungutan suara berjalan tertib dan lancar, serta tidak ditemukan gangguan berarti selama proses pencoblosan berlangsung, baik pada TPS digital maupun konvensional.
12: Dapat surat undangan pemungutan suara di Pilkades sebagai masyarakat Bekasi, ya saya juga ikut melaksanakan pemilihan Pilkades di desa saya, jaga kita keamanan dan ketentraman semua adalah saudara.
11: Sementara itu Asep juga menghimbau seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemungutan suara agar terus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai dilaksanakan.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
14: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه.
15: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
16: Radio Roja
17: للذاكرين والذاكرات
18: إذاعة القرآن الكريم.
19: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah, dengan tema Sifat Ahli Jannah, yaitu Tawadu'. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Rojak TV rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kita sedang dalam pembahasan tentang min sifati ahlil jannah, diantara sifat-sifat ahlil jannah yang kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahlul jannah dan diberikan taufik pula bisa berhias dengan sifat-sifat yang mulia ini ketika di dunia, sehingga Allah akan mudahkan kita menjadi ahlul jannah. Para pemirsa TV Rojak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan terus kita bisa berbenah diri, mempersiapkan yang terbaik untuk kita menghadap Allah Ta'ala, dengan kita diantaranya menyempurnakan iman kita dengan duduk di majelis-majelis ilmu, menyimak apa yang menjadi pelajaran dari Allah dan Rasulnya. Kita berharap mudah-mudahan dengan begitu akan menjadi penyubur iman kita, sehingga dari kita selalu diwarnai dengan hiasan-hiasan iman. Kali ini kita insyaallah akan masuk pada pembahasan min sifati ahlil jannah, yaitu at-tawadhu wa adamu takabbur. Bersikap tawadhu dan tidak takabbur. Ini tidak jadi sombong. Seperti diantaranya disebutkan Allah SWT di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 dan seterusnya. Dan tawadhu ini tentu adalah meliputi tawadhu kepada Allah SWT, tawadhu kepada Rasulullah SAW, dan tawadhu kepada para hamba Allah Ta'ala. Tawadhu itu rendah hati, sehingga dia betul-betul tidak dinggapi dengan tinggi hati, yaitu kesombongan yang akan memiliki dampak-dampak yang sangat buruk. Tawadhu akan memberikan dampak-dampak yang sangat ini bagus dalam kehidupannya. Di antaranya Allah sebutkan ketika Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, hamba Allah yang maha penyayang, memiliki beberapa sifat yang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan para hamba Allah yang maha rahman, mereka ini ada orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi, orang-orang mereka berjalan di muka bumi haunan, penuh dengan ketawaduan, tidak berjalan dengan berjalannya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, berjalan sebagai seorang yang menunjukkan tentang tawadhu, tidak berjalan modelnya orang-orang yang sombong, ada kerendahan hati dalam dirinya. Islam mengajarkan cara berjalan juga yang penuh dengan ketenangan, tidak menunjukkan jalannya orang yang sakit, orang yang lemah, tapi tidak menunjukkan pula jalannya orang yang sombong, tapi jalannya orang yang mereka rendah hati, jalannya orang yang tenang. Sehingga ketika Nabi mengajarkan kita untuk ini, ketika jalan ke masjid, walaupun kita terlambat, jangan kemudian membuat jalan kita, membuat kita ngos-ngosan. Tetaplah tenang. Lalu yang kurang silakan dilanjutkan sedapatnya mengikuti jamaah, dan kemudian yang kurang disempurnakan. Karena berkaitan dengan nilai kekhusyukan ketika seorang dia masuk di dalam salat. Kalau seorang dia kemudian ngegas jalannya itu dalam rangka untuk dia supaya enggak ketinggalan dari takbiratul ihram, dan tentu semangat untuk mendapatkan takbiratul ihram itu bagus. Tetapi itu harus disiapkan sehingga sebelum adzan ya dia berusaha untuk sudah siap-siap sehingga dia selalu bisa mendapatkan takbiratul ihram. Tapi kalau dia satu saat boleh jadi dia tidak mendapatkan takbiratul ihram, maka jangan kemudian jalannya ngegas lalu sampai tempat ngos-ngosan mengganggu dirinya, mengganggu ke kanan kirinya, karena mengganggu ini mengganggu kekhusyukan. Karena yang dituntut adalah bagaimana kita saat salat bisa khusyuk. Membutuhkan jalan yang tetap jalan yang tenang. Dan juga ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu dalam keadaan kondisi ini tenang. Hidup itu bagaimana pertama tenang. Menghadapi masalah apapun hendaknya seorang tenang. Dan itu berlaku dalam semua keadaan sungguhnya. Orang-orang mereka menasihatkan tenang. Sehingga pikirannya bisa tetap berpikir yang bagus, tenang, tidak terkuasai oleh emosi atau tidak terkuasai oleh yaitu ketergesaan. Al-ajalah minasyaitan. Ketergesaan itu dari syaitan. Sedangkan ketenangan itu adalah ini minasunnah. Berjalan penuh dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau ada orang-orang bodoh yang mereka itu berbicara kepadanya, orang-orang lain yang berkomentar dengan komentar-komentar bodoh, menyampaikan kalimat-kalimat yang bodoh, yang menyakitkan, yang menusuk hati, yang kasar, qalu salaman, Ibadur Rahman tetap dia akan menanggapi dengan kalimat yang bagus, kalimat yang menyelamatkan, kalimat yang tidak ada unsur kebodohannya, tetap dia berjalan adalah di atas koridor ilmu. Dia tidak membalas kebodohan dengan kebodohan yang serupa, sehingga menjadi orang bodoh dengan sama dengannya. Tapi tetap bersikap dengan itu ilmu, sehingga tetap tenang, berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan syariatnya, tetap yang baik. Dia tidak melayani orang yang bodoh dengan kebodohan yang serupa. Inilah seorang mukmin diajarkan Allah menjadi hamba yang benar-benar selalu dalam ini kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW dicaci maki, diumpat-umpat, tapi Nabi tetap saja tenang dan tetap bersikap baik pada mereka, yaitu tetap mengeluarkan kalimat-kalimat yang ini baik. Kemudian di ujung, di akhir ayatnya Allah menyebutkan, setelah menyebutkan tentang beberapa sifat Ibadur Rahman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Itulah, mereka itulah orang-orang yang akan dibalas oleh Allah dengan al-ghurfah, yaitu kamar-kamar di surga, tempat yang tinggi, bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka, yang selama ini tetap terus berjalan di atas syariat Islam, di atas perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian dia senantiasa bersabar dengan segala takdir Allah SWT, wa yulaqawna fiha tahiyyata wa salaman, dan mereka akan dijumpai para malaikat dengan penuh penghormatan dan ucapan-ucapan selamat. Malaikat akan menyambut mereka di jannah dan memberikan ucapan selamat kepada para ahli jannah. Ini sebagai bentuk yaitu pemuliaan para malaikat kepada ahlul jannah. Di sini satu di antara sifat yaitu ahlul jannah adalah yamsuna alal ardi hauna. Orang mereka berjalan di muka bumi dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketawaduan. Penuh dengan sikap tawadu. Hidup di tengah-tengah manusia mensikapi mereka dengan yaitu penuh ketawaduan. Allah Subhanahu wa taala bagaimana memerintahkan rasulnya pula untuk bersikap ini tawadhu. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan ini sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Ini bersikap tawadhu. Pertanyaannya adalah kenapa sih ahlul jannah di dunia ini mereka ini harus bersikap tawadhu? Diajarkan untuk bersikap ini tawadhu. Yang pertama, bahwa tawadhu itu adalah perintah Allah SWT. sebagaimana ayat yang Allah perintahkan nabinya untuk bertawadhu. Allah perintahkan ini kita semuanya manusia hamba Allah untuk tawadhu. Berarti diantaranya Allah katakan wahfid janahaka liman ditaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Jadi bersikap rendah hati, bersikap tawadhu. Demikian juga Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengajari umatnya. Mengajari umatnya, yaitu bersikap tawadhu. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhah. Dan ketika Allah memerintahkan Rasul untuk bersikap tawadhu, artinya itu perintah pula, yaitu Allah kepada umat ini bersikap yang sama dan bersikap tawadhu. Sabarlah, sabarkan diri Anda untuk senantiasa bersama dengan orang-orang mereka, selalu beribadah, berdoa kepada Allah di waktu pagi, di waktu sore, yang mereka senantiasa menginginkan wajah Allah SWT. Sehingga Allah melarang kita untuk berjalan dengan penuh kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, yang Allah katakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan Anda berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Anda bagaimanapun sombongnya, Anda tidak akan bisa menembus yakni bumi. Dan Anda tidak akan bisa lebih tinggi dari gunung. Allah menunjukkan tentang kelemahan manusia. Sombongnya kayak apapun Anda ini, Anda tidak akan bisa menembus bumi. Berjalan menembus bumi, kemudian lebih tinggi daripada gini gunung. Sehingga Allah mendidik kita untuk beradab dengan penuh ketawaduan. Jangan sok-sokan, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih segala-galanya. Anda ini siapa sih? Mbok ya merenung. Dari apa Anda tercipta? Dari air yang hina. Min ma'in mahin. Dari air yang hina. Dari nutfah. Air yang memancar. Yang menjijikkan. Dan Anda tampilannya seperti apapun, Anda itu selalu kemana-mana membawa kotoran. Kotoran itu Anda diperada di perut Anda. Anda membawa kotoran. Dan sehingga Anda itu keluar dari lubang kencing ibu, lalu juga yang pertama keluar dari lubang kencing ayah, kemudian nanti lahir keluar dari lubang kencing ibu, Anda kemana-mana membawa kotoran. Ini yang harus Anda renungkan. Nanti kalau Anda yaitu mati, Anda menjadi bangkai, yang Anda sifat apapun ya akan dibuang, akan dipendam di kuburan. Akan ditaruh di kuburan. Enggak ada orang ini akan yaitu melanggengkan Anda, enggak ada. Maka seorang merenung tentang kondisi dirinya agar seorang dia bisa mengetahui tentang kadar ini dirinya. Sehingga bagaimana Allah mengajarkan bahwa kita jangan menjadi orang sombong, memalingkan wajah dari manusia. Wala tusair hatta kalin nas, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan Anda melengos, palingkan wajah Anda dari manusia. Jangan Anda berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Dan Nabi kita menyampaikan bahwasanya Allah mewahyukan kepada beliau untuk bersikap tawadhu. Inna Allah Ta'ala awha ilayya antawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku agar saling tawadhu, agar hidup itu penuh dengan ketawadhuan, sehingga tidak ada di antara manusia yang mereka saling angkuh menyombongkan diri sehingga melampaui batas satu dengan yang lainnya. Orang-orang mereka angkuh, sombong, merasa hebat, itu biasanya dia melakukan ini sikap-sikap yang melampaui batas. Sikap-sikap yang itu mendolimi orang lain. Dia merasa kuat lalu menekan yang lemah. Dia merasa hebat lalu merendahkan yang merasa yang dia rendah, yang dia anggap di bawahnya. Ini semuanya sifat yang sangat buruk. Juga Nabi kita mengatakan, mana qasad sadaqata min malin. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Ini membutuhkan keyakinan. Sehingga yakin seorang mukmin, sedekah tidak akan mengurangi harta yang dia. Yang jelas, harta yang menjadi milik dia yang asli, yang dia titipkan kepada Allah, dan itu akan Allah kembang-kembangkan. Bahkan Allah akan ini lipat gandakan, Allah kembangkan, satu kormaja bisa sampai menjadi segunung. Dilipat-lipatkan, kita enggak tahu berapa pelipatan Allah yang inginkan. Tapi kalau harta kita tidak kita sedekahkan, maka tidak akan berkembang. Mungkin berkembang secara ini materi, 1.000 jadi 2.000 atau 1.000.000 jadi 2.000.000, 1.000.000 jadi 2.000.000.000, enggak kita keluarkan, tapi kalau kita mati melangkrak milik orang lain, kita enggak punya apa-apa. Kita akan datang kepada Allah dalam keadaan miskin. Yang milik kita yang pernah kita keluarkan fi sabilillah. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa ihsan. Dan tidak Allah menambah hamba yang pemaaf kecuali semakin dia memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Orang memaafkan itu kelihatannya kalah dan kelihatannya lemah, tapi Allah akan angkat dia derajatnya tinggi. Dan memaafkan itu susah, enggak gampang. Apalagi orang memaafkan ini, dia punya kesempatan membalas, punya kekuatan membalas, yang dia maafkan orangnya lemah, bisa dia tekan, tapi lalu dia maafkan. Maka pemaaf ini adalah sifat yang sangat mulia. Tidaklah seorang berhias dengan sifat pemaaf, kecuali dia akan menjadi seorang yang mulia, memiliki izzah. Wa matawadhu ahadun illa rafa'allahu. Dan tidaklah seorang hamba itu tawadhu kepada Allah, dia tawadhu karena Allah Ta'ala. Tawadhu'nya itu karena Allah, bukan tawadhu itu sok-sokan, tawadhu sok tawadhu, tapi tawadhu'nya karena Allah Ta'ala. Berangkat dari ilmu dia, berangkat dari kefahaman dia siapa itu Allah, siapa dirinya, siapa para hamba Allah yang lainnya. Orang mereka memahami kadar dirinya, berangkat dari dia memahami tentang kesempurnaan Allah SWT, maka Allah akan angkat derajat dia. Allah akan angkat derajat tersebut, orang tersebut. Tidaklah ada seorang dia tawadhu, kecuali justru Allah akan mengangkat derajatnya dia. Tapi tawadhu'nya adalah lillah karena Allah SWT. Dan Nabi juga mengingatkan orang yang sombong tidak akan masuk jannah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Ada kesombongan walaupun hanya sebiji sawi atau hanya sebesar semut hitam atau sebutir debu. Sehingga ancaman dari Nabi, orang mereka berakhlak dan akhlak sombong ini, mereka diancam dengan la yadkhulul jannah. Lain cuma jannah menunjukkan bukan artinya kafir, tidak masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya. Kalau dia kafir, musyrik, munafik itiqadi, maka dia tidak masuk surganya itu selamanya. Artinya tidak akan mencicipi jannah. Kalau ini seorang muslim, dia tidak melakukan perbuatan syirik, dia punya modal utama masuk jannah, memang boleh jadi dia tidak masuk surga, tapi di awalnya, bukan selamanya. Di awalnya dia tidak masuk surga, dia harus diadab dulu di jahanam karena dosanya yang belum dia taubati dan dosa yang belum Allah ampunkan. Maka dia akan ini terhalang masuk jannah di awal waktu. Tapi dengan tauhidnya dia nanti akan dikeluarkan dari kekalnya neraka. Maka ada istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Orang-orang yang mereka masuk surga setelah dia diadab dulu di ini jahanam. Maksudnya adalah ancaman ini sebagai dosa besar yang bisa menyebabkan dia terhalang masuk surga dari awal. Ya demikian juga. Nabi SAW pernah menerangkan hakikat kesombongan itu seperti apa. Apakah orang berhias-hias dengan sesuatu yang indah, sandal yang bagus, pakaian yang bagus, itu kemudian dia dikatakan sombong. Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabat, Inna Allah jamilun yuhibbu jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Allah zat yang maha indah, semua nama-nama Allah yang husna mencerminkan sifat Allah yang ulia, yang tinggi. Setiap nama Allah mencerminkan sifat Allah SWT. Kemudian, para sahabat mereka pernah menanyakan kepada Nabi ya Rasulullah, apakah orang yang suka dengan sandal yang bagus, pakaian yang bagus, itu adalah termasuk kesombongan? Kata Nabi menjelaskan, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, dia apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dia tolak. Sombong. Ini bisa sombong dalam keadaan membuat dia kafir. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia, melecehkan manusia, menganggap manusia itu orang lain lebih hina, lebih rendah daripada dia. Ini kita sombong. Dan juga Nabi mengancam dengan ungkapan, termasuk tiga orang yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak, tidak menyucikannya, tidak melihatnya, dan bagaimana azab yang bagi mereka azab yang pedih. Thalathatun la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yusakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga kelompok yang Allah tidak mengajak bicara mereka, tidak menyucikan mereka, tidak melihat mereka, dan mereka disediakan azab yang pedih. Siapa itu? Syekhul Sanin. Satu yang pertama, orang tua yang bersina. Dia sudah udur, jadi umurnya sudah bau tanah, tapi dia masih bersina, yang menunjukkan akhlak yang sangat buruk. Kalau pemuda itu bersina, mungkin masih banyak orang maklum. Syahwatnya masih meledak-ledak. Dia menyala-nyala. Syahwatnya atau nafsunya adalah menyala. Tapi kalau sudah tua itu, mestinya syahwatnya sudah reda. Syahwatnya sudah tipis. Tapi ternyata masih berzina. Ini menunjukkan tentang karakter buruknya. Wa malikun kadzdzab. Dan raja yang pendusta. Raja itu dia enggak pakai dusta aja bisa memeras rakyatnya, bisa berbuat apa yang dia inginkan karena dia kuasa. Ini pakai dusta lagi. Biasanya orang dusta itu karena untuk menutupi kelemahannya. Wa ailun mustakbir. Orang yang fakir tapi sombong. Kiri tapi sombong. Kalau orang kaya sombong itu orang maklum, suki ji, duitnya banyak ji. Tapi kalau orang kiri dia sombong itu nyepeti motonya itu double-double. Sepet lihat orang yang mereka kiri dan kemudian dia sombong. Lebih nyepetkan lagi maksudnya itu. Oleh karena itulah kendala seorang dia hati-hati dari sikap yang sikap sombong ini. Ini yang pertama, bahwasanya kenapa ahlul jannah itu di dunia mereka bersikap tawadhu? Ya karena diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah SAW, dan dilarang kita untuk sombong lawan daripada tawadhu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa ahlul jannah di dunia mereka ini bersikap tawadhu? Li'annahum qad alimu annallaha a'addal jannata lil mutawadhi'in. Wa'addan nara lil mutakabbirin. Karena dia tahu bahwasanya Allah menyediakan surga untuk orang tawadhu dan menyediakan neraka untuk orang-orang yang sombong. Tawadhu akan mengantarkan dia ke surga. Sebaliknya sombong akan mengantarkan dia ke neraka. Itulah yang Allah sebutkan tentang ahlul jannah, tilkad darul akhirah. Itulah kampung akhirat, yaitu jannah. Itulah kampung akhirat, itulah jannah. Naja'aluha. disediakan Allah untuk siapa jannah itu? Naja'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Surga kami sediakan untuk orang yang mereka tidak menghendaki uluwan fil ardi. Tidak menghendaki kesombongan, keangkuhan, ketinggian, wala fasadan, tidak pula menghendaki kerusakan muka bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat akhir itu hanya padi bagi orang-orang bertakwa. Orang yang mereka bertakwalah yang akan menempati jannah. Dan di antara bentuk ketakwaan mereka adalah mereka orang-orang yang la yurituna uluwan fil ardi wala fasadan. Orang-orang yang mereka tidak mengendaki ketinggian, tidak ingin sombong, tidak ingin menjadi orang yang dibilang hebat, orang tak ambisius tentang ketinggian. Dia tidak pula yaitu menginginkan kerusakan dari kerusakan maksiat, bid'ah, nifaq, kufur, syirik, semuanya kerusakan. Dia berusaha untuk betul-betul tidak menjadi ahlul fasad. Sehingga itu menurut semuanya cerminan orang-orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Sebaliknya neraka, Allah katakan, Innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyal wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat Allah, telah datang ayat Allah, dia dustakan, dia tolak, dia diingkari, dan dia sombong, bersikap sombong, menolak kebenaran yang datang. Saya karena keangkuhannya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai nanti ada unta yang masuk ke lubang jarum. Istilah sama yang menunjukkan tentang kemustahilan. Enggak akan ada unta masuk lubang ini jarum. Ini tidak akan ada orang kafir sombong yang mereka masuk ke dalam ini jannah. Demikianlah kami membalas orang yang ini mujrim. Sehingga Nabi ingatkan lagi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang mereka dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebiji sawi atau sebesar semut hitam. Alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu tempatnya orang-orang yang sombong? Ini semuanya adalah ancaman Allah SWT bagi orang mereka mengiyai hidupnya dengan berhias dengan hiasan sombong. Jadi mereka mewarnai hidupnya dengan warna-warna kesombongan. Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan tentang sifat-sifat ahlul jannah dan ahlul nar, Nabi katakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang siapa itu penduduk neraka? Qalu bala, tentu ya Rasulullah SAW, tentu ya Rasulullah kami mau. Kata Nabi, ahli neraka itu kullu utul. Ini orang yang utul, kasar, jelek, ini sikapnya adalah kasar. Tidak ada kelembutan pada dia, kasar. Ngomongnya kasar, perbuatan kasar, tindakannya kasar, utul. Atos, cawat, yaitu orang yang ambisius, rakus dengan dunia. Jamu, orang mereka pengumpul harta. Sangat rakus, ambisius kepada dunia. Sehingga menjadi ini para budak-budaknya dunia. Yang mereka dunia di atas segala-galanya. Mustakbir, orang yang mereka sombong. Sehingga utul, cawat, mustakbir. Ini adalah perangai di antara perangainya ahlun nar. Orang-orang yang mereka itu hatinya keras, sikapnya kasar, atos, sehingga tidak ada kelembutan padanya, tidak ada hatinya tidak lunak dengan nasihat-nasihat, keras, cawat, sang ini orang yang ambisius dalam urusan dunia, sehingga pengumpul dunia, mustakbir, orang yang mereka sombong. Dan Nabi katakan ketika ayat ini berdebat antara ahlinya neraka dan surga, ihtajat an-naru wal jannah, surga neraka dan surga saling berdebat. Waqalat hadhi, lalu berkata neraka, apa katanya, yudkhiluni al-jabbarun wal-mutakabbirun, memasukiku, yaitu masukkan neraka, memasukkan neraka, penghuni-penghuniku itu adalah al-jabbarun, orang yang jabbar, diktator, sombong yang diktator, perangainya pemaksa, itu menekan, wal-mutakabbirun, orang-orang sombong, angkuh, orang merasa hebat. Sedangkan surga mengatakan, yudakhiluni al-du'afa wal-masakin, yang akan memasukiku adalah orang yang du'afa, orang lemah. Kebanyakan para pengikut Nabi adalah al-du'afa, orang lemah. Lemah ekonominya, bukan lemah hatinya. Lemah ekonominya. Hatinya kokoh di atas kebenaran. Hatinya betul-betul mereka sangat tangguh di atas kebenaran. Bila secara ekonomi lemah. Amar bin Yasir secara ekonomi lemah. Khobab secara ekonomi lemah. Para budak-budak, mantan-mantan budak, orang yang lemah, para masakin, fukara. Dan ini kebiasaan para pengikut Nabi dari zaman dulu. Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sofyan tentang pengikut Nabi. Mereka dari kalangan orang-orang yang asyraf, yang mulia-mulia, bangsawan, pejabat-pejabat, atau du'afa, bal du'afa'uhum. Bahkan yang menjadi pengikut Nabi adalah para du'afa. Begitulah pengikut Nabi sejak zaman dulu kala. Ini para du'afa. Wal masakin, orang-orang miskin secara ekonomi. Mereka adalah miskin secara duniawi ekonomi, tapi hati mereka penuh dengan kekayaan. Ini orang-orang mereka memiliki kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah pun katakan, anta adabi u'adzibu bika man asya'u. Wahai neraka, engkau adalah azabku, yang aku akan mengazab denganmu orang yang aku kehendaki. Dan Allah katakan kepada jannah, anta rahmati wa jannah, engkau adalah rahmatku, arhamu bika man asya', aku rahmati siapa yang aku yakni kehendaki dari kalangan yakni hambaku. Ini adalah apa yang ditegaskan oleh yakni Allah berkaitan dengan jannah wan nar. Maka barang siapa yang mereka ingin menjadi ahli jannah, adalah dia berhias dengan hiasan tawadhu dan menjauhkan diri dari sikap-sikap ini sombong dan angkuh. Yang ketiga, ahlul jannah, kenapa di dunia mereka ini bersikap tawadhu? Karena mereka tahu, li'annahum alimu annal kibra syarrun ala sahibi fi dunya wal akhirah. Dia tahu bahwasanya sombong itu adalah keburukan bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat kelak. Hanya akan berakhir dengan yaitu keburukan. Sedangkan tawadhu, maka tawadhu itu sikap yang betul-betul menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Wahai orang yang sombong, ketahuilah bahwasanya annallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Sombong itu al-kibru ini aridai. Kebesaran itu adalah yaitu pakaianku, selindangku. Sehingga orang mereka bersikap sombong, dia telah mencabut pakaian Allah SWT. kebencian Allah kepada seseorang hanya akan menjadikan orang itu celaka dan sengsara. Enggak ada orang Allah benci yang mereka bahagia, enggak ada. Ujung-ujung kehidupannya adalah kebinasaan, kesengsaraan, kehancuran, karena dia telah perang dengan Allah Ta'ala yang tidak akan mungkin dia merasa itu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, yang adalah kehancuran dan kehinaan. Wahai orang sombong, Anda mahrumun minal hidayah. Anda orang yang terhalang dari hidayah. Hidayah Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang tawadhu, orang yang mereka rendah hati, orang yang tidak sombong. Sa'srifu an ayati alladziina yataqabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang mereka sombong di muka bumi tanpa ini kesombongan yang merupakan perbuatan kebatilan. Orang yang sombong itu dia tidak akan menjadikan ayat-ayat Allah mengingatkan dia akan kebesaran Allah Ta'ala. Akan terhalang. Matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, kalesannya menjadi ini bisu, sehingga semua yang ada tidak mengantarkan mereka untuk mengakui tentang keagungan Allah Ta'ala. Sombong. Telinganya budek, sudah enggak ada lagi, enggak bisa lagi dia untuk mendengarkan hakikat kebenaran. Matanya buta, apa yang dia lihat itu enggak mengantarkan dia mengagungkan Allah Ta'ala. Lisannya tidak pernah dia itu gunakan untuk membicarakan yang hak. Dia adalah antara syaitan yang natik atau syaitan yang ahras. Syaitan yang bicara atau syaitan yang diam. Adanya dalam kebatilan-kebatilan. Orang yang sombong itu mereka tidak akan membaca kitab Allah, tidak akan mendengarkan kalam Allah. Dia akan atau kalau dia membacanya pun la yantafi, tidak akan memberikan manfaat. Kebenaran hanya akan yaitu bersemayam di hatinya orang yang tawadhu. Orang yang sombong maka tidak akan menjadi tempat mengendapnya air. Dia merasa tinggi, air hanya turun kepada ini tempat-tempat yang mereka rendah. Menyiapkan hati yang tawadhu, maka orang sombong mereka tidak akan mensikapi kitab Allah dengan penuh penerimaan. Angku, sombong, menolak. Demikian pula, orang sombong ini enggak mungkin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk dia belajar. Dia angkuh, dia sombong, dia sok merasa hebat, sehingga merendahkan manusia. Orang kayak ini gak akan mendatangi majelis-majelis ilmu, karena dia merasa gini dirinya adalah top-topnya, gini manusia. Dia rasanya hina kalau dia duduk di majelis ilmu. Maka sesungguhnya dia sedang menghinakan dirinya dan membekali dia dengan kehinaan sepanjang zaman. Kata para ulama, kata seorang penyair, wa malam yaduk dhulla ta'allum sa'atan, barang siapa yang dia tidak pernah merasakan hinanya belajar walaupun yang sesaat, tajarra dhullal jahli tulak hayati, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang zaman. Maka beruntunglah orang mereka senantiasa menjadikan hatinya rendah hati untuk dia senantiasa menampung ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan orang mereka memang lebih berilmu dari dia. Dia siapkan ketawaduan untuk menampung dan menerima semua kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran. Orang yang sombong itu dia tidak akan bertanya kepada orang yang alim walaupun dia enggak tahu. Karena sombong. Sombongnya itu menghalangi dia bertanya kepada orang yang ini alim. Dia tenggelam dalam perbuatan dosa, maksiat. Dia membiarkan dirinya bodoh, zalim. Sehingga dia keluar dari dunia dalam keadaan menjadi orang yang sombong, tidak pernah mendatangi masjid, tidak pernah mendatangi ulama, tidak pernah mendatangi alul ilmi. Dia bersikap sombong, sok lebih segala-galanya. Dan orang yang sombong ini hatinya akan ditutup oleh Allah SWT, akan terhalang dari hidayah. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah akan menutup hatinya orang yang sombong, diktator. Hati yang terkunci, mati, maka seberapa besar pun hidayah datang pada dia, tidak ada satupun yang masuk. Nasihat-nasihat sehebat apapun datang dari seorang soleh apapun, seluar biasa apapun, maka bagi orang sombong semuanya itu tidak akan bisa masuk ke dalam yakni hatinya. Dan orang yang sombong ini akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada orang tersebut. Ma min rajulin ta'adhamu fi nafsi wa yakhtal fi nasyati illa laqiya Allah ta'ala wa huwa 'ali ghadban. Barang siapa yang dia yakni tidaklah seorang dia itu mengagungkan dirinya, merasa hebat, tinggi, luar biasa. Dia menampakkan orang yang sombong. Dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada orang tersebut. Dan ujung-ujungnya adalah dia akan dibinasakan oleh Allah SWT. Sehingga Rasul kita yang mulia salam menyebutkan ini thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang akan membinasakan seorang. Syuhun muta', yang pertama, bakhil yang selalu ditaati. Manusia itu asalnya memang hubban jaman. Lihubbil khairi ala syadid. Sangat mencintai harta, sehingga dia bakhil untuk mengeluarkan harta. Kecuali kalau dia mengeluarkan itu, ada hitung-hitungan keuntungan. Maka mukmin pun sebenarnya juga bakhil dengan hartanya, tapi karena dia membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dia keluarkan hartanya dengan gampang karena akan ada keuntungan yang dia dapatkan dari Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan as-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, tanda bukti. Ini burhanun ala sidqi imani, tanda bukti atas benarnya iman dia. Karena dia jujur membenarkan Allah dan Rasulnya, bahwa kalau dia sedekah Allah akan lipat gandakan pahalanya, maka dia keluarkan sedekahnya itu, maka dia buktikan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan dia mengeluarkan ini hartanya itu. Wahwan mutaba, penghancur yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti, selera-selera nafsu yang diikuti. Sedangkan selera nafsu itu inna nafsala ammaratun bisu, nafsu itu sangat cenderung memerintahkan kepada keburukan. Illa marahima rabbu, kecuali nafsu yang telah dirahmati Allah SWT. Nafsu memerintahkan malas belajar, bermaksiat terus-menerus, dia terus bergulir dalam muharamat. Maka orang mereka mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan binasa. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan kekaguman dia terhadap dirinya sendiri. Dia kagum dengan dirinya sendiri. Dibuat ujub, takjub dengan dirinya sendiri. Maka ini adalah pembinasa. Ujub. Orang ujub memandang dirinya hebat. Kalau ujub itu enggak ada orang pun dia bisa ujub. Kalau ria, nah kalau sombong itu ada orang lain yang direndahkan. Tapi kalau ujub itu walaupun enggak ada orang lain dia bisa ujub. Bangga melihat dirinya hebat, tinggi, luar biasa. Ini pembinasa. Ini pembinasa. Diterangkan Ibnu Qayyim bahwa orang yang ria itu rusak ia kana butnya. Karena ia kana butu itu menuntut dia ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan selain Allah. Maka dia memurnikan tauhidnya, memurnikan ibadahnya. Sedangkan wa ia kana sta'in, dia merasa lemah, fakir, total mutlak membutuhkan Allah sehingga dia beristianah kepada Allah taala. Orang yang ujub ini rusak ia kana sta'innya. Kenapa? Karena orang yang ujub ini, dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Dia menyertakan diri dalam kebaikan yang dia lakukan, seakan-akan dia punya hebatan, kekuatan, kemampuan bersama dengan Allah SWT. Maka orang yang ujub rusak ia kana sta'innya, orang yang riak rusak ia kana butnya. Maka ini akan membinasakan ini seorang. Maka Nabi kita mengajarkan kepada kita agar tidak pernah merasa hebat dan jangan sampai menyandarkan kepada diri sendiri dalam usaha melakukan kebaikan. Hendaknya total dalam berpasrah kepada Allah Ta'ala. Asli sya'ni kullah, ya Rab, perbaiki segala urusan kehidupanku, ya Rab. wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan engkau serahkan urusan memperbaiki diriku kepada diriku sendiri.

0: itu menjadi kafir, dia tolak dengan terang-terangan kebenaran, dia angkuh, dia sombong. Jangan pula dia ini sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah katakan kepada salah seorang yang makan dengan tangan kirinya, kata Nabi, "Kul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kanan kamu. Kata dia, "La astati." Aku enggak mampu. Dan yang tidaklah mendorong dia makan la astati itu kecuali kesombongan. Maka kata Nabi, "Lastata, kamu enggak mampu." Maka dia tangannya tekle yang kanan enggak bisa dipakai untuk yaitu makan. Ini adalah dampak orang yang mereka ini sombong. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk surga ila man abah. Kecuali orang mereka ini enggan masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah. Waman asoni makan abah, orang yang mentaatiku masuk jannah, orang yang mereka masuk kepadaku maka dia masuk. Ini telah enggan. Orang yang mereka sombong kepada Nabi, orang yang mereka durhaka kepada Nabi, orang mereka menyelisih Nabi, sok lebih hikmah, sok lebih bijak, sok lebih soft, sok lebih solutif, sok sehingga hampir semua ajaran Nabi malah dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Dan dia merasa memiliki pendapat-pendapat yang lebih jitu, lebih hebat, lebih luar biasa. Ini manusia-manusia sombong. Dan ini banyak banget di tengah-tengah kehidupan ini kita. Dan juga hati-hatilah sombong dengan para hamba Allah Ta'ala. Kalau Anda penguasa, kemudian sombong karena kekuasaan Anda, maka ambillah ibroh Fir'aun. Bagaimana akibat akhir daripada Fir'aun? Yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di lautan. Kalau Anda konglomerat punya harta, pemilik harta, kemudian Anda ini sombong, angkuh kepada para hamba Allah, ambillah ibrahnya Qarun. Orang-orang yang Allah berikan karunia luar biasa, harta yang banyak sehingga membuat decak kagumnya manusia dengan harta Qarun. Maka ambil ibrahnya Qarun. Bagaimana akibat akhirnya? Allah tenggelamkan Qarun dengan semua hartanya ke dalam bumi. Kalau Anda merasa hebat, kuat, teknologinya luar biasa, ambillah ini pelajaran dari kaum 'Ad dan Tsamud. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah yang mereka dulu sesumbarnya man asyaddu minna quwatan. Mana ada yang lebih kuat dibandingkan dengan gini kita-kita ini. Maka akibat akhir mereka adalah kehancuran semuanya. Maka fakta biru ya ulil albab, orang punya akal, punya hati, ambil pelajarannya itu. Mudah-mudahan Allah menghiasi kita dengan akhlak al-jannah, diantaranya tawadhu dan menjauhkan sikap sombong, angkuh, sehingga di dunia kita akan merasakan kebahagiaan dengan tawadhu, berlanjut di akhirat menjadi ahlul jannah. Sampai sini para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah menjaga kita untuk senantiasa memiliki perhatian dengan agama dan sifat-sifat mulia yang akan mengantarkan kita ke jannah. Matur nuwun jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli jannah yaitu tawadu. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin.

0: Saat ini pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Ayub di surat Al-A'raf dengan nomor urut surat ke-7. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkaru al-insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita simak lantunan tilawah Al-Quran Karim berkah ke ruang dengar Anda. Semoga dapat mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga kita dalam memahami isi Al-Quran, mengamalkan makna dan artinya dalam kehidupan kita, untuk senantiasa bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah dan mengerjakan amalan perintah-perintah Allah. Dan ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk mengikuti program acara kami dari pagi hingga sore hari ini. Berikut kami hadirkan untuk kita murojaah kembali pelajaran bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, kajian Ahadisul Akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Kita hadirkan kembali bersama penerjemah Ustaz Dr. Ariful Bahari MA. Hadis-hadis akhlak, adab buang hajat dan adab berpakaian. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة، وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. أما أدب قضاء الحاجة فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب، لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته، بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخرة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظم، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي مبطلا انتقادهم، مبددا تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز: أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أولانا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang dua adab yang diajarkan dalam agama Islam, dan keduanya adalah bercerita tentang qada'ul hajat. Begitu juga adab dalam berpakaian. Adapun adab yang berkaitan dengan membuang hajat, maka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adab tersebut dan mesti seorang muslim untuk mengetahuinya, terkhusus dikala mereka memasuki toilet atau WC atau tempat mereka akan buang hajat. Begitu juga dikala mereka keluar darinya. Dan itu semua merupakan di antara adab yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam yang sempurna, yang mulia, yang datang membawa keberkahan. Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa sesungguhnya seorang muslim tentu akan berbahagia dengan adat tersebut. Karena yang demikian terdapat di dalamnya kesempurnaan agama dalam bentuk kesucian, dalam bentuk membersihkan. Begitu juga seorang muslim akan berbangga dan betul-betul mereka akan berbangga dengannya. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan kepadanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian semuanya, bahkan sampai tata cara buang hajat? Maka beliau mengatakan, betul. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang haji, buat hajat kecil, atau dikala buang air kecil dan buang air besar. Dan juga melarang kami untuk bersuci dengan tangan kanan, atau melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Atau beristinja dengan menggunakan tulang. Dalam riwayat yang lain, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, orang-orang musyrikun, mereka mengatakan kepada kami, sesungguhnya sahabat kalian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kalian sampai tata cara buang hajat. Maka ia mengatakan, betul, sesungguhnya Nabi kami sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja, bersuci dengan tangan kanan, dan melarang kami untuk menghadap kiblat, dan melarang kami bersuci dengan kotoran dan juga dengan tulang, dan mengatakan, tidak ada yang bersuci di antara kalian lebih sedikit daripada 3 batu. Orang-orang musyrikun, tujuan mereka adalah untuk mencela para sahabat ketika mereka taat kepada agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan buang hajat. Maka mereka bertanya dalam bentuk mengolok-ngolokkan, apakah Nabi kalian mengajarkan bahkan buang air pun diajarkan? Maka disitulah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu membatalkan keyakinan dan tuduhan mereka, bahkan menjawab dengan bangga, iya, Nabi ajarkan kepada kami semuanya dan kami bangga dengannya. Kemudian beliau pun menyebutkan beberapa adab yang mulia, kemudian ajaran agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bentuk di antara hidayat yang memberikan keberkahan yang tidak diketahui oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikun dan yang semisalnya. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam agama yang mulia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama.
1: وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن الآداب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. ومن أدب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، رواه أبو داود. والروث رجيع ذي الحافر والرمة العظم البالي. وتأمل أخي وفقك الله ما في قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام رعايته وحسن نصحه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله فيه التبسط معهم وألا يتوقفوا عن سؤاله عما يريدون معرفته، فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لكثرة الاتصال فيما بينهما، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام، بل مقامه أعظم وأجل. وهذا فيه بيان أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ففيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء وإشارة إلى الطاعة من الأبناء للآباء، وهو عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أشد من حبه لوالديه وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم وأجل نعمة، ولهذا وجب تقديم محبته حتى تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين.
2: Di sini kita akan menerangkan beberapa adab yang telah dijelaskan dalam agama yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, dianjurkan bagi seorang muslim ketika mereka memasuki tempat buang hajat untuk mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat buang hajat, baginda Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu adalah jamak daripada kalimat khabith, dan khaba'ith adalah jamak daripada kalimat khabithah. Dan dalam beberapa riwayat dinukilkan bahwa diawali dengan kalimat bismillah, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, juga diriwayatkan dari Al-Umari tentang hadis ini dari jalur Abdul Aziz bin Mukhtar, dari Abdul Aziz bin Suhaib, dengan lafaz perintah, apabila kalian memasuki tempat buang hajat maka ucapkanlah bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Dan sanadnya sesuai dengan syarat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Begitu juga seperti yang dibawakan oleh Imam Ibn Majah dan juga yang lainnya dari Ali bin Abi Talib yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pembatas antara jin dan aurat Bani Adam apabila mereka memasuki tempat buang hajat adalah mereka mengucapkan bismillah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Begitu juga di antara adab, apabila seseorang berada dalam safar dan membuang hajat, maka hendaklah mereka menjauh dari sahabat-sahabatnya. Seperti hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di tempat yang jauh sehingga tidak ada satu pun yang melihatnya. Begitu juga di antara sunnah adalah untuk mengangkat pakaian sehingga dengannya tidak menyentuh tanah. Seperti hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak membuang hajat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pakaiannya sampai tidak menyentuh tanah. Begitu juga di antara sunnah yang diajarkan adalah untuk menutup aurat dari manusia. Seperti hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup aurat menjauh ketika membuang hajat, bisa jadi di belakang pohon kurma, atau bisa jadi tempat yang tertutup, atau di tempat-tempat yang lainnya. Begitu juga di antara adab, ketika buang air kecil, itu tidak boleh buang air kecil di tempat manusia jalan di sana. Karena itu merupakan di antara salah satu yang bisa menghilangkan adab yang mulia. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takutlah kepada kalian atau kalian takutlah tentang dua orang yang melaknat. Maka para sahabat bertanya, apa itu dua laknat ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu mereka yang buang hajat di jalan manusia atau tempat mereka berteduh. Begitu juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah sesuatu yang bisa melaknat tiga buah atau tiga macam bentuk. Yang pertama, buang hajat di tempat-tempat yang itu merupakan yang bisa mendatangkan manfaat tumbuh-tumbuhan atau yang bisa mendatangkan manfaat kepada manusia. Begitu juga di jalan-jalan manusia. Begitu juga di tempat berlindung manusia. Begitu juga di antara adab yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, tidak boleh menghadap kiblat, baik itu buang air kecil atau buang air besar, untuk menghormati kiblat dan tidak pula membelakanginya. Sebagaimana juga tidak boleh beristinja membasuh dengan tangan kanannya. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini sama kedudukannya dengan orang tua kalian yang mengajarkan kalian. Apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, dan jangan pula membersihkan dengan tangan kanannya. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan dengan tiga batu, sebagaimana juga Nabi melarang untuk bersuci dengan kotoran dan tulang. Lalu kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini adalah sama dengan orang tua kalian yang mengajarkan kalian. Dan ini merupakan di antara bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, memberikan adab yang terbaik, kesempurnaan akhlak yang mulia, menyertai umat-umatnya, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling antusias untuk memberikan manfaat, memberikan nasihat yang terbaik, dan Nabi adalah orang yang paling terbaik untuk memberikan nasihat kepada manusia, dan paling sempurna agama yang akan disampaikan, dan sempurna pula penjelasannya, dan paling fasih lisannya. Dan ini semua dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana tata cara yang harus diketahui oleh kaum muslimin, sehingga dikala mereka mengetahui, sebagaimana mengetahui seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya, mudah bagi mereka bertanya dan dijelaskan oleh orang tuanya. Dan bagaimana pula dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, sehingga seperti seorang anak dan orang tua. Dan memang demikianlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang agung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mencintai umatnya. Dan begitu juga di dalam hadis ini bahwa anak-anak mesti mereka mentaati perintah orang tuanya terhadap apa yang mereka perintahkan dan yang mereka tunjukkan, yang mana itu bukan dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang tua, mereka mesti mengajarkan anak-anaknya yang bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana juga pelajaran penting antara anak dan orang tua, yang mana dianjurkan bagi anak untuk mentaati orang tuanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada orang tua kita semuanya. Dan kecintaan kita wajib kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tertera dalam hati melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita sendiri, dan bahkan melebihi cinta kita kepada semua manusia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih mereka cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Karena sesungguhnya nikmat yang termulia, yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah nikmat Islam. Nikmat yang terbaik, nikmat yang paling mulia, dan yang membawa Islam tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan kepada Nabi mesti di dalam hati, di dalam jiwa, melebihi daripada kecintaan seorang muslim kepada orang tua kandungnya, anaknya, dan bahkan semua manusia.
1: ومن الآداب معاشر الكرام إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث لما في ذلك من تمام الإنقاء ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي بها متفق عليه وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وفي رواية لا يستنزه عن البول أو من البول وفي رواية لا يستبرئ من بوله قال النووي رحمه الله فروي ثلاث روايات يستتر بتاءين مثنيتين ويستنزه بالزاي والهاء ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة وهذه الثلاثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويحترز منه والله أعلم ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه مسلم ففي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء والسلام ذكر ودعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم ويستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه أحمد وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معنى أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار. فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله.
2: Dan juga di antara adab yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah ketika mereka beristijmar di kala buang hajat, tidak boleh mereka beristijmar sedikit daripada 3 batu. Istijmar itu adalah membersihkan dengan menggunakan batu. Yang demikian tujuannya adalah untuk memastikan kebersihannya. Dan boleh menggunakan sesuatu yang sama hukumnya dengan batu tersebut seperti tisu dan yang semisalnya. Namun bagaimanapun, beristinja dengan air itulah yang terbaik. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi menunaikan hajatnya, maka aku datang dan aku membawa beberapa tempat dan juga air, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci dengannya. Sebagaimana juga seorang muslim dikala mereka buang hajat, hendaklah mereka berhati-hati dengan percikan buang air kecilnya, agar tidak mengenai badannya dan juga pakaiannya. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 perkuburan. Kemudian dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka berdua sedang diazab oleh Allah Azza wa Jal, dan mereka bukan diazab dengan sesuatu yang besar. Adapun yang pertama adalah mereka yang melakukan namimah, sedangkan yang kedua adalah mereka yang tidak sempurna dalam buang air kecilnya. Dalam riwayat yang lain, bahwa yang kedua adalah mereka yang tidak betul-betul sempurna dalam buang air kecil. Maknanya, dia

0: حين فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه، غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان، من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا له. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته، وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع. ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها.
1: Adapun adab-adab yang berkaitan dengan pakaian, maka itu juga merupakan di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dengan bermacam-macam bentuknya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah telah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak sebagai rumah kemah yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan bermukim. Dijadikan pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu yang tertentu. Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menciptakan atau menjadikan bagimu tempat-tempat yang tertutup, gua, lorong-lorong, sebagai tempat tinggal dan gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk berlindungmu dari panas, dan pakaian baju besi untuk melindungimu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Jika kaum musyrikin berpaling atau jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan dengan jelas. Mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya, dan banyak di antara mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam nikmat kepada hamba-Nya, dijadikan kepada mereka pakaian kutun dan yang sejenisnya, begitu juga pakaian yang akan melindungi mereka dari panas dan dari dingin, yang mereka berhias dengannya serta menutup auratnya. Maka tidak ragu lagi bahwa pakaian merupakan nikmat yang agung, karunia Allah Azza wa Jal, yang wajib bagi seorang mukmin untuk bersyukur dan memanfaatkan dalam rangka mendapatkan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana juga harus berhati-hati untuk tidak menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla dalam berpakaian, baik itu dalam sifatnya, jenisnya, syaratnya, kaedah-kaedahnya, beserta adab-adab yang telah dibawakan dalam agama. Sebagaimana juga seorang Muslim dalam berpakaian, mereka tidak boleh tergiur dengan tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan untuk mengelabui manusia dari kebenaran dan menjatuhkan mereka kepada pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi manusia, sehingga mereka mesti harus menjaga dan menjauhinya. Dan itu mulai dari zaman ayah kita Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana cara syaitan yang licik untuk menggoda ayah kita dan memberikan was-was sehingga pada akhirnya tersingkap aurat ayah kita. dia masuk menggoda dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan tidak nampak, yang seolah-olah dia memberikan nasihat, namun ternyata di belakangnya adalah tipu daya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan yang demikian supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran cerita tentang ayah kita dengan iblis. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tersingkap dari aurat keduanya. Maka syaitan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali, karena dia tidak senang, kecuali kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal. Syaitan bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk yang memberikan nasihat. Maka syaitan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon tersebut, tampaklah pada keduanya aurat, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Maka keduanya berkata, Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan kasih sayang kepada ayah kita Adam dan ibunda Hawa. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Nabi Adam melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal dan menyimpang dari jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, menaungi dengan kasih sayang, dan ia bertobat kepada Allah dan Allah pun memberikan taubatnya dan hidayah kepadanya. Dan demikianlah iblis yang senantiasa mengganggu anak Adam dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan mereka, sebagaimana dulu mereka juga mengganggu orang tua kita Adam dan Hawa alaihi wassalam. Oleh karenanya, sesungguhnya ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah untuk anak keturunan Adam agar mereka berhati-hati terhadap yang menyesatkan manusia dari was-was yang dulu pernah melanda orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan setelahnya, Wahai anak Adam, kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian berdua dan sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa itu yang terbaik. Dan itu merupakan di antara tanda keagungan Allah Azza wa Jal, supaya kalian senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam ayat ini sesuatu yang memberikan kemudahan kepada manusia dalam bentuk pakaian yang zahir dan yang batin. Adapun pakaian yang batin, ada takwa kepada Allah Azza wa Jal, dan itu senantiasa selalu akan dilakukan oleh seorang hamba. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap, dan itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah keindahan hati, ruh. Sedangkan pakaian yang zahir adalah pakaian yang dengannya seorang muslim akan menutup auratnya, sesuatu yang malu mereka tersingkap dengannya, dan itu adalah bagian daripada pakaian yang akan membuat keindahan. Oleh karenanya, apabila pakaian yang zahir ini membuka aurat, maka itu merupakan di antara bentuk Allah murka kepada orang tersebut karena terbuka tersingkap auratnya. Dan itu merupakan di antara sesuatu yang manusia berpaling darinya. Oleh karenanya disebut dengan sau'ah, karena seseorang malu untuk aurat tersebut tersingkap.
0: Wa amma al-libas al-batin wa huwa at-taqwa fa fi taqdiri 'adamih fa innaha tankashifu 'awratuhu al-batinah وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك ولهذا قال الله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه ذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعاصي ويرغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة، وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة مكره وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلا أن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى، ولا سيما النساء لشدة ضعفهن. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته، وختم سبحانه الآية بقوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح. ولذا قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على عباده، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. ولهذا فالأصل في العادات من المأكل والمشرب والملبس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرهما من النصوص.
1: Adapun pakaian yang batin itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal, yang dengannya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila tersingkap aurat yang batin, maka itu merupakan di antara pelecehan, dan itu merupakan di antara salah satu kerugian yang terbesar. Maka dengannya seorang muslim akan terjatuh kepada hal-hal yang bisa mencelakakan mereka di dunia dan di akhirat. Karena tersingkap aurat ketakwaan, muraqabah, kemudian iffah, menjaga diri dan yang semisalnya. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Karena di dalam pakaian takwa terdapat kebaikan secara zahir, dan juga dalam kerusakannya juga terdapat kerusakan secara zahir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengingatkan hambanya akan nikmat yang begitu luar biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada anak Adam: wahai anak Adam, jangan pernah syaitan memfitnah kalian sebagaimana dulu syaitan pernah mengeluarkan ayah kalian, kedua orang tua kalian dari surga, dan mencabut dari keduanya pakaian yang tersingkap dengannya aurat mereka berdua. Sesungguhnya syaitan melihat kalian dan orang-orang yang sekitar kalian karena dan kalian tidak melihatnya. Dan kami akan menjadikan syaitan pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada keturunan Adam agar syaitan tidak bisa memalingkan mereka sebagaimana dulu syaitan menggoda orang tuanya, menghiasi kemaksiatan dengan kebaikan, memberikan motivasi mereka untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh dalam kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini merupakan di antara musuh yang mereka bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihatnya. Makanya Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, demi Allah, sesungguhnya musuh yang melihat engkau dan engkau tidak melihatnya tentu lebih sulit untuk dihadapi, kecuali bagi mereka yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Kalau demikian keadaan musuh tersebut, maka tentu dia senang untuk menipu daya, mengganggu manusia, dan memasukkan waswas dalam tubuh anak Adam, sebagaimana dulu pernah mengganggu anak Adam atau mengganggu Nabi Adam dan mengeluarkan mereka dari surga. Maka tentu untuk memberikan mudarat kepada anak Adam, memasukkan waswas kepada keturunan Adam, lebih senang lagi bagi syaitan, kecuali bagi mereka yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang perlu diketahui oleh anak Adam adalah menjaga diri dari gangguan dan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menjadikan syaitan pemimpin bagi mereka yang tidak beriman. Adapun mereka yang beriman, syaitan tidak akan pernah bisa mengganggunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya kekuasaan syaitan terhadap orang-orang yang musyrikun. Maka dari sini, sesuai dengan tingkat keimanan yang dimiliki seorang muslim, maka demikian jugalah keadaan syaitan dalam mengganggunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berbicara dengan anak Adam akan kesalahan lain yang terdapat dalam pakaian. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian setiap kalian masuk ke masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebihan." Katakanlah, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah Azza wa Jal yang telah diberikan kepada hambanya dan yang terbaik dari rezeki yang Allah berikan? Sesungguhnya itu semua adalah milik orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dan mereka juga akan mendapatkan di akhirat kelak. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kekuasaan terhadap orang-orang hamba yang beriman dan untuk kaum yang mereka mengetahui akan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan dalam bentuk berbagai macam pakaian. Begitu juga dengan rezeki-rezeki yang halal, makanan, minuman dengan berbagai macam jenis. Dan itu semua merupakan di antara perkara yang dibolehkan dan dihalalkan kecuali apabila ada pengharaman dari syariat. Dan tidak ada seorang hamba pun yang mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dalil yang jelas. Oleh karenanya Allah mengatakan, katakan siapa yang telah mengharamkan perhiasan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Artinya, ini merupakan di antara salah satu bentuk mereka yang telah mengharamkan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan siapapun yang sanggup aku melakukan yang demikian, dan siapa yang bisa mempersempit sesuatu yang diberikan keluasan dan kelonggaran oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, asal muasal daripada adat, tabiat, makanan, minuman, pakaian, dan yang semisalnya yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah halal dan boleh dilakukan. Dan tidak ada yang bisa mengharamkannya kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Rasulnya dengan nas yang jelas, atau masuk ke dalam keumuman ayat atau hadis atau kias yang betul. Kalau tidak demikian, maka semua bentuk kebiasaan hukum asalnya adalah halal sampai ada nas yang melarangnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah yang menjadikan untuk kalian semua yang ada di bumi. Dan begitu juga dengan nas-nas lainnya yang menyebutkan bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya.
0: فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة. ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. كما يحرم على الرجال لبس الحرير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة. فعن قتاده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، متفق عليه. وهل يجوز إلباسه الصغار أي الحرير؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk berpakaian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan jenisnya secara khusus. Akan tetapi, perintah tersebut dikembalikan kepada adat kebiasaan manusia dan bagaimana tradisi yang ada pada kehidupan mereka. Hanya saja, syariat datang membawa beberapa kaidah dan syarat yang mesti diketahui oleh manusia dalam berpakaian. Dan para ulama, ahli ilmu mereka telah menjelaskan dalam pembahasan dan karangan yang begitu luas. Dan di antaranya adalah, diharamkan bagi seorang muslim untuk memakai pakaian yang serupa dengan orang-orang kufar. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW menyerupai orang-orang kufar. Dan di antaranya adalah hadis yang Nabi sebutkan, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk darinya. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat darinya pakaian yang sudah diwarna-warni atau yang sedang ada hiasan-hiasan tertentu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian milik orang-orang kufar, maka jangan engkau memakainya. Sebagaimana juga diharamkan bagi kaum lelaki untuk memakai sutra. Seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, karena itu adalah pakaian mereka di dunia dan mereka tidak akan memakainya di akhirat. Begitu juga hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya yang memakai pakaian sutra adalah mereka yang tidak memiliki bagian di akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk memakai pakaian sutra bagi mereka yang punya penyakit gatal dan yang semisalnya. Seperti hadis yang dibawakan oleh Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam memakai pakaian sutra di perjalanan karena ada sakit gatal yang ada pada tubuh mereka berdua atau ada penyakit yang mereka hadapi. Nah, kalau demikian keadaannya, apakah boleh memakainya untuk anak-anak? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, adapun pakaian sutra untuk anak-anak yang belum balig, maka di sana ada 2 pendapat masyhur para ulama, akan tetapi yang zahir bahwa itu juga tidak dibolehkan. Karena sesuatu yang diharamkan untuk lelaki yang dewasa, maka juga haram untuk lelaki yang masih anak-anak. Akan tetapi hendaklah seorang orang tua memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah sholat ketika mereka berumur 7 tahun, memukulnya kalau mereka tidak sholat di kala berumur 10 tahun, bagaimana seorang muslim, orang tua menghalalkan kepada anaknya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat pakaian sutra kepada bayinya Zubair yang terbuat dari sutra, maka ia pun merobeknya dan dia mengatakan, jangan engkau memakai pakaian sutra. Dan begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu merobek pakaian sutra yang dipakai oleh anaknya.
0: ويحرم الإسبال في الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. والثوب الجميل معاشر الكرام ليس من الخيلاء والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ويحرم كذلك لباس الشهرة، وهو كل لباس يكون به مشتهرا بين الناس، كالخروج من عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، إلا إذا كانت ألبستهم مخالفة للشريعة فليس له أن يوافقهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد. وعلى المرأة أن تحذر من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقتها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. ويحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في اللباس وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
1: Demikian juga diharamkan untuk memakai pakaian yang melebihi daripada mata kaki atau yang kita kenal dengan isbal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong di bawah mata kaki, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Begitu juga dari Abu Zar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang Allah tidak berbicara kepadanya di hari kiamat dan tidak akan melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat tersebut tiga kali. Maka Abu Zar radhiyallahu taala anhu mengatakan, rugi dan celakalah mereka. Mereka siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang isbal menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Orang yang menan, yang mengungkit-ungkit dan menceritakan mengadu domba, dan mereka yang menjual barangannya dengan sumpah yang dusta. Dan pakaian yang indah, yang bagus, bukan dari bentuk kesombongan. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga mereka yang ada dalam hatinya kesombongan walau sebesar zarrah. Ada seorang lelaki yang datang bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang suka pakaian yang indah, sandal yang indah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah indah dan suka keindahan, sedangkan kesombongan adalah mereka yang menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Sebagaimana juga diharamkan untuk memakai pakaian syuhrah yang membuat dia terkenal dengannya. Dan setiap pakaian yang terkenal dari kalangan manusia, dan itu bukan berasal dari tradisi adat daerahnya dan keluarganya, maka itu disebut dengan syuhrah. Hendaklah kaum muslimin untuk tidak memakai pakaian tersebut, karena itu adalah bagian daripada penyalahgunaan atau pelanggaran dalam syariat Allah Azza wa Jal. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan pakaikan pakaian kehinaan untuknya di akhirat. Oleh karenanya, seorang muslim hendaklah berhati-hati untuk memakai pakaian yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jal dan mendatangkan siksaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang berada dalam api neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua, yaitu satu kaum yang memiliki ekor seperti ekor kerbau yang dengannya mereka memukul manusia. Begitu juga wanita-wanita yang berpakaian tapi mereka tidak berpakaian, berlenggak-lenggok, nampak lengkuk tubuhnya. Dan kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mendapatkan bau surga, dan sesungguhnya bau surga, aroma surga akan didapatkan dari perjalanan yang sangat jauh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, tafsiran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut adalah seseorang yang membuka yang tidak boleh dibuka. Itu adalah pakaian namun tidak berpakaian. Yang itulah pakaian yang ditutup namun akan memperlihatkan bentuknya, kulitnya, tubuhnya, atau pakaian yang sempit yang dengannya terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, bagaimana sendinya, dan yang semisalnya. Karena sesungguhnya kepakaian wanita adalah yang menutupi dirinya, tidak memperlihatkan tubuhnya, jasadnya, pergelangannya, dan juga sikunya, dan hendaklah mereka memakai pakaian yang luas. Sebagaimana juga diharamkan bagi seorang lelaki untuk menyerupai pakaian perempuan, dan perempuan menyerupai pakaian lelaki. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melaknat orang-orang yang lelaki yang menyupai perempuan dan perempuan yang menyupai lelaki.
2: Wa kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والقميص ثوب مخيط بكمين وسبب حبه صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه يستر الأعضاء أكثر من الإزار والرداء ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض في الثياب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي ولا يجوز اللون الأحمر البحت لما في حديث البراء بن عازب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر متفق عليه أما إذا كان ليس بالأحمر البحت أي فيه لون آخر فالصحيح جواز لبسه لما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه ويسن التيامن في اللباس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره متفق عليه. ويسن لمن لبس جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أبو داود. ويسن أن يقال لمن لبس جديدا تبلي ويخلف الله. قال أبو نظرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. رواه أبو داود. أصلح الله لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamis. Kamis itu artinya jubah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, sesungguhnya pakaian yang Nabi suka adalah kamis. Dan kamis itu adalah pakaian yang terjahit, memiliki dua lengan. Kemudian itu merupakan di antara pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menutup semua jasad dan mencakup sarung dan juga pakaian atas. Dan itu lebih ringan di badan sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya. Kemudian sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai warna putih dalam berpakaian. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pakailah pakaian putih untuk kalian karena itu adalah pakaian yang terbaik dan kafankan orang yang meninggal di antara kalian juga dengan warna putih." Dan tidak boleh memakai pakaian yang warna merah yang utuh. Sebagaimana hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Adapun warna merah yang bercampur dengan yang lain, maka tentu itu boleh dipakai. Seperti hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tinggi, sedang. Kemudian aku melihat ibarat cahaya, ibarat perhiasan yang memakai pakaian merah dan aku tidak pernah melihat yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan dalam berpakaian, seperti hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang kanan dalam segala urusan, dalam menggunakan sandal dan juga menyisir rambut dan juga bersuci. Begitu juga dianjurkan dan disunahkan bagi mereka yang memakai pakaian baru untuk memuji Allah Azza wa Jalla terhadap pakaian yang Allah berikan kepadanya. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian yang baru, Nabi akan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu pakaian jubah ataupun sorban, maka Nabi mengatakan Allahumma lakal hamd anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau telah memberikan pakaian kepada kami. Aku berharap kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya. Aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang dibuat untuknya. Begitu juga dari Muaz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian kemudian memuji Allah azza wajal mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi kasani hadza tsaub, yang telah memberikan pakaian ini untukku, wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, memberikan rezeki kepadaku dari tanpa kekuatan dan daya upayaku, wufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, Allah ampunkan dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Sebagaimana juga disunnahkan bagi mereka yang memakai pakaian yang baru untuk senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkannya, untuk mengeringkannya atau untuk membasahkannya, dan untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dalam kehidupan dan menjaga kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Demikian ikhwah al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman, di mana kita telah berusaha untuk memerojah pelajaran ini. Semoga dapat menghadirkan ingatan kita akan kaidah-kaidah dan faedah dari yang dijelaskan oleh Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumullah, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafidhahullahu ta'ala, berkaitan dengan adab buang hajat dan adab berpakaian. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya dalam rangka usaha menghilangkan ketidakpahaman dan ketidaktahuan kita, dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan dengan cara kita mengikuti adab dan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
3: Radio Roja. Lidzakirina wadzakira. Idha'atul Qur'anil Karim.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi? قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
11: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang. Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
12: An Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
8: dari Jabir radhiyallahu anhu.
9: Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
13: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
14: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan

0: arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakal bisa bermakna at-tafwid wat-taslim, menyerahkan, ya. Ath-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafwidul amri wa'atimadun nafsi wa'athiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah SWT semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani, ya, berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya, tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu

0: tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya dicampakkan di udara, manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar, ya ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan, hal ilayya min hajah, apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan, tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhayyana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan. Ini yang janjikan Rasulullah. Dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah SWT. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tenteram, tenang. Dan Allah SWT pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayarna, inna tatayarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70.000 daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwat al-Islam, kita akan simak kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Quran di Alsi Al-Burhan min Qasasil Quran, faedah dari perjanjian Hudaibiyah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kembali dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memudahkan kita dan memberi izin dan taufik kepada kita semua bisa duduk di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk mencari ilmu, mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan jin, menciptakan kita melainkan untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, hendaknya kita fokus untuk tugas yang mulia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tidak terdistraksi dari ibadah. Kita fokus karena tugas kita ibadah. Kemudian yang harus kita yakini bahwa ketika kita beribadah, bukan Allah yang butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh pada Allah. Jangan merasa kita sholat karena Allah butuh sama kita. Jangan merasa kita puasa karena Allah butuh sama kita. Jangan merasa kita berinfak, bersedekah, menuntut ilmu karena Allah butuh. Kemudian kita punya prasangka kalau misal kita tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berdakwah, tidak talabul ilmi, Islam ini enggak jaya. Kalla thumma kalla. Sekali-kali tidak. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sebagian orang yang merasa punya jasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan firman-Nya, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka membuat man, merasa berjasa kepada engkau wahai Muhammad atas keislaman mereka. Kul, katakan pada mereka, "La tamunnu 'alayya islamakum." Jangan sekali-kali kalian merasa berjasa atasku, atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah memberikan anugerah, mengasih jasa kepada kalian dengan memberikan hidayah keimanan kepada kalian. Artinya kita ini butuh sama Allah. Kita sholat, kita butuh sama Allah. Kita puasa, kita butuh sama Allah. Kita sedekah, infak, kita butuh sama Allah. Kita ngaji, kita sedekah. Kita talabul ilmi. Kita dakwah, kita ngajar, kita jihad. Karena kita yang butuh sama Allah. Hilangkan dan jauhkan dan buang pikiran atau prasangka bahwa Allah putus sama kita. Kalla summa kalla. Sekali-kali tidak. Kita yang putus sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu dan sebelumnya kita masih membahas tentang sifat-sifat orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Di surat Al-Maidah ayat yang ke 54 ada 3 sifat mereka yang berhak dan layak yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama adalah yuhibbunahum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang belum kita bahas, ya, yakni as-sifatus tsaniyah. Antum bisa lihat di halaman ke 111. Sifat yang kedua adalah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik. Kalau sama orang Islam kasar, tegas, sama orang kafir lembek. Jadi ngekor, silau melihat, mungkin melihat kekayaan orang kafir, melihat kelebihan dari sisi dunia, melihat karena mereka memiliki kemajuan, jadi silau kemajuan dunia. Kemudian sama orang Islam kasar, keras, ya. Orang yang dicinta sama Allah enggak begitu. Orang yang keras sama orang Islam, lembek sama orang kafir, nanti diganti sama Allah. Allah akan datangkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta sama mereka, mereka cinta sama Allah, dan lemah lembut sama orang yang beriman, tegas sama orang kafir. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah mereka lemah lembut sama orang yang beriman, semuanya lemah lembut. Sama orang kafir tegas. Yajibu an yakuna muhibbullahi mutawadian lil mu'minin. Jadi orang yang mencintai Allah itu wajib tawadu. Ya, punya sifat tawadu, rendah hati dengan orang-orang yang beriman. Layyinal janib ma'ahum, lembut bersama mereka. Hasanal mu'amalati lahum, bermuamalahnya bagus. Wa an yakuna syadidan 'alal kafirin al muharibin, dan keras, tegas menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kaum mukminin. Mutarafi'an 'alaihim, ini di atas mereka. Jangan menjadi di belakangnya mereka atau di bawahnya mereka. La yajiduna minhu illa al-'izzata wal ghilzah. Mereka tidak mendapati darinya melainkan izzah, kemuliaan dan ketegasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-73, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufara wal munafiqina waghlud alaihim. Berjihadlah melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan bersikaplah tegas terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Allah menutup firman-Nya dengan wa bi'sal masir. Jadi tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk adalah neraka jahannam. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka dan Allah masukkan kita ke surga. Amin. Kita berharap sama Allah agar Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Ya. Kita yakin bahwa diri kita ini tidak sanggup menahan panasnya api neraka, akhi. Kemudian Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 123, Ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu. Wal yajidu fiikum ghilzah, hendaknya mereka mendapati dari kalian ghilzah, ketegasan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan Allah memuji rasulnya Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Allah taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyiddau 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, kasih sayang lembut dengan sesama mereka. Ini pujian Allah kepada nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pujian kepada kaum mukminin. Kenapa Allah muji? Karena sifatnya demikian. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena asyiddau 'alal kufar, tegas dengan orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, sesama kaum mukminin, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, berlemah lembut. Tapi kalau kebalik gimana? Kalau kebalik, Allah enggak puji. Keluar dari sifat ini. Ruhamau bainahum, saling mengasihi. Lihat, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, artinya para sahabat, dipuji sama Allah. Dan disebut, kenapa dipuji? Ini sifatnya. Asyidda'u 'alal kufar, mereka keras, tegas dengan orang-orang kafir. Dan sesama orang yang beriman, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. An Nu'man ibni Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Ini kata Rasul, kamu lihat orang-orang yang beriman itu pada sifat saling sayang menyayangi, cinta mencintai, saling tolong menolong. Kamatsalil jasadi, seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'udwun, apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, semua anggota jasadnya itu merasa sakit juga, merasa payah. Bisahari wal humma, sampai tidak bisa tidur dan demam. Humma, meriang, demam. Ini kaum mukminin sifatnya seperti itu. Kalau ada saudara kita di ujung dunia sana, dia muslim, tersakiti, kita merasa sakit tidak? Merasa sakit. Saudara kita kaum muslimin sedih, kita merasa sedih. Kal jasad, kamathalil jasad, seperti jasad. Inilah orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, tarul mu'minin, kamu lihat orang-orang yang beriman ini, fitarohumihim watawaddihim wata'atufihim, kamathalil jasad, dalam sayang menyayangi, cinta mencintai, saling tolong menolongnya itu seperti satu anggota tubuh. Kalau ada salah satu yang sakit, terasa semuanya. Demam, terasa jadi tidak bisa tidur. Ini yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang sifat orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan sifat itu pada hati-hati kita semua. Kita sayang sama orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir, jangan dibalik. Sama orang yang beriman kasar-kasaran, tegas-tegasan, tapi sama orang kafir lembek, ya, dan seterusnya. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Ini sifat yang ketiga. Jadi sifat yang pertama apa? Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, ya, kasih sayang, lemah lembut kepada orang yang beriman dan tegas kepada orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah dan tidak ada pernah ada rasa takut di hati mereka. Tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Haula'il qaum yujahiduna fi sabilillah. Haula'il qaumu yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim. Mereka adalah kaum yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka dan lisan mereka. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Tujuan jihad mereka agar kalimat Allah itu tinggi. Agar kalimat Allah tinggi. Dan ana ingatkan juga ikhwan yang Allah muliakan. Kita kalau belajar agama, belajar din, ya, di antara niat yang bagus juga kita niatkan untuk membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Kita duduk baca kitab, ya, supaya dapat ilmu untuk membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Ini niat kita. Bukan ingin dapat ini, bukan ingin dapat itu, enggak. Li'ilai kalimatillah. Ini bagian daripada jihad. Maka yang talabul ilmi bagian daripada jihad. Wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan agar kalimat orang-orang kafir itu hina atau rendah. Allah Ta'ala berfirman, qala sallallahu alaihi wasallam, maaf, Rasul bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kamu, dengan diri kamu dan dengan lisan kamu. Jadi dengan segenap apa yang kita miliki. Kita mampunya apa, kita jihad dengan itu. Wa hadza ma fa'alahu as-sahabatu radhiyallahu anhum. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Allah Ta'ala berfirman mensifati mereka di surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Bagi fuqara kaum muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka dan harta mereka, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Yabtaghu wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum mimman yuhibbuhumullah wa yuhibbuna wa yujahiduna fi sabilihi wa la yakhafuna lawmata la'im innahu waliyyu dhalika wal qadiru alaihi. Amin. Masuk ke judul baru, ya, poin ke-8 ini di halaman ke-113. Al-jihadu fi sabilillahi ahdafuhu wa ghayatuhu. Ini judulnya bagus sekali, penting. Tentang jihad fisabilillah, maksud-maksud dan tujuan-tujuannya. Ahdafuhu wa ghayatuhu. Manhajul anbiya'i fil jihad fisabilillah. Metode para nabi dalam berjihad di jalan Allah. Nah, ini penting sekali ikhwan untuk kita ketahui. Karena macam-macam manusia dalam berjihad. Kita harus tahu ilmunya. Manhajul anbiya dalam berjihad itu nanti akan kita lihat di sini. Ya, di halaman ke-115. Nah, kita lihat ya. Nah, sebelumnya penulis di halaman 113 itu berkata, antum lihat Manhajul anbiya'i wa fi muqaddimatihim Ibrahim alaihi salam fil jihad fi sabilillah wa tariqul wahid lin nasri 'alal a'da. Jadi manhajnya para nabi, metode para nabi dalam berjihad ya, dan muqaddimah mereka atau pembesar mereka Nabi Ibrahim alaihi assalam adalah at-tariqul wahid, merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemenangan di atas musuh-musuh. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan adadan min anbiya'ih, setelah menyebutkan beberapa para nabi, Allah berfirman ulaika alladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang Allah kasih petunjuk, fabihudahum muqtadi, dan dengan hidayah mereka ikutilah. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti petunjuk para nabi. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti para nabi. Ayat yang ke-73 sudah kita baca, surat At-Taubah. Nah, kemudian penulis menurunkan firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira." Jangan sekali-kali mentaati orang-orang kafir dan jihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Dan jihad yang besar melawan mereka itu dengan apa, ikhwan? Dengan Al-Qur'an. Wajahidhum bihi ay bil Qur'an. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an. Ya, dengan jihad yang besar. Nah, kita langsung loncat di halaman 115. Ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu beliau sebutkan, beliau membahas tentang sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Yang pertama, ketetapan Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, pasti Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kata Allah, kami pasti tolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka. Kemudian yang ketiga, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang tidak seperti kalian. Ya, dengan suatu kaum selain kalian, kemudian mereka itu enggak seperti kalian. Jadi sangat mudah bagi Allah. Kalau kita tidak mau menolong agama Allah, Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Sama sekali enggak butuh. Ya. Allah akan ganti kita dengan kaum yang pantas untuk mengemban dakwahnya dan menolong agamanya. Ya. Jadi Allah enggak butuh sama sekali. Ini yang harus kita perhatikan. Dan enggak ada, enggak boleh ada di hati kita perasaan kita dibutuhkan sama Allah. Enggak ada itu. Saya sholat, Allah butuh sama saya. Enggak ada. Enggak boleh. Enggak ada. Tidak boleh. Haram. Ya. Tidak ada perasaan seperti itu. Enggak boleh. Enggak boleh merasa dibutuhkan sama Allah. Siapa yang butuh sama Allah? Kita yang butuh sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang Allah muliakan, mu'alif ngasih fikih yang sangat luar biasa akhi, tentang jenis-jenis manusia dalam berjihad. Ada tiga macam. wannasu ma'al jihadi thalathatu aqsam. Ini penting sekali. Jadi manusia itu ada tiga jenis. Ada klasifikasi manusia tentang jihad. Yang pertama, al-qismul awal, alladzina yantaliquna fi jihadihim min khilal kitabi wa sunnah ka sahabati radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum. Ini yang pertama. Mereka orang yang berjihad, berangkat jihad dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah, min khilal al-kitabi wa sunnah. Saya terjemahkan bebas saja ya. Dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah. Seperti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa man salaka sabilahum, dan orang yang berjalan di atas jalan mereka. Ini yang pertama. Dan sahabat itu punya sifat sebagaimana Allah sifati adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut dengan orang yang beriman, tegas sama orang kafir. Jangan dibalik. Kemudian Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kufar rahama'u bainahum. Wassahabah radhiyallahu anhum jahadu fi sabilillah. Para sahabat mereka berjihad di jalan Allah. Walam yakhafu fillahi lawmata la'im. Enggak ada rasa takut dalam di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ya. Jadi celaan orang yang mencela pasti ada. Orang mencela ada tidak? Pasti ada. Tapi tidak peduli. Tidak takut. Enggak ada. Ditakuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berjalan dengan jalan mereka atau di atas jalan mereka. Fa hadzal qismu minan nasi yantaliquna fi jihadihim minal kitabi wa sunnah bi fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Mereka ini manusia yang jenis ini, mereka berangkat jihadnya itu dengan dasar Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini nomor satu. Ini jenis manusia yang berjihad. Ini yang benar nih. Ya. Ini yang benar. Al-qismu tsani, jenis yang kedua. Kita lihat bagaimana jenis yang kedua. Alladzina yafhamuna al-jihada fahman khati'an. Mereka yang berjihad, mereka yang memahami jihad dengan pemahaman yang keliru. Ini jenis yang kedua. Bagaimana yang keliru itu? Faminhum man yadhunnu anna al-jihada fi sabilillah wa ibaratun 'anil khutabir rannanah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa yang namanya jihad di jalan Allah merupakan sebuah ibarah tentang al-khutab ar-rannanah, pidato-pidato yang berapi-api. Jadi ada orang mengira kalau sudah ada orang yang ceramah, pidato berapi-api, ini jihad nih. Ya? Ada enggak yang begitu? Ada. Yani alal khutabi ar-rannanati alal mimbar, di atas mimbar. Wallati yuthiruna min khilaliha an-nasa ala wulati umurihim. Kemudian menghasut manusia, menghasut terhadap ulat, terhadap ulat umurihim, terhadap pemerintahnya masing-masing. Di atas mimbar, ya. Kemudian pidato ceramah berapi-api, isinya apa? Ngasut orang, membenci pemerintahannya. Ini. Nah, kita yang bicara begini dibilangnya apa? Antek-antek pemerintah ya. Padahal enggak ada gaji sama sekali. Ya tidak. Enggak ada hubungannya sama sekali. Kita yang baca ini supaya manusia baik. Ya, supaya manusia baik. Ingat, mesti ada orang enggak suka. Mesti. Ya. Makanya la yakhafuna lawmata la'im. Enggak usah peduli. Enggak usah peduli. Ya, kul kalimataka wamshi. Ucapkan kalimat anta dan jalan terus. Selama ada dasar dengan kitab dan sunnah. Ya. Lihat, ini yang kedua, jenis manusia yang memahami jihad salah, keliru. Di antara mereka, jihad itu anggapannya sudah kalau berani tampil dan berkhutbah. Yang khutbah yang berapi-api. Ini jihad katanya. Padahal setelah ditangkap, ya kencing-kencing, takut. Ya. Wa minhum man yadhunnu anna al-jihad fi sabilillah wa at-tahrib lil munsha'ati wal i'tida'u 'ala rijalil amn. Nah, di antara mereka ada yang mengira bahwa jihad fi sabilillah itu at-tahrib, membuat perusakan, lil munsha'at, di fasilitas-fasilitas umum, ya. Wal i'tida'u 'ala rijalil amn, dan mengganggu, ya, mengganggu atau mendolimi orang-orang yang ditugaskan untuk mengurusi keamanan orang umum, ya. Al-i'tida' ala rijalil aman. Rijalil aman contohnya misalkan polisi, ya, atau yang ditugaskan untuk menjaga keamanan. Ini di ada yang dibunuh, ada yang diganggu, ada yang disiksa. Ini dianggap jihad. Ini enggak benar. Ya. Wa minhum man yadhunnu anna al-jihada fi sabilillah huwa as-sabb wash-shatam wal-ghibah wan-namimah wal-ibtida'u fi dinillah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa jihad fi sabilillah adalah as-sabb, isinya celaan, ya, ghibah, namimah, dan berbuat bid'ah dalam agama Allah. Antum lihat tuh. Ini jenis manusia yang keberapa? Yang kedua. Jenis manusia yang kedua memahami jihad keliru. Dan jenis manusia kedua itu macam-macam jenisnya. Ada yang menganggap jihad itu hanya sekedar tampil di mimbar, kemudian dia khutbah, dia ceramah, dia pidato, berapi-api, selesai sudah, itu aja. Di antara mereka juga, ini sudah lama saya bicara ini akhi, wallah sudah lama. Di antara manusia, ada yang menganggap jihad itu apa? Merusak fasilitas umum, takhrif, ilmu syaat, kemudian membunuh polisi, membunuh aparat. Ada yang seperti ini. Saya tanya ikhwan, ini yang ngomong siapa? Ulama ahlu sunnah, salafiyin, ya tidak? Eh? Yang dituduh Wahabi. Tapi ajibnya akhi, di media sosial ada tuh keterangan Wahabi ini atau apa ya, salafiyin, ahlu sunnah ini apa, pintu masuknya teroris atau apalah gitu. Subhanallah, ada yang seperti itu. Padahal yang ngajarkan tidak boleh ngebom, gak boleh ngafirkan orang, ya, yeah. Siapa? Ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah. Ya. Yeah. Ana dulu baca akhi tentang bahayanya ISIS sebelum orang ramai. Allah, ana baca bacaan tentang khatirnya ISIS. Itu sebelum ramai orang ngerti ISIS. Habis itu kemudian bermunculan orang yang pada berangkat ke sana. Katanya ingin berbaiat, ada negeri Islam. Gitu. Itu jauh sekali ulama sudah nulis bahayanya ISIS. Dan asatidzah sudah baca. Ya. Dan dijelaskan tentang bahayanya ISIS dan seterusnya. Siapa yang membongkar tentang bahayanya ISIS? Ulama ahlu sunnah. Salafiyin. Ada tulisannya Syekh Ali Hasan tentang ISIS. Nah itu. Ya. Jadi aneh kalau misalkan yang membongkar bahayanya ISIS malah iya. Seperti itu. Ini jenis manusia yang kedua yang keliru tentang apa? Tentang pemahaman mereka tentang apa? Jihad. Jihad. Nah, yang kedua ya. Al-qismu tsalits, jenis manusia yang ketiga yang keliru tentang jihad juga adalah alladzina yutajirun bil jihad fi sabilillah amatan wa bil qadiyyatil filistiniyyati khassatan. Orang-orang yang memperjualbelikan jihad fi sabilillah secara umum, memperdagangkan jihad fi sabilillah secara umum, wabil qadiyatil filistiniyati khasadan, dan secara khusus tentang isu Palestina. Nah, Anda harus paham nih, ada orang yang memperjualbelikan masalah ini, memperdagangkan isu Palestina. Yeah. An-naziru ila ma yahduthu ala sahatil yawm, orang yang memperhatikan, betul-betul memperhatikan apa yang terjadi di saha, tahu saha? Di lapangan, saha itu lapangan, ya, secara nyata di waqi, ummah. Di hari ini, yara kathiran min nas ala jami'il mustawayat, dia melihat banyak manusia dari berbagai mustawa, ya, dari berbagai macam kelas. Yutajiruna bil jihad fi sabilillah, mereka memperdagangkan jihad fi sabilillah, memperjualbelikan jihad fi sabilillah. Wa bima yahduthu li ikhwanina fi Gaza, dan apa dengan apa yang terjadi dari saudara-saudara kita yang mereka sedang menghadapinya di Gaza itu, di Gaza, di jalur Gaza. Fahadha la nasma'u minhu ila al-khutab ar-rannana faqat, ada kita mendengar dari satu orang, enggak dengar darinya kecuali cuma khutbah, pidato-pidato berapi-api faqat saja, enggak ada lain. Liyalfita anwara an-nasi ilaihi wa ila hizbihi ad-dal, untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya dan kepada kelompoknya yang sesat dan menyimpang itu. Ya, dia tampil pura-pura membela isu Palestina. Dia tampil ceramah, pidato dengan berapi-api. Ini orang sedang memperjualbelikan isu Palestina. Ya. Wa hadza akhar yuridu an yusajjil li nafsihi mauqifan shujaa'ah. Ada yang lain lagi enggak nih? Yang lain ingin dirinya dicatat sebagai pemberani, punya sikap yang berani. Walau bil kadhib, walaupun dengan bohong. Hatta idza tarashaha lil intikhabat intakhabahun nas, sehingga kalau dia nanti dipilih dalam pemilihan umum, dia dipilih. Jadi ada manusia memperjualbelikan isu Palestina, isu jihad, ya, kemudian sebagai batu loncatan supaya dipilih. Ya, ada tidak? Ini namanya memperjualbelikan qadiyah Filistiniyah, isu Palestina. Dan banyak, akhi. Oh, mudah. Orang kalau ingin terkenal zaman sekarang, antum berani ngomong tentang Palestina. Teriak. Habis itu ngilang, nanti dipilih jadi apalah, gitu. Ditoblos. Oh, Masya Allah, pembela Palestina nih. Selesai habis itu. Nggak kedengaran lagi. Ya. Batu loncatan saja. Ini namanya memperjualbelikan, kata Syekh. Wahada thalithun yajma'ul amwal minan nas. Ada yang ketiga, ada orang dengan isu Palestina ini dan isu jihad, kumpulkan dana, donasi. Kerjaannya ngumpulkan donasi, ngumpulkan dana. Bismil jihad fi sabilillah, mengatasnamakan jihad di jalan Allah. Wali ikhwanina fi Gaza, dan atas nama saudara-saudara kita di jalur Gaza. Thumma huwa yudhifuha li rasidi hizbihi, kemudian dana-dana itu dimasukkan ke kas kelompoknya sendiri. Lihat, dananya disimpan, dimasukkan di kas mereka. Wala yasilu li ikhwanihi fi Gaza illa al-qalil, donasi itu enggak nyampe ke saudara-saudara kita di Gaza kecuali sedikit sekali. Ini ada sampai sekarang, akhi. Ya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan hal ini. Nah, ini yang ketiga nih.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian

0: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
1: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي للمسلم أن يكون عازما على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة. ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريقي فيما يوقظك. أخشى أن لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أنه لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق ما أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك، تكون على المسؤولية وأنت تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika masang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka barang siapa yang meremehkannya berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya, karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda, atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazawum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannatni. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbunal ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana, tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, ya. Orang-orang kadang-kala ngundang-undang, ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang enggak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik, ya, dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka kita lihat, yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak, ya, untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan, yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin, ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih, Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah. Kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan. Nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah. Yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra, innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صفر.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Oi.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

0: mu'minun.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
1: Oi.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
4: HP.
2: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
8: Untayan mutiara nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj ya telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayyasyuda li ahadin La amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Kemudian Nabi SAW memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah setelah itu Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu? Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah SAW ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan sholat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
10: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
11: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
10: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
11: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
10: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
10: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
10: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
10: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
12: قال الرسول
13: صلى الله عليه وسلم
14: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
0: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: kembali hadis yang ke-1005, bab mengucapkan salam. Kami yang bertugas mengucapkan salam, dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Berbincang tentang adab salam. Yang kita mengetahui kepedulian Islam dengan salam. Dan bagaimana Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau menjelaskan secara detail, lebar dan panjang. Karena memang salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Menyebarkannya menyebarkan kedamaian. Dan kata Islam pun diambil dari kata salam. Namun terkadang kita melihat tidak sedikit di antara umat Islam yang meremehkan perkara salam ini. Ketika dia telepon, ya dia langsung berbicara, mungkin bertanya apa kabar, atau mengucapkan selamat pagi. Padahal Allah telah memilihkan ucapan salam ini. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya. Islam adalah agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan menjadi syarat sempurnanya iman ketika orang itu mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Bagaimana dapat mencapai tingkatan iman yang sempurna dengan saling mencintai? Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Ternyata amalan itu tidak membutuhkan uang yang banyak, energi yang besar, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan dan tekad yang kuat. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Baik, di bab 460 Al-Imam Bukhari mengatakan, bab yusmi'u idza sallam, bab di mana seorang ketika mengucapkan salam hendaklah diperdengarkan. Karena salam ini amalan lisan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaih." Kalau engkau berjumpa dengan dia, maka ucapkan salam. Dan ketika mengucapkan salam, hendaklah ucapan itu didengar. Ada orang yang tidak mengucapkan salam dan tatkala dia ditegur, dia berdalih, "Aku sudah salam dari hatiku." Siapa yang tahu dengan hatimu? Hanya Allah Azza wa Jal dan engkau. Adapun orang lain enggak tahu.

0: ini mengaku dia mengucapkan salam dengan hatinya, tapi tidak terdengar oleh orang lain yang dia jumpai, maka bagaimana cinta dan kasih sayang akan tumbuh dan bersemi? Nggak bakalan. Orang semua akan saling suudzon. Enggak, fulan enggak salam. Oh, mungkin juga salam dari hatinya. Maka di bab ini, bab yusmi idza salam, hendaklah dia memperdengarkan ketika mengucapkan salam. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathan Khalad ibn Yahya qala haddathan Mis'ar an Thabit ibn Ubaid qala ataitu majlisan fihi Abdullah ibn Umar faqala إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. Thabit ibn Ubaid, dia berkata dia mendatangi majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Tahu-tahu Abdullah bin Umar berkata, boleh jadi ada sebabnya. Mungkin Thabit masuk ke dalam majelis, kemudian dia mengucapkan salam dengan suara yang tidak terdengar. Maka diingatkan, idza sallamta fa asmi'. Apabila engkau mengucapkan salam, hendaklah diperdengarkan. Artinya dengan suara, bukan yang keras, bukan yang kecil, sehingga tidak terdengar. Terlalu keras, mengganggu mungkin. Terlalu kecil, tidak terdengar. Maka yang dibutuhkan bagaimana orang itu mendengar. Kenapa? Fa innaha tahiyyatun min indillah. Ini adalah sebuah penghormatan dari sisi Allah Azza wa Jal yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Kalau sebuah penghormatan kepada orang lain, ucapan selamat kepada orang lain yang penuh dengan kebaikan dan berkah, ternyata orang itu tidak mendengarnya, tujuan dari mengucapkan salam itu tidak tercapai. Maka hendaklah kita serius ya, kalau sedang mengucapkan salam. Ketika memang kondisinya bising, di jalan, kita sedang lewat, kemudian di situ mungkin ada mesin penggiling padi yang sedang bekerja, menyebabkan orang itu sulit untuk mendengarkan salam, maka tinggikan sedikit suaramu sampai didengar. Tapi kalau jauh, ya kita nggak perlu teriak. Kalau jauh, ya kita mengucapkan salam sebagaimana sudah pernah dibahas, lalu kita memberikan isyarat. Supaya orang itu tahu kita mengucapkan salam sama engkau. Bukan sekedar isyarat dengan tangan, tapi lisan kita mengucapkan salam. Jadi nggak ada lagi setelah ini, ada orang-orang yang mengatakan, oh enggak, aku salam dari dalam hati. Aku tadi salam tapi pelan-pelan. Akhirnya terjadi saling su'udzon. Maka adabnya fa'asmi. Orang itu mendengar. Dan kita tahu ya, syaitan yang diketuai sama iblis, bagaimana tatkala dia dilaknat, lalu dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jal, memohon agar ditangguhkan umurnya sampai hari dibangkitkannya manusia. Apa sih yang dilakukan oleh iblis? Yang umurnya sudah ribuan, entah berapa puluh ribu umur dia, menyesatkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Katakan kepada hamba-hambaku, agar mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Kenapa? Ketika seorang berbicara, hendaklah dia memilih kosakata, diksi, intonasi yang terbaik. Kalau ada dua kata yang baik, pilihlah yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainakum. Setan itu berusaha merusak hubungan di antara kalian. Dia musuh yang nyata. Maka dalam bab salam, jangan sampai kita biarkan syaitan untuk merusak hubungan kita. Salam yang awalnya bertujuan untuk menjalin tali kasih dan cinta, gara-gara kita tidak melakukannya dengan adab dan etika yang seharusnya, maka ternyata bab salam menjadi bab kebencian. Fulan kayaknya gak salam, ngomongnya salam. Maka fa'asmi. Dan ingat, kita sedang memberikan hak orang itu. Nabi alaihissalam mengatakan, hakul muslim alal muslimi sitt. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Baik, di bab selanjutnya, bab man kharaja yusallimu wa yusallamu alaihi. Bab berkaitan dengan orang yang keluar, pergi dari rumahnya, tujuannya mengucapkan salam dan untuk disalami sama orang. Ada ini orang keluar dari rumahnya menuju ke sebuah tempat. Dia gak punya tujuan apa-apa. Dia bukan sedang menuju ke sebuah toko untuk belanja. Tapi dia melakukan itu hanya untuk menebarkan salam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita baca. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga, dia meriwayatkan hadis bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayul islami khair? Islam apa yang terbaik? Kita tahu ada banyak amalan-amalan Islam. Yang terbaik yang seperti apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Engkau berbagi makanan, kasih makan orang. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan sampaikan salam. Tebarkan salam. Bacalah salam ini kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan bagaimana prakteknya Abdullah bin Umar? Kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Isma'il قال حدثنا مالك عن ابن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله ابن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه فقال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بهنا ها هنا نتحدث فقال لعبد الله يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا سبحان الله جماعة. Jadi Tufail ibn Ubay bin Ka'ab ini seorang tabi'in, putranya sahabat yang terkenal Ubay bin Ka'ab, dan dia dikenal sebagai teman dekatnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia belajar dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Bahwa suatu hari dia datang menjumpai Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan biasanya diajak ke pasar. Jadi datang, lalu yuk bismillah berangkat yuk, jalan. Jalan ikut ke pasar. Qal, katanya Tufail ibn Ubay, fa idza ghadawna ila as-suq. Abdullah bin Umar ini tidaklah melewatin penjual ya. Baik itu penjual barang-barang murahan atau barang apapun atau ketemu orang miskin atau siapapun kecuali beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti lewat orang jualan ini, assalamualaikum. Ketemu orang miskin di sana, mungkin dia sedang membutuhkan bantuan, assalamualaikum. Pokoknya dia mengucapkan salam. Dan tidak membedakan antara pedagang barang-barang yang mahal dengan pedagang barang-barang murahan. Pokoknya siapapun yang dijumpai oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau akan mengucapkan salam. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Ceritanya siapa? Ceritanya Tufail. Qala Tufail, lalu Tufail mengatakan, "Faji'tu Abdullah bin Umar yawman." Suatu hari aku datang ke tempatnya Abdullah bin Umar. "Fastatba'ani ila suq." Lalu aku diminta ikut untuk ke pasar. Seperti kebiasaan Abdullah bin Umar. Maka hari itu Tufail bertanya, "Matasna bisuk? Mau ngapain ke pasar?" Kan diajak ke pasar nih. Maka dia tanya, "Engkau mau ngapain berangkat ke pasar? Kenapa?" Tufail menanyakan ini. Tufail berkata, "Engkau mau ngapain ke pasar? Engkau enggak beli?" Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum. Engkau tidak beli barang? Engkau tidak menanyakan barang? Engkau enggak menawar sesuatu apapun? Engkau juga enggak duduk di sana? Mungkin di situ ada tempat orang ngobrol ya. Sekarang mungkin ada model kafe, ada resto. Pokoknya tempat orang ngobrol di sana. Engkau gak melakukan apa-apa ke pasar. Artinya berangkat ke pasar, terus pulang, ngapa-ngapain gitu. Apa kata Tufail mengusulkan kepada Abdullah bin Umar yang ngajaknya ke pasar, "Fajlis bina hahuna natahaddat." Ahsan duduk di sini, ngobrol kita di sini. Daripada berangkat ke pasar, apalagi Tufail ini kalau suruh jalan kayaknya berat ya. Karena dia termasuk orang yang ya agak berisi. Ya orang lebih suka duduk biasanya orang kalau berisi badannya. Maka udahlah duduk di sini ngobrol aja kita. Ketika kalau engkau memang enggak ada keperluan di sana. Dan betul memang tidak punya keperluan apa-apa Abdullah bin Umar. Ya Aba Batan. Dia memanggil, Abdullah bin Umar memanggil Tufail, "Ya Aba Batin, wahai bapaknya perut." Abdullah bin Umar ketika memanggil, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan dia tentang pentingnya berangkat ke pasar itu. Ada tujuan yang lebih penting daripada belanja, daripada ngelihat barang, daripada nawar barang, daripada duduk majelis di pasar. Ada hal yang lebih penting. Maka dipanggil ya Aba Batin. Supaya Tufail sadar. Bahwa misi yang sedang dilaksanakan dengan berjalan ke pasar ini jauh lebih besar dari itu. Dan inilah pandangan orang yang berilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Abdullah bin Umar memandang jauh ke hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, salim hatinya. Innama naghdu min ajri salam. Kita berangkat ke pasar, tujuan kita adalah untuk mengucapkan salam. Naghdu ini berangkat di pagi hari, karena rata-rata pasar itu ya pagi, mulai subuh, kadang sebelum subuh. Kita lihat ya, biasanya jam 9, jam berapa udah bubar biasanya pasar. Kecuali pasar-pasar modern sekarang ya, bukanya jam 9. Ini pagi sekali. Dia mengatakan antara subuh dengan terbitnya matahari. Kita berangkat ke pasar di pagi hari ini. Tujuannya min ajlis salam. Untuk menebarkan salam. Melaksanakan perintah Nabi SAW. Nusallimu ala man laqina. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Jadi orang itu kalau di rumah doang. Nih, teman-teman yang di PHK. Semoga Allah segera memberikan pekerjaan yang layak untukmu. Atau teman-teman yang punya banyak waktu kosong. Manfaatkan tuh waktu untuk cari fadilah. Bukan cari uang saja. Tapi mencari keutamaan, kemuliaan, kehormatan. Yang salah satu caranya, udah keluar rumah. Ngapain? Aku gak tahu mau kemana. Udah, kau keluar aja. Niatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita tahu 10 kebaikan. Assalamualaikum. Dapat lagi. Ketika salam diucapkan lalu dibalas, benih-benih cinta akan tumbuh, berkembang. Mungkin masyarakat banyak menolak dakwah ini. Atau sebagian mereka khawatir dengan orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah ini, tapi ternyata dia tidak pandai mengamalkan sunnah ini. Menebarkan salam. Abdullah bin Umar berangkat ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang dijumpai. Kenal atau enggak kenal? Jadi kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan salam itu ya karena kenal. Pesan Nabi SAW, ucapkan salam kepada orang yang kau kenali atau orang yang kau enggak kenali. Baik. Semoga kita bisa mengamalkan hal ini. Karena memang di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. Bahkan kalau antum salam, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik ya. Salam ini dengan lisan, berjabatan tangan itu ya penyempurnaan dari salam yang sudah kita ucap. Orang itu kadang-kadang tanya, pernah ketemu ini itu? Padahal enggak. Aku cuma ingin ucapkan salam kepadamu. Baik, kemudian kita masuk ke bab baru, bab 462. Babut taslim idza ja'al majlis. Bab mengucapkan salam ketika mendatangi sebuah majlis. Majlis adalah tempat duduknya orang-orang, tempat kumpulnya orang-orang. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Kalau barusan kita sampaikan, hak muslim itu kalau kita berjumpa, berpapasan, baru ucapin salam. Ini enggak. Ketika kita mendatangi majelis pun, kita mengucapin salam. Baik, kita akan baca hadisnya. Qala al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala babu taslim idha ja'a al-majlis haddathana Abu Asim عن ابن أجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم Fa in raja'a falyusallim fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al ula. Wa qala aydan haddathana Muhammad ibn al Muthanna qala haddathana Safwan ibn Isa an ibn Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Baik, di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan dua jalur yang baru saja kita baca. Apa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, "Idza jaa'a ahadukumul majlis," apabila kalian mendatangi sebuah majlis, orang lagi rapat, orang lagi kumpul, teman-teman mungkin mau main bola, lagi duduk bareng-bareng mereka, lalu datang nih fulan, apapun kegiatannya, ketika kau mendatangi sebuah majlis, maka menjadi hak orang-orang yang di sana, antum ucapkan salam kepada mereka. Idza jaa'a hadukul majlis falyusallim. Masuk kelas umpamanya, falyusallim. Masuk masjid ada orang-orang lagi duduk ya, falyusallim. Ucapkan assalamualaikum kepada mereka. Fa in raja'. Udah nih, kita kumpul sama kawan kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Ngobrol kayak di situ, ngopi atau kajian atau apapun yang dilakukan. Fa'in raja'a, kalau kemudian dia mau pergi, meninggalkan majelis itu, baik dia duduk lama atau sebentar, apa yang harus dia lakukan? Dia mau pergi nih, habis ngobrol mau pergi, falyusallim, datang salam, pergi juga salam. Ini bicara adab. Tapi kebanyakan kita datang doang salam. Pulang, tahu-tahu nyelonong aja pulang dia. Eh, balik ya. Yuk, ketemu lagi. Insyaallah. Salim. Ucapkan salam. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al ula." Bahwasanya ucapan salam yang terakhir itu bukan lebih penting daripada yang pertama. Artinya sama-sama penting. Jadi jangan kalau berjumpa aja, datang aja salam, pergi gak salam. Karena udah kan barusan salam, oke. Kau mau pergi nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu tanya, kelihatan fulan. Enggak kelihatan. Oh yaudah, makasih ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pergi. Walaupun tadi dia enggak duduk nih. Dia datang bertanya kepada orang yang dia jumpai, kepada majelis yang ada di situ. Lalu setelah dia bertanya, dia mau pergi, ucapkan salam lagi. Atau kita datang ke orang nih, tanya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, afwan Pak, mau tanya, jalan menuju Roja di mana ya? Oh, lurus kemudian ada kantor polisi belok kiri. Atau sebelum kantor polisi. Oh, tayyib jazak lahir Pak ya. Assalamualaikum. Udah pergi. Tapi mengucapkan salam gitu loh. Yang terakhir ini juga penting. Kedudukannya sama dengan ketika kita pergi. Apa yang akan terjadi ketika kita mengamalkan hal ini? Maka orang akan saling mencintai. Ya. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Artinya enggak naik mimbar, enggak bikin konten, enggak ceramah, enggak pidato, enggak nulis buku. Diam, engkau bisa berdakwah. Salah satunya, diam dalam salam. Assalamualaikum. Enggak ceramah itu. Tapi lama-kelamaan orang itu akan mencintai antum. Kok bisa? Kata Nabi SAW, salam itu menumbuhkan cinta. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Baik, kemudian di bab selanjutnya, kalau bab yang baru saja kita baca itu bab at-taslim idza ja'al majlis, mengucapkan salam kalau datang ke sebuah majlis, bab 462 ini babu taslim idza qama minal majlis, bab mengucapkan salam ketika bangkit pergi meninggalkan majlis. Qala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman ابن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. Nah, di sini di hadis Abu Hurairah ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalau seorang mendatangi sebuah majlis hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in jalasa, kalau kemudian dia duduk, kan ada orang enggak duduk. Dia datang ke majlis, assalamualaikum, dia pergi. Ya enggak perlu dia mengucapkan salam lagi. Karena dia tidak berdiam di majlis itu. Kemudian dia pergi. Dia terhitung orang yang melewati majlis. Dia lewat majelis, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia selesai. Enggak dua kali dia salam. Tapi kalau dia ternyata berdiam di majelis itu, fa'in jalas, kalau kemudian dia diam, assalamualaikum, kemudian dia diam. Duduk di majelis itu. Kemudian dia, thumma badalahu an yakum, kemudian dia berkeinginan untuk pergi sebelum majelis itu bubar. Artinya majelisnya masih ada tapi antum mau pergi duluan. Fal yusallim, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Fa innal ula laysat bi ahaqqa minal ukhra. Ingat, yang pertama itu bukan lebih berhak untuk disampaikan daripada yang terakhir. Artinya dua hal ini sama-sama sesuatu yang harus dilakukan. Barakallahu fiik. Kemudian di hadis yang selanjutnya atau di bab selanjutnya, bab hak man sallama idza qama, bab berkaitan dengan hak orang yang mengucapkan salam ketika dia bangun meninggalkan majelis itu, apa yang harus dia lakukan. Insyaallah kita akan bahas hal ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan bahas bab 64 insyaallah, hadis 109 pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu, jazakumullah khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan benar dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu hadis yang ke-1005, anjuran mengucapkan salam dengan suara yang jelas. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan juga kami akan berikan kesempatan di layanan telepon di nomor yang sama, baik di layanan telepon WhatsApp ataupun di layanan layanan telepon biasa. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering seseorang mengucapkan salam ke rumah tetangga kita, tapi kita yang selalu mendengar itu sering menjawabnya. Apakah tetap ditulis pahala untuk kita, padahal salam itu ditujukan bukan untuk kita alias ke tetangga kita, Ustaz?
0: Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan salam yang diucapkan dengan suara yang jelas, artinya suara yang terdengar, kita termasuk yang mendengar salam itu. Dan kita tahu, kita diperintahkan untuk menebarkan salam, baik kepada orang yang kita kenal atau ke orang yang tidak kenal. Apabila kita mendengar salam, yang salam artinya adalah doa, maka nggak apa-apa kita menjawabnya. Sebagaimana kita sudah bahas bahwa yusallimul kathir, yusallimul qalil alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi yang banyak ini nggak harus semuanya menjawab. Tapi kalau semuanya menjawab akan jadi kebaikan buat semuanya. Namun kalau ada yang mewakili, maka sudah cukup. Karena menjawab salam pada saat itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mendengar orang mengucapkan salam, maka kita jawab salam tersebut. Walaupun tadi boleh jadi dia mengucapkan salam kepada fulan yang dia kenal, tapi suaranya terdengar di rumah kita. Seperti orang yang ngetuk pintu rumah ya. Assalamualaikum. Kita dengar. Waalaikumsalam. Kan salam buat kalian. Dia mengucapkan assalamualaikum. Kita termasuk dalam salam tersebut karena kita juga mendengarkannya. Lalu kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi sebuah tradisi dan budaya yang indah. Tatkala kita mulai menebarkan salam ini. Bukan sebagai pengganti, tapi memang inilah asal dari penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Jadi Nabi Adam, bapak kita yang pertama, manusia pertama itu, Allah perintahkan kepada dia untuk mengucapkan salam kepada malaikat atau datang kepada malaikat dan malaikat salam mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikatakan, innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah penghormatan untukmu dan anak keturunan. Artinya seharusnya dari Nabi Adam sampai kepada kita hari ini, semua anak cucu Nabi Adam ini mengucapkan salamnya, assalamualaikum. Oh, ganti selamat pagi, ganti permisi, ini itu. Perubahan ini karena jauhnya dari ilmu. Sehingga akhirnya yang mulia, yang merupakan perintah, itu tidak diamalkan. Yang diamalkan dianggap sebagai kearifan lokal, budaya lokal. Itulah yang banyak diamalkan oleh masyarakat. Padahal hukum asalnya ini yang pertama. Sebelum ada penghormatan-penghormatan lain. Dan ini yang harus diamalkan. Yakni, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Naam.
1: Baik, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada yang bertanya, Ustaz, sering kita dengar seseorang itu mengatakan atau mengucapkan salam dengan assalamualaikum tanpa dengan assalam. Jadi langsung assalamualaikum atau juga dengan hanya mikum saja. Seperti itu. Kadang hal tersebut terjadi baik di dunia nyata ataupun di chat di WhatsApp Ustaz seperti itu. Apakah wajib dijawab Ustaz salam seperti itu?
0: Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan salam alaikum, apakah harus ada assalam atau boleh salamun alaikum? Boleh dua-duanya. Jadi boleh salamun alaikum, boleh assalamu alaikum. Sebagaimana ketika tamunya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala salam. Jadi jawab salam juga. Tanpa ada alif dan lam. Namun kalau disingkat, penyingkatan ini boleh jadi dalam ucapan, mamanya mikum, ini bukan salam. Atau dalam tulisan, ASS, WRWB. Akhirnya orang bacanya seperti itu. Padahal sekarang dengan adanya teknologi, engkau bisa menulis apa namanya yang ditulis salam keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengaturannya. Maka tolong untuk urusan doa, karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam menebarkan salam, maka tebarkan itu salam. Tulislah dengan lengkap. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Mau lebih baik lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sudah ada stiker-stiker juga, jemaah. Namun masih ada sampai hari ini. Ana mendapatkan beberapa WA umpamanya, mereka masih menyingkat. As, ASS. Terus baru ngomong, gimana kabarnya Ustaz? Loh, ini yang seharusnya engkau singkat. Gimana kabarnya silahkan disingkat. Tapi kalau salam kita diperintahkan untuk menyebarkannya. Barakallahu fiik. Jadi ingat, ada hal-hal yang tidak seharusnya disingkat. Ada hal-hal yang boleh disingkat. Sebagaimana salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan lagi ada yang menyingkatnya dengan SAW atau SOT saja. Padahal engkau bisa menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dan situlah pahalamu. Ketika engkau menulis hanya singkatan, boleh jadi engkau enggak sholawat memang sama Nabi SAW. Berapa banyak anak-anak SD yang membaca Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bersholawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang salah? Yang nulis. Tapi kalau yang menulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang membaca pun akan membacanya dengan sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp selanjutnya, setelah ini kami akan angkat pertanyaan di layanan telepon, yaitu ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana cara membalas orang yang menitip salam melalui orang lain kepada kita, Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pertanyaan ini, insya Allah akan ada pembahasannya. Tapi karena ditanyakan sekarang, ya kita boleh menjawabnya wa alaihi salam. Fulan kirim salam, oh jazakallahu khair wa alaihi salam, buat dia juga salam. Jadi langsung kita menjawab untuk orang itu. Karena biasanya kita ya udah berjumpa sama orang ini udah salam duluan. Ini kan ada orang titip salam. Maka kita mengucapkan salam kepada dia dengan mengatakan wa alaihi salam, buat dia juga salam. Atau boleh alaika wa alaihi salam, buatmu dan buat dia assalam. Karena memang kalau bicara kirim salam, Allah Azza wa Jal pernah kirim salam lewat Jibril, dan Jibril menyampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi menyampaikannya kepada Khadijah. Dan Jibril juga mengatakan kepada Nabi SAW, wa minni salam, dan aku juga kirim salam buat Khadijah. Jadi bicara kirim salam ini hal yang disyariatkan. Tapi jelas ya kirim salamnya. Menjawabnya tadi udah, kirim salam juga jelas. Kalau tanya kirim salam ya sama siapa? Sama semua sudah. Semua siapa? Ini sebuah perintah yang gak mungkin kita lakukan. Sama semua warga di kampungmu. Masa kita akan pinjam mic masjid lalu menyampaikan, jamaah ini ada salam dari fulan buat semua warga kampung ini. Jadi hendaklah kita memang mengkhususkan salam itu buat orang-orang tertentu sebenarnya. Dan di situ juga ada cinta dan kasih sayang. Ada cinta yang tumbuh. Karena fulan, Masya Allah, ingat sama ana fulan ya. Alaika wa alaihi salam, jawabannya. Atau wa alaihi salam, buat dia. Assalam. Hadza wallahu alam bissawab. Na'am.
1: Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang baru untuk kita dan kita bisa mempraktikkan atau mengamalkannya. Selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung secara di layanan telepon yakni 0218236543 kepada Ustaz. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Afwan Ustaz, ana mau bertanya.
1: Dengan siapa di mana?
2: Mohon nasihatnya. Dengan Alim Komarudin di Tangerang, Ustaz.
1: Pak Alim Komarudin di Tangerang, silakan pertanyaannya.
2: Ya, bagaimana kalau yang non-Muslim atau Kristen mengucapkan salam? Bagaimana kita untuk menjawabnya? Misalkan dia, assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menjawab dia, kita terhadap dia gitu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan menjawab salam dari non-Muslim kepada kita. Jadi kadangkala dengan terjadinya sosialisasi atau perkumpulan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, sampai kadangkala kita mendapati non-muslim kalau ngobrol itu kayak Islam aja, dia mengatakan alhamdulillah, ya alhamdulillah rabbil alamin, kemudian nanti kalau dia ngomong, engkau datang ke rumahku ya insyaallah ya, padahal dia non-muslim. Terjadi kebiasaan itu dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus bagaimana kalau dia mengucapkan salam kepada kita? Mengucapkan assalamualaikum. Apa jawab kita? Jawabnya ada dua macam. Yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama insyaAllah, cukup menjawabnya wa'alaikum. Wa'alaikum. Jawabnya wa'alaikum. Karena pernah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau di kota Madinah hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Yahudi itu hasud sekali dengan salamnya umat Islam. Padahal di syariat mereka sebenarnya ada salam itu. Tapi tidak diamalkan dalam mereka dan tidak dibumikan salam ini. Mereka melihat umat Islam, subhanallah, salam sana, salam sini. Sehingga pertikaian, hati yang tidak nyaman kepada saudaranya lambat laun jadi hilang. Maka mereka sangat hasud sekali dengan salam yang ditebarkan dan dipraktekkan oleh umat Islam. Artinya salam sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Di masa Nabi Musa pun Nabi Musa mengamalkan hal itu. Tapi Yahudi tidak mengamalkan hal itu. Tapi mereka hasud dengan umat Islam. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Nabi SAW, mereka mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan salam, jemaah. Assalam itu artinya kematian buat engkau. Aisyah marah. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, wa'alaikumussalam wa ghadabullah wa la'natuh. Buat kalian kematian, murka Allah dan laknat. Ya gimana mereka mengucapkan itu kepada Nabi SAW, kepada suami dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka istri langsung marah dan emosi. Maka Nabi SAW mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, menghadapi mereka ini memang kudu sabar gitu loh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ama sami'ta maqal, kau gak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, kau gak dengar aku jawab apa? Aku sudah jawab, wa'alaikum, buat kalian juga. Artinya kalau mereka mengatakan, assalam, alaikum, maka jawabannya wa'alaikum, engkau juga. Tapi kalau ternyata mereka katakan asam, ini buat kalian juga gitu. Ini membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi menjawabnya adalah wa'alaikum. Yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mereka. Wa'alaikumussalam. Kalau dipastikan yang mereka ucapkan memang assalamu alaikum. Bukan assalamualaikum. Maka ini yang perlu kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan kita perlu benar-benar mendengar dia itu salam apa sam? Karena tadi ada yang menyingkat-nyingkat salam. Dan boleh jadi yang dia ucapkan memang assalam atau assalam. Maka jawaban wa'alaikum adalah jawaban yang paling selamat sebenarnya. Karena ya kita tetap membalas. Kalau itu kebaikan yang mereka ucapkan, maka kita membalas dengan kebaikan. Semoga engkau juga gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, masih yang kedua, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Iskandar Pak, dari Kementan Timur Pak.
1: Nah, silakan Pak Iskandar.
3: Ya, ini Pak, saya seorang kaum Pak. Kalau masuk masjid, tidak apa-apa kan salam juga. Kan masjid kosong karena saya lebih duluan, karena saya seorang kaum masjid. Marbot maksudnya, Pak. Tidak apa-apa kan salam kalau kita masuk masjid, Pak Ustaz.
1: Nah, itu aja, jadi Ustaz. Di ruangan kosong ya? Jadi memasuki...
3: Ya, di masjid, mau masuk masjid, Pak Ustaz.
1: Baik, baik.
3: Ya, begitu aja, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita ucapkan salam ketika kita masuk masjid. Assalamualaikum. Masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau ada orang. Cuma memang jangan sampai ketika ada banyak orang di sana, kita mengucapkan salam dengan suara yang mengganggu mereka nantinya. Tapi bagaimana caranya dengan suara yang didengar tanpa mengganggu. Ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, umumnya kita masuk masjid, beliau sebagai marbot ya, mendapatin orang-orang sedang di masjid, mungkin ada kajian, atau ketika gak ada orang, dia masuk, dia ucapkan salam, tapi ketika ada orang, hendaknya dia mengucapkan salam, dan diperdengarkan. Jadi suaranya itu didengar tanpa mengganggu orang-orang yang sedang sibuk beraktivitas. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya masih di layanan yang telepon kembali, kami berikan kesempatan di 0218236543. Nah, silakan halo.
4: Kami berikan kesempatan.
1: Iya. 8236. Jika sudah terhubung, mohon dikecilkan volume televisi atau radionya. Iya. Halo. Nah. Assalamualaikum, Bapak.
5: Halo.
1: Iya, halo. Dengar suara kami, Pak?
5: Halo.
1: Ya. Halo, Pak. Dengar suara kami sekali lagi. Jika tidak mendengar, mungkin bisa berganti dengan yang lainnya. Iya. Satu kesempatan silakan kami berikan kesempatan kami berikan di layanan telepon kembali di 0218236543. Nah, halo. Silakan kepada Anda, sahabat terjaga sekalian yang ingin bertanya langsung. Halo. Iya, sambil menunggu juga kami ajukan, ini banyak sekali pertanyaan yang senada Ustaz, terkait mengucapkan salam, kita yang tidak tahu dia seorang muslim atau tidak, apakah kita tetap mendapatkan pahala karena menebarkan salam, ternyata yang kita berikan salam itu yaitu non-muslim, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan kondisi mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak tahu dia muslim atau tidak, maka seharusnya kita melihat indikator. Kalau kita hidup memang di daerah mayoritas muslim, ya insya Allah rata-rata orang Islam. Tapi kalau ternyata kita ragu apakah dia muslim atau tidak, kalau kita lebih yakin dia non-muslim, ya gak perlu kita salam. Tapi kalau kita lebih yakin, artinya kita punya zon, kita punya prasangka yang lebih kuat, dia ini muslim. Maka kita ucapkan salam kepada dia. Dan kita tahu berkaitan dengan adab salam tadi. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau yang duduk. Maka ini juga perlu dijaga. Artinya kalau kita ragu, ya udah nggak usah ucapin salam. Karena boleh jadi dia nanti yang salam sama kita. Dia ngelihat kita sebagai muslim. Karena anak ingat ya, pada saat ke Andalusia, semoga Allah mengembalikan negeri itu menjadi negeri yang penuh dengan nilai-nilai Islam dan ketaatan kepada Allah SWT. Anda masuk ke sebuah museum pada waktu itu di Madrid. Masuk ke museum, yang Anda tahu ya, penduduk sini mayoritas non-muslim. Kecuali Anda lihat ada tanda-tanda dia muslim. Dari pakaiannya umpamanya. Ketika Ana melewatin mesin yang kita untuk naruh-naruh barang itu ya, masukkan ke sana, penjaganya mengatakan assalamualaikum, lalu mengatakan Ana Muslim kata dia. Artinya dia melihat sosok kita, oh ini orang Islam nih. Makanya kalau kita lihat orang Islam ya pakai sarung ge, pakai baju koko, pakai peci umpamanya. Maka ketahuan nih, ini secara umum ya. Ketika ragu kita nggak usah ngucapin salam. Tapi kalau kita lebih yakin dia itu muslim, kita ucapkan salam. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
4: Pak Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Ya, silakan Pak Ruslan.
4: Ini saya mau bertanya Pak Ustadz tentang mengucapkan salam. Di sebuah masjid ada melaksanakan pengajian. Lalu ada seseorang yang mau masuk ke masjid dengan mengucapkan salam. Apakah itu diperbolehkan misalnya orang lagi pengajian lalu datang seseorang mengucapkan salam, apakah itu dibolehkan kayak itu?
1: Iya, baik. Cukup ya?
4: Siapa? Ya. Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam, tadi kita sudah membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Idza jaa ahadukum al-majlis, apabila seorang datang ke majelis. Majelis itu boleh jadi majelis ilmu, majelis ngobrol kayak, boleh jadi majelis itu di masjid atau di rumah atau di manapun. Maka hendaklah kita mengucapkan salam tetap. Cuma bagaimana salam kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang khusyuk mendengarkan umpamanya. Artinya kita mengucapkan salam yang penting didengar oleh yang dekat sama kita. Karena cukup dari orang yang hadir di majelis itu, satu yang menjawab sudah selesai. Gugur kewajiban mereka. Jadi ketika kita datang ke majelis tersebut, ada kajian, kita masuk momen telat, kita mau duduk, assalamualaikum. Yaudah orang dengar, waalaikumsalam. Terus mereka melanjutkan kajiannya. Tapi usahakan tidak mengganggu konsentrasi jamaah secara umum, apalagi ustadznya yang sedang menyampaikan kajian. Barakallahu fikum.
1: Nah. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Ya, selanjutnya kami beralih kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Naam. Ada pertanyaan, ya Ustaz, jika seseorang atau suatu rombongan atau yang lebih dari tiga orang masuk ke dalam suatu rumah atau ruangan yang di situ banyak orang juga, apakah

0: ucapan salam satu, maka yang lainnya sudah tidak wajib mengucapkan salam. Jadi hak itu sudah gugur, sudah diberikan kepada yang dijumpain. Sebagaimana yang jumlahnya banyak tadi, 10 orang mendengar salam dari satu orang ini, mereka juga tidak wajib menjawab semuanya. Cukup satu saja sudah gugur. Tapi kalau bicara kemuliaan dan kehormatan, ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Soalnya yang dapat pahala yang menjawab. Sebagaimana yang dapat pahala yang mengucapkan, yang menjawab juga dapat pahala. Yang tidak mengucapkan salam, dan yang tidak menjawab salam, maka mereka tidak berdosa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala, karena sudah terwakili. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk menebarkan sunnah Nabi SAW ini dan menebarkan cinta dan kedamaian di masyarakat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya untuk menambah wawasan, tapi kita tidak amalkan dalam kehidupan ini. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat, Roja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi petang. Hadir menemani istirahat malam Anda bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan dari pembahasan hadis ke-1005 bab tentang pengucapan salam dan membalas salam. Semoga bermanfaat khususnya dalam muamalah kita sehari-hari sama kaum muslimin, saling mendoakan, mengucapkan salam untuk mencairkan suasana, untuk saling mendoakan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kepada para sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi segala sisi kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk menyimak beberapa program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan kajian ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmu yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: نَخِرَةٌ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

0: قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
2: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: kami.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْدَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal, beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa, sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder, karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
7: دري جبير رضي الله عنه.
4: Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala ba'd. Ikhwat al-Islam, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kami akan hadirkan sebagai penutup pertemuan kita kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC. Risalah penting untuk muslimah. Kewajiban memberi nafkah kepada wanita atau istri. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita membicarakan kitab Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Dan masih kita membicarakan risalah yang pertama yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yaitu risalah yang beliau beri judul Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam untuk wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab min hidayatil Quran fil ihsani ilal mar'ah, petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan. Dan petunjuk yang pertama yaitu disebutkan oleh penulis Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yaitu perintah untuk bermuamalah dengan perempuan di dalam batasan-batasan yang ma'ruf, sesuai dengan kaedah-kaedah yang agung yang telah diatur dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran meletakkan batasan-batasan yang sangat teliti di dalam perkara nafkah, baik ketika perempuan tersebut statusnya masih sebagai istri atau perempuan tersebut statusnya sudah ditalak oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu petunjuk Al-Quran tentang berbuat baik kepada perempuan, yaitu adalah

dianjurkan sebuah pernikahan disebutkan kadar maharnya, ya, dianjurkan sebuah pernikahan tentang kadar maharnya. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan ataupun menikahkan anak perempuannya melainkan mahar tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena penyebutan mahar saat akad ini menjauhkan dari terjadinya perselisihan, persengketaan tentang mahar di kemudian hari. Kemudian sudah kita sebutkan juga bahwa penyebutan mahar bukan syarat di dalam pernikahan, ya. Karena mahar bukan syarat dan juga bukan rukun di dalam pernikahan. Tapi dia adalah sebuah kewajiban. Dia adalah sebuah kewajiban. Maka tidak mengapa seseorang ketika menikah tidak disebutkan kadar maharnya. Akan tetapi nanti di kemudian hari ketika dia sudah bersatu sebagai suami, maka suami tersebut wajib membayar maharnya. Meskipun saat akad nikah tidak disebutkan maharnya. Ini tidak mengapa. Tetapi dianjurkan untuk disebutkan sehingga adfa' lil khusumat, lebih menjauhkan kepada daripada perselisihan dan persengketaan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sudah kita sebutkan juga bahwa mahar itu diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Mahar diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan kemudian mahar tersebut berupa harta benda ataupun manfaat jasa. Dan kemudian dimiliki oleh sang istri secara penuh. Ini mahar tersebut dimiliki oleh sang istri secara penuh. Dan itu adalah kepemilikan sang istri. Bukan kepemilikan suami lagi. Atau bukan juga kepemilikan orang tua lagi. Atau orang tua perempuan. Tetapi itu kepemilikan siapa? Anak si perempuan tersebut, yaitu yang sudah menjadi kepemilikan istri tersebut, yang merupakan mahar dari seorang suami. Kemudian juga yang sudah kita sebutkan bahwasanya di dalam agama Islam belum ditentukan mahar batasannya secara rinci dan secara dalil yang sahih. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan, adat istiadat yang terjadi di daerah tersebut, ya, yang terjadi di daerah tersebut. Tidak seperti kaum jahiliyah, mereka senantiasa menjadikan mahar itu tinggi-tinggi, dan nanti yang mengambil mahar tersebut adalah orang tuanya, bukan anak perempuannya. Jadi seakan-akan mereka menjual orang tua, menjual anak perempuannya. Seakan-akan mereka menjual anak perempuannya. Ini hibati hafizakumullah taala. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwasanya mahar tersebut adalah pemberian kepada seorang perempuan yang dinikahi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada imbalan apa-apa dari perempuan wajib melakukan sesuatu ketika diberikan mahar oleh istri oleh suaminya, tidak ada. Ya, kecuali sang istri tersebut nanti ketika dia sah menjadi istri seorang lelaki yang sudah memberikan mahar kepadanya, maka pada saat itu istri tersebut menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Itu saja. Jadi bukan berarti kemudian suami nanti mengungkit-ungkit pemberiannya kepada istrinya dari mahar yang pernah dia berikan. Ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Oh, kamu ini tidak taat kepada suami. Padahal maharmu mahal, ya, aturan maharmu tersebut harus sesuai dengan keadaan dirimu dan semisal. Ini tidak benar. Perkataan seperti ini tidak benar. Mahar adalah pemberian murni yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas suami untuk memberikannya kepada istrinya, dan tidak ada timbal balik dari istri akan hal itu kecuali sang istri menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala,

0: Yang jelas kita sudah pelajari bahwasanya mahar adalah hak yang wajib diberikan kepada seorang istri, yang diwajibkan oleh syariat agar seorang lelaki apabila menginginkan seorang perempuan, maka salah satu kewajibannya adalah memberikan mahar. Nah, sampai di sini pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang sebuah kaidah yang penting sekali. Ini bahasan-bahasan ini masih berlanjut bahasan-bahasan yang berkaitan dengan mahar. Para ulama ahli fikih mengatakan al-mahru furidha syar'an li-idhari khatharil mahal. Perhatikan ini baik-baik. Mahar diwajibkan secara syariat untuk memperlihatkan pentingnya sebuah tempat. Mahar diwajibkan oleh Allah untuk para suami, diberikan kepada istri karena pentingnya tempat. Pentingnya sebuah tempat. Tempat yang penting itu apa? Kemaluan seorang perempuan. Ya, kemaluan seorang perempuan. Islam sebagai syariat yang sempurna benar-benar menjaga hak perempuan. Maka diharamkan oleh syariat Islam manusia manapun untuk berlaku pada mahar atau berbuat pada mahar tanpa izin yang sempurna dari seorang perempuan yang mendapatkan mahar tersebut. Perhatikan baik-baik, Islam sangat menjaga hak bagi perempuan. Oleh karenanya Islam mengharamkan siapa saja untuk mengambil mahar tersebut, untuk berlaku pada mahar tersebut tanpa izin si perempuan ini secara sempurna dan tanpa kerelaan si perempuan ini secara hakiki. Jadi mahar yang diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan, ya, istrinya, ini tidak boleh diambil. Ini hak kepemilikan istri secara sempurna. Tidak boleh digunakan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dijual mahar tersebut tanpa izin seorang istri secara sempurna. Hal ini berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fa in tibna lakum." Maka jika istri-istri berlapang hati, berbaik hati kepada kalian untuk mengambil sedikit dari mahar tersebut tanpa ada paksaan, ya, maka ini tidak mengapa. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakuluhu hani'an mari'a." Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam ayat, "Fakuluhu hani'an mari'a." Artinya, kalau seandainya seorang perempuan, mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar tersebut dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 4. Ya, intinya mahar tersebut dimiliki secara penuh oleh seorang istri. Tidak ada yang boleh mengambilnya, berlaku padanya, kecuali dengan izin dan kerelaan secara sempurna oleh seorang istri. Nah, ini patut diperbaiki, diperhatikan baik-baik. Karena asal hukum harta seseorang tidak boleh diambil kecuali dengan kerelaan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapangan hati darinya. Surat An-Nisa ayat 4 tadi dijelaskan oleh para ahli tafsir. Di antaranya disebutkan di dalam kitab tafsir di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ami, Al-Alusi berkata, "Awal makna, fa in wahabna lakum syai'an minas sadaqi mutajafiyan an nufusihinna tayyibatin ghaira mukhbisatin bima yattarhunna ila al-badhli min syakasati akhlakikum wa su'i muamalatikum wa innama usira ma fi an-nizam al-karim duna fa in wahabna lakum an syai'in minhu nafsan minhu an tibi nafs idzanan bi anna al-umdah fi al-amri tibun nafs wa tajafiha anil mawhub bil marrah haitsu ja'ala dhalika mabda' mubtada' wa ruknan minal kalam la fadlah kama fi at-tarkibil mafruḍ." Dan maknanya adalah seorang perempuan jika memberikan kepada kalian wahai para suami sesuatu dari mahar yang dengan kelapangan hati mereka, bukan dengan keterpaksaan, maka pada saat itu yang menjadi izin, yang menjadi sumber kebolehan adalah kelapangan hati, keridhaan perempuan untuk berlaku pada mahar yang sudah dia dapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak boleh mengambil harta mahar tersebut yang sudah dimiliki oleh si perempuan ini, si istri ini, tanpa kerelaan hati dari seorang perempuan tersebut. Taib. Kemudian hal mahar yang patut diingat juga, bahwa mahar baik sedikit ataupun banyak adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, dan hak ini adalah berhadapan dengan perjanjian yang kokoh di dalam pernikahan. Artinya, seorang lelaki ingin menggauli seorang perempuan, maka dia berhak untuk menggauli tersebut dalam pernikahan yang sah, dengan catatan si laki-laki memberikan maharnya kepada si perempuan tersebut. Jadi para ulama mengatakan, mahar baik sedikit ataupun adapun banyak, maka itu adalah hak untuk perempuan, dengan timbal balik, yaitu mitsaqan ghalidha, pernikahan yang suci, yang kokoh. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maksudnya mahar itu dimiliki oleh istri, dengan sebagai gantiannya adalah bolehnya bergaul dengan istri tersebut. Si suami setelah menggauli istri tidak berhak mengambil kembali mahar tersebut. Ya, tidak berhak mengambil kembali mahar tersebut, karena itu sudah menjadi perjanjian yang kokoh antara suami dan istri. Nah, ini perlu diperhatikan ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai syariat yang sangat menjaga hak-hak perempuan, maka di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ancaman bagi siapa yang menyia-nyiakan perkara mahar ini. Menyia-nyiakan perkara mahar ini. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini poin selanjutnya adalah bahwa Islam sangat mengancam laki-laki yang menyia-nyiakan perkara mahar, yang meremehkan perkara mahar, baik dengan cara tidak memberikan mahar kepada perempuan tersebut ataupun dengan cara dia mengambil mahar tersebut kembali, ya, dan semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zama adz-dzunubi 'indallahi rajulun tazawwaja imra'ah." Sesungguhnya dosa paling terbesar di sisi Allah adalah seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan. Falamma qadha hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bi mahriha. Dan setelah dia melampiaskan hajatnya kepada perempuan tersebut, maka sang laki-laki ini mentalaknya. Kemudian dia bawa kembali maharnya. Warajulun ista'mala rajulan fadhahaba bi ujratihi wa akharu yaqtulu dabbatan abatha. Yang kedua, orang yang paling besar dosanya adalah seorang yang mempekerjakan orang lain, kemudian gajinya diambil oleh orang tersebut. Yang ketiga, seorang yang membunuh binatang tanpa ada alasan. Nah, ini adalah dosa paling terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami menyia-nyiakan istrinya setelah digauli, kemudian ditinggal dengan mengambil maharnya kembali. Ini dosa besar. Ya, dosa besar diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini poin. Poin selanjutnya, seorang perempuan tidak hilang kepemilikan terhadap maharnya sama sekali, kecuali dalam satu keadaan. Saya ulangi, seorang perempuan tidak hilang kepemilikan terhadap maharnya kecuali dalam satu keadaan, yaitu keadaan yang disebut dengan keadaan khulu'. Khulu', khaf lam ain, khulu', yaitu seorang perempuan istri menggugat cerai suaminya. Maka pada saat itu hilanglah kepemilikan mahar dari istri tersebut. Ya, dari istri tersebut. Dan itu boleh dilakukan oleh seorang perempuan untuk meminta menggugat cerai suaminya agar suaminya menceraikan dirinya. Ya. Kenapa demikian? Ketika khawatir si perempuan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah terhadap suaminya. Disebabkan satu dan lain hal. Jadi khulu adalah seorang perempuan meminta agar suami menceraikannya. Disebabkan karena mungkin seorang perempuan melihat dia tidak akan sanggup untuk menunaikan hak-hak suami. Karena kalau seandainya dia tidak sanggup untuk menunaikan hak-hak suami, maka dia berdosa. Maka pada saat itu daripada dia berdosa, dia berhak untuk menggugat cerai suaminya. Agar suaminya menceraikannya. Dan sebab-sebab khulu' banyak. Di antaranya akidah si suami tersebut. Di antaranya ibadah si suami tersebut. Atau akhlak dari suami tersebut, ataupun muamalah suami tersebut, bahkan fisik suami tersebut. Kalau seandainya suami akidahnya buruk, maka sang istri khawatir kalau tetap suaminya ini berakidah yang buruk, dia tidak sanggup untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal. Maka pada saat itu boleh dia menggugat cerai. Begitu juga ibadah sang suami buruk, maka sang istri khawatir mungkin kalau seandainya dia melanjutkan pernikahan ini, maka pada saat itu dia tidak sanggup menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal. Maka pada saat itu dia boleh menggugat cerai suaminya. Begitu juga dalam akhlak dan muamalah. Mungkin akhlaknya buruk sang suami, atau muamalahnya juga buruk. Sering KDRT, mencaci, memaki, merendahkan, menghinakan. Maka sang istri menganggap dirinya kalau berada di bawah kekuasaan suami yang seperti ini, dia tidak akan sanggup untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal. Maka dia berhak untuk menggugat cerai. Nah, itu maksudnya. Itu namanya khulu'. Nah, kalau si istri ini melakukan khulu', maka pada saat itu ya, mahar yang pernah diberikan oleh suami, nah, ini terlepas kepemilikannya dan wajib dikembalikan kepada seorang suami tersebut oleh istri. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang menunjukkan akan khulu' ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a." Maafkan. Ayat yang saya bacakan tadi itu adalah ayat yang untuk suami, ya, ayat untuk suami. Surat apa tadi? Wa in aradtum istibdala zauj. jika kalian menginginkan mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan menanggung dosa yang nyata? Maksudnya, mahar yang diberikan oleh suami kepada istri, maka ini tidak bisa diambil kembali oleh seorang suami. Ya, tidak bisa diambil kembali oleh seorang suami. Kalau seandainya suami hendak menceraikan istri tersebut, ya, suami berhak meminta kembali mahar yang pernah dia berikan kepada istri apabila istrinya memang menggugat cerai disebabkan karena satu dan lain hal yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya. Mahar boleh diberikan secara kredit, hutang. Jadi pemberian mahar boleh kapan ketika si perempuan terus apa? Kapan ketika si laki-laki ini ingin memberikan mahar dan sanggup memberikan mahar. Kalau seandainya sekarang tidak sanggup, maka mungkin bulan depan, tahun depan, atau yang semisalnya. Boleh diberikan mahar secara muajjal, diakhirkan. Boleh. Para ahli fikih mengatakan, rahimahumullah, yasihhu qawnul mahri muajjalan au muajjalan kulluhu au ba'dhuhu ila ajalin qaribin au ba'idin au aqrabul ajalain at-talaqu awil wafah. Artinya, boleh pemberian mahar disegerakan atau diakhirkan sebagiannya atau seluruhnya kepada waktu yang dekat atau waktu yang jauh. Bahkan boleh diberikan pemberian mahar pada batasan dua hal. Yang pertama, ketika ditalak. Kalau seandainya terjadi pentalakan, maka sang suami memberikan mahar kepada istrinya. Atau boleh diberikan mahar saat terjadi wafat, baik itu wafat suami ataupun wafat istri. Nah, ini perlu diperhatikan. Tetapi tentunya yang lebih utama, yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum adalah menyegerakan mahar seluruhnya setelah kemudahan yang dia miliki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah walaupun hanya satu cincin dari emas, satu cincin dari besi. Ya, walaupun hanya satu cincin dari besi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menikahkan para sahabatnya dengan mahar yang diakhirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menikahkan para sahabatnya dengan mahar yang diakhirkan. Lihat penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wa yukrahu lirajul an yasduqal mar'ata sadaqan yadurruhu bihi in naqadahu. Dimakruhkan bagi seorang lelaki untuk memberikan mahar dengan sebuah mahar kepada perempuan yadurru bihi in naqadahu, yang bisa membahayakan perempuan tersebut jika dia bayar tunai. Wa ya'jizu an wafa'i in kana dainan. Dan dimakruhkan juga bagi seorang suami untuk menjadikan maharnya sebagai hutang yang susah dia untuk bayarnya. Wa idza asdaqaha dainan katsiran fi dhimmatihi. Kalau seandainya dia memberikan mahar tersebut, maka berarti si perempuan, si suami ini telah mempunyai hutang di dalam ketanggung jawab dirinya kepada istrinya. Wa huwa yanwi alla yu'tiyah iyyah kana dzalika haraman. Dan apabila seorang perempuan, apabila seorang suami tersebut berniat untuk tidak memberikan mahar kepada istri dengan mahar yang sudah ditentukan, maka itu haram hukumnya. Ya, kalau seandainya dia berjanji untuk memberikan mahar yang banyak kepada istrinya, ternyata dia sudah niatan untuk tidak memberikan mahar tersebut kepada istrinya, maka perbuatan seperti ini adalah diharamkan. Perbuatan seperti ini adalah diharamkan. Baik. Kemudian ahibbati hafizakumullahu ta'ala, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, termasuk hal yang menyimpang dan keliru dari syariat Islam adalah memperbanyak mahar, meninggikan jumlah mahar karena riya dan karena menyombongkan diri. Ya, apalagi ditinggikan mahar, ditinggikan jumlah mahar, ya, di hadapan khalayak ramai, tetapi sebenarnya secara nyatanya maharnya sedikit. Nah, ini diharamkan perbuatan seperti ini. Ya, diharamkan perbuatan seperti ini. Taib. Kemudian poin selanjutnya, dimakruhkan terlalu bermahal-mahal di dalam perkara mahar. Bermahal-mahal, bermewah-mewah di dalam perkara mahar. Ya, di dalam perkara mahar. Syariat Islam ketika mewajibkan pemberian mahar kepada istri, itu adalah untuk menjaga dirinya, menjaga kesucian perempuan tersebut. Dan ini termasuk daripada pemuliaan seorang suami kepada istrinya. Tetapi Islam juga memerintahkan agar bermudah-mudah di dalam mahar. Jadi di sini ada semacam tarik ulur, ya. Bukan pertentangan, kontradiksi, bukan. Tapi tarik ulur. Islam mewajibkan mahar atas suami diberikan kepada istrinya untuk menjaga kemuliaan istri, untuk menjaga kehormatan istri, ya. Dan diharamkan untuk tidak memberikan mahar kepada istrinya. Tetapi meskipun demikian, Islam juga memperhatikan agar tidak bermewah-mewah, berlebih-lebihan di dalam perkara mahar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nikahi aisaruhu." Nikah yang paling terbaik adalah yang paling mudah. Nikah yang paling terbaik adalah yang paling mudah. Makanya mahar yang paling terbaik adalah mahar yang paling mudah, ya. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ah taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Sesungguhnya termasuk kebaikan seorang perempuan adalah memudahkan pelamarannya, memudahkan maharnya, dan memudahkan menikahinya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan memudahkan kelahirannya. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengucapkan mahar seperti itu, dan beliau lakukan pun juga mahar dengan yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Beliau tidak pernah menambah di dalam mahar beliau ketika menikahi seorang perempuan atau menikahkan anak perempuan beliau lebih dari 212 uqiyah dan nasya. 200 uqiyah dan nasya, ya, dan nasya, nash, ya. Sekarang berapa mahar 12 uqiyah tersebut? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 uqiyah, ya. Perhatikan baik-baik, 12 uqiyah dan nash, ya, dan nash, ya. Kira-kira berapa gram 12 uqiyah, ya, berapa gram emas 12 uqiyah? Dijelaskan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, beliau menikahnya adalah 12 uqiyah dan nash. Sekarang perhatikan berapa 12 uqiyah. Uqiyah itu adalah tentang hitungan mahar atau hitungan emas maksud saya. Uqiyah itu adalah hitungan emas, ya, hitungan emas. Sebentar ya. Afwan. Kalau kita perhatikan uqiyah, ya, ini termasuk daripada hitungan yang sangat masyhur dari hitungan-hitungan yang tersebar di tanah Arab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau maharnya adalah ithnata asyrata uqiyah, yaitu 12 uqiyah dan nash. 12 uqiyah dan nash. Taib. Para ulama bersepakat bahwasanya satu uqiyah yang sesuai dengan syariat adalah 40 dirham. 40 dirham. Satu uqiyah adalah 40 dirham. Nah, ini dirham adalah hitungan dari perak. Hitungan dari perak. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berapakah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di dalam hadis tersebut dijelaskan nisfu uqiyah. Atadri man nash? Tahukah engkau berapa itu nash? Kemudian dijawab setengah uqiyah. Fatilka khamsu mi'ati dirham. Itu adalah 500 dirham. Ya, itu adalah 500 dirham. Nah, di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam maharnya 12 uqiyah. Satu uqiyah 40 dirham. Ya, satu uqiyah 40 dirham. Kemudian disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maharnya 500 dirham. Dan itulah yang dimaharkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istri beliau ketika beliau menikahinya dan juga untuk anak-anak perempuan beliau. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat satu dirham, satu dirham itu senilai dengan 1,487,5 gram perak. Satu dirham, ya, satu dirham 1,487,5 gram perak. Karena dia adalah hitungan perak. Berarti kalau kita kalikan 500 dirham dikali 1,487,5 gram perak, maka kira-kira sekitar hitungan mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sekitar 50-an juta. Nanti kita akan hitung, saya jujur belum menghitung secara maksimal berapa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi yang jelas di dalam hadis Rasul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maharnya 12 uqiyah dan nash. 12 uqiyah dan nash. 12 uqiyah, satu uqiyahnya 40 dirham. Kemudian nash itu adalah setengah dari uqiyah, berarti 20 dirham. Ya, berarti 20 dirham. Nah, insya Allah nanti saya akan lebih menghitung lagi berapa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang jelas diharamkan atau dimakruhkan untuk berlebih-lebihan di dalam mahar. Ya, berlebih-lebihan di dalam mahar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan khairun nisa aisaruhu. Yang artinya sebaik-baik pernikahan, khairun nikah maksudnya, pernikahan yang paling terbaik adalah yang paling mudah. Yang paling mudah. Taib. Kemudian ada hadis yang lain yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari Abu Al-Ajfa As-Sulami rahimahullah, beliau berkata, khatabana Umaru yauman. Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin berkhutbah di hadapan kita pada suatu hari. Kemudian beliau berkata, ala tughalu fi saduqatin nisa. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mahar terhadap perempuan. Fa inna dhalika law kana makrumatan fid dunya wa taqwan 'indallah kana ulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hal tersebut berlebih-lebihan di dalam mahar kalau seandainya adalah sebuah kemuliaan di dalam dunia dan ketakwaan di sisi Allah, maka yang paling utama mengerjakan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'i ka wala usdiqat imra'atun min banatihi aktsara min 12 uqiyah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar kepada istrinya dan tidaklah beliau meminta mahar untuk anak-anak perempuannya kecuali, atau tidaklah diberikan mahar untuk anak-anak perempuannya lebih banyak daripada 12 uqiyah. 12 uqiyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uqiyah dan nash dan nawah ini adalah timbangan-timbangan dirham. Timbangan-timbangan dirham. Dan berat 1 dirham sama dengan 2,97 gram perak. Berat 1 dirham sama dengan 2,97 gram perak. Ya. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti 40 dirham kali 2,97 gram perak sama dengan 118,8 gram perak. 118,8 gram perak. Ya, 118,8 gram perak. Ini satu uqiyah. Ini satu uqiyah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah. Berarti 12 kali 118,8 gram perak. Ya, coba kita hitung. Saya jadi penasaran. Ya. 118,8 gram perak kali 12. Ya, kali 12. Kemudian kata di dalam hadis 12 uqiyah dan nash. Nash setengah dari uqiyah, berarti 20 dirham. 20 dirham berarti 20 kali 2,97 gram perak. Sama dengan 59,4 gram perak. 59,4 gram perak. Nah, ini nanti ditambahkan hasil dengan yang tadi. 12 kali 12 uqiyah kali 40 dirham. Ya, 12 uqiyah kali 40 dirham. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat baik-baik ya. Uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Uqiyah sama dengan 40 dirham. Uqiyah sama dengan 40 dirham. Satu dirhamnya sama dengan 2,97 gram perak. 2,97 gram perak. Ya, satu uqiyahnya. Satu dirhamnya maksud saya. Berarti satu dirham kali 40. 2,97 perak kali 40. Nah, kemudian dapatlah angka 118. Ya, 118. 0,8 gram perak. Nah, ini dikali 12. Ini dikali 12. Dapatlah dengan sama dengan 12 uqiyah. 12 uqiyah. Sedangkan dari nash adalah setengah dirham. Berarti 20 setengah uqiyah maksud saya. Berarti 20 dirham. Nah, 1 dirhamnya 2,97 gram perak. Berarti 20 dirham kali 2,97 perak sama dengan 59,4 gram perak. 59,4 gram perak. Ditambahkan 59,4 gram perak ini dengan 12 uqiyah tadi. Maka itulah sekitar 500 dirham kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Ingat permasalahan kita bahwa mahar dimakruhkan untuk terlalu berlebih-lebihan. Mahar dimakruhkan untuk terlalu berlebih-lebihan. Lihat dari Abu Salamah bin Abdurrahman qal sa'altu Aisyata radhiyallahu anha kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nashan qalat atadri man nash qultu la qalat nisfu uqiyah fadhalika 500 dirham. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman beliau bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Salamah bin Abdurrahman adalah keponakan dari Rasulullah, keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berapa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan nash. 12 uqiyah dan nash. Ya. Nash itu ditanya, berapa itu nash? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, setengah uqiyah. Nash itu adalah setengah uqiyah. Maka semuanya dari mahar Rasulullah SAW 500 dirham. Semuanya dari mahar Rasulullah SAW 500 dirham. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW maharnya tidak terlalu bermahal-mahal. Maharnya beliau tidak terlalu bermahal-mahal. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud juga menunjukkan bahwa mahar tidak dimakruhkan untuk terlalu bermahal-mahal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Lamma tazawwaja Aliun bi Fatimah." Ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu anhuma, wa arada an yadkhula biha. Dan Ali bin Abi Thalib ingin menggauli Fatimah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiha syai'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikan kepada istrimu sesuatu." Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Ma indi syai'." Aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina dirukal hutamiyah?" Mana baju perangmu al-hutamiyah? Ya, baju perangmu mana? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun akhirnya memberitahukan kepada atau memberikan baju perang tersebut kepada Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lihat di sini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliaunya mahar beliau tidak bermahal-mahal. Mahar beliau tidak bermahal-mahal, hanya sekedar baju perang. Di dalam hadis yang lain yaitu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf ala Abdurrahman ibn Auf atharu sufrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri Abdurrahman bin Auf, itu bekas sufrah. Sufrah itu adalah warna yang dipakai oleh para perempuan. Maksudnya bekas make up mungkin kalau di zaman sekarang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza, apa ini?" Kemudian Abdurrahman menjawab, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan minal Ansar." "Wahai Rasulullah, aku sudah menikahi seorang perempuan dari kaum Ansar." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Kam suqta ilaiha?" Berapa yang engkau berikan kepada perempuan tersebut? Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Zinatu nawatin min dhahab." Seberat emas seberat nawah. Nawah. Seberat nawah dari emas. Seberat nawah. Maharnya seberat emas, seberat apa? Nawah dari emas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu lak aulim walau bisyah." Semoga Allah memberkahimu, buatlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih satu kambing. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berapa itu nawah? Nawah adalah 5 dirham. Nawah 5 dirham. Berarti 5 kali 2,97. Karena 1 dirham itu ingat ya, 1 dirham 2,97 gram perak. 1 dirham 2,97 gram perak. 5 kali 2,97 gram perak sama dengan 14,85 gram perak. 14,85 gram perak, maka ditanyakan saja ya kepada para pemilik toko emas atau toko perak, berapa kira-kira 1 gram peraknya. 1 gram peraknya. Ya. Kalau seandainya coba saya lihat sekarang. 1 gram perak. Rp13.255. Anggap 13.000 ya. 1 gram perak 13.000. Berarti kita bisa mengkalikan, misalkan sekarang tadi kita katakan 1 nawah, ini sekalian kita hitung aja deh. 1 nawah itu sama dengan 5 dirham. 5 dirham. 1 nawah yang merupakan maharnya Abdurrahman bin Auf, 5 dirham. 1 dirham sama dengan 2,97 gram perak. 5 kali 2,97 gram perak sama dengan 14,85 gram perak. 14,85 gram perak kali 13.200 sama dengan 196.000 20.000 rupiah. Begitu ya. 14 gram anggap 15 gram ya. 15 gram. 15 gram perak. Kali 13.200. Ya. Sama dengan 198.000 rupiah. Ya, 198.000 rupiah. Ini kalau seandainya satu nawah yang seharga berapa tadi? Seharga 5 dirham. Ya, seharga 5 dirham perak. Kalau kita hitung tadi 118 atau 500 dirham, tadi dikatakan 500 dirham ya. Maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500 dirham. Kemudian kita kalikan 13.200 rupiah. 13.200 rupiah. Di sini cuma ya, seperti itu. Ya, 500 dirham kata Aisyah radhiyallahu anha. 500 dirham 1 dirhamnya sama dengan 2,97 gram. Berarti 500 dirham kali 2,97 gram sama dengan maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka kepada seseorang yang banyak maharnya, terlalu berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kam tazawwajta?" Berapa maharmu yang kau berikan kepada istrimu? Kemudian beliau menjawab, "Ala 40 awaqin." 4 uqiyah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "4 uqiyah? Ka'annama tanhituna al-fiddah min 'urdhin hadha al-jibal. Ma 'indana ma nu'tik. Walakin 'asa an nab'athaka fi ba'thin tusibu minhu." 4 uqiyah. Ini seakan-akan engkau memahat perak dari batu ini atau dari gunung ini. Kami tidak memiliki apa yang engkau berikan. Akan tetapi semoga kami mengutus engkau di dalam sebuah pasukan yang kamu mendapatkannya hal tersebut. Ini disebutkan hadis di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu berlebih-lebihan di dalam masalah mahar. 4 uqiyah. 4 uqiyah berarti 40 kali 4 berarti 160 dirham. 160 dirham. Ya, 4 uqiyah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata dalam kitab Al-Umm, "Wal qasdu fil mahri ahabbu ilayna." Dan sederhana di dalam mahar itu lebih kami cintai. "Wa astahibbu alla yazid al mahar fil mahar ala ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu wa banatahu." Dan aku menganjurkan, aku menyukai untuk tidak menambahkan mahar di atas apa yang menjadi mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 500 dirham. Yaitu 500 dirham. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam Majmu' Fatawa, "Wal mustahab fi sadaqi ma'al qudrah wal yasar an yakuna jami'u 'ajilihi wa ajilihi la yazidu 'ala mahrin mahri azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wala banatihi." Dan dianjurkan di dalam mahar, meskipun sanggup dan mudah, hendaknya seluruhnya, baik itu mahar yang disegerakan atau maupun mahar yang diakhirkan, tidak menambah di atas mahar istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma baina 400 ila 500 bidirham al-khalisah. Dan mahar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 400 sampai 500 dirham. 400 sampai 500 dirham. Yaitu perak yang murni. Sekitar wa nahu 19 dinar. Sekitar 19 dinar. Sekitar 19 dinar. Fahadhi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fa'ala dhalika faqad istanna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis sadaq. Barang siapa yang mengakukan akan hal itu, maka sungguh dia telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mahar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana sadaquna idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashru awaqin wa tabaqa bi yadayhi wa dhalika 400 dirham." Dan mahar kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah kita adalah 10 uqiyah. Ya, 10 uqiyah, dan beliau tabaqa bi yadayhi. Beliau menutup dengan kedua tangannya, dan itu adalah 400 dirham. 400 dirham. 10 uqiyah 400 dirham. Ya, 10 uqiyah 400 dirham. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti bukan dari Islam, yaitu orang tua yang menjual anak perempuannya dengan mahar-mahar yang mahal. Ini bukan dari agama Islam, ya. Kemudian juga bukan dari agama Islam pernikahan syighar. Pernikahan syighar adalah seorang bapak mengawinkan anak perempuannya atau saudari perempuannya dengan timbal balik dia menikahkan atau seseorang menikahkan anak perempuannya ataupun saudari perempuannya. La syighara fil Islam. Tidak ada pernikahan syighar dalam agama Islam. Ada seorang lelaki A, seorang lelaki B. Lelaki A mempunyai anak perempuan, lelaki B mempunyai anak perempuan. Maka lelaki A mau menikahkan anak perempuannya dengan lelaki B. Kalau seandainya lelaki A, lelaki B menikahkan saudari perempuannya dengan dia, menikahkan saudari perempuannya dengan dia, ini namanya syighar. Ini bukan dari agama Islam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang mahar. Dan masih, insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan lebih jelaskan lagi mahar Rasulullah SAW berserta rupiah-rupiahnya. Jujur saya belum menghitung secara detail maharnya Rasulullah SAW sehingga saya belum berani untuk menyebutkan secara detail berapa jumlah secara rupiah mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Imam Syafi'i Syekhul Islam mengatakan dianjurkan untuk tidak lebih dari mahar yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya dan juga yang diberikan kepada anak-anak perempuannya itu 12 uqiyah. Dan 12 uqiyah adalah 500 dirham. 12 uqiyah dan nash. Dan 12 uqiyah dan nash adalah sama dengan 500 dirham. Nah, pertanyaan sekarang 500 dirham ini berapa rupiah? Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Dan inilah poin yang ketiga min hidayatil Quran, yaitu petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan. Ya, petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang poin yang keempat daripada hidayah Al-Quran, yaitu petunjuk-petunjuk Al-Quran yang ditujukan untuk berbuat baik kepada para perempuan. Di antaranya adalah pembagian harta waris untuk para perempuan. Ini termasuk daripada perbuatan baik atau petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan, yaitu adanya pembagian waris untuk anak perempuan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini yang bisa saya sampaikan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, silakan.
1: Baik, Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kaum muslimin dan muslimah yang menyimaknya. Pendengar azakullah dan juga pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon ke nomor 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Berikut pertanyaan datang dari Kalimantan. Nah, assalamualaikum Ustaz, saya Ummu Naufal di Kalimantan. Apakah mahar harus sesuatu yang dijanjikan di awal sebelum menikah, Ustaz? Karena dulu saya menikah muda, sehingga suami hanya menyanggupi mahar seperangkat alat sholat. Setelah beberapa tahun pernikahan dan kondisi ekonomi alhamdulillah meningkat, saya meminta hadiah-hadiah seperti umroh dan lain-lain dengan perkataan bahwa itu adalah mahar saya yang tertunda. Apakah salah perkataan saya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Demikian.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apabila mahar tersebut sudah ditentukan di awal, maka pada saat itu tidak boleh lagi seorang perempuan untuk menambah-nambahkan dari yang sudah ditentukan di awal. Kalau seandainya sudah disepakati, suami menyepakati akan mahar yang disebutkan oleh perempuan, maka tidak diperbolehkan lagi untuk menambah-nambah apa yang sudah disebutkan. Kalau seandainya ingin menambah-nambah apa yang disebutkan, berarti seorang perempuan meminta kepada suaminya agar dia

0: Silakan.
1: Ustaz, suami saya telah mentalak saya 2 kali dan mengusir saya serta anak saya dari rumah. Namun ini dia mau minta rujuk lagi, tapi ya, syaratnya dia bukan misalnya dia yang mau merujuk, tapi dia menginginkan syarat yang dia ajukan itu harus dipenuhi juga. Bukankah misalnya kalau lagi suami ingin merujuk, si istri yang misalnya kalau mau rujuk saya, ini syarat yang harus kau penuhi supaya kita bisa rujuk. Nah, bagaimana Ustazya, saya ini juga sebenarnya bagaimana mau rujuk, karena selama pernikahan setiap ada yang tidak sesuai dengan pikiran suami selalu mengancam akan menceraikan, akan berpoligami, dan itu sudah berulang kali diucapkan hingga jatuhlah talak satu. Hanya 5 hari setelah talak satu, suami merujuk. Ini lagi jatuh lagi talak dua. Ini lagi suami merujuk dan mengancam akan mentalak 3. Karena memang peranginya suami itu selalu, kalau ada yang tidak sesuai, selalu mengancam akan menceraikan. Nah, bagaimana menurut Ustaz ini? Karena saya pernah mendengar bahwa sebaiknya mungkin dibawa ke pengadilan agama atau bagaimana, Ustaz. Terima kasih.
0: Baik. Nah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Sebelumnya saya ingin berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husn, sifat-sifatnya yang mulia. Semoga ibu khususnya yang bertanya dan seluruh kaum muslimat yang memiliki tipe suami seperti ini diberikan keluarganya oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan kepada ibu, bersabarlah dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu melalui suami yang buruk perangainya. Yang ketiga, kalau seandainya ibu merasa bahwa suami tersebut memang perangainya buruk, akhlaknya buruk, maka ibu berhak untuk menggugat cerai. Ataupun kalau seandainya dia minta rujuk lagi, maka sudah tidak dihiraukan rujukannya dan menolak rujukannya. Kecuali kalau seandainya ibu masih mau mempertahankan, mungkin dia bisa berubah atau yang semisalnya. Tapi kalau sudah 2 kali keadaannya seperti itu, baru 5 hari menikah kemudian langsung ditalak, maka kemudian dia minta rujuk lagi kemudian dengan berbagai macam syarat, sedangkan ibu tidak melakukan kesalahan ataupun tidak terlalu menyimpang dari agama, permasalahannya permasalahan yang sepele, maka pada saat itu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ibu memilih dipilihkan oleh Allah untuk lanjut, maka bersabarlah dengan keadaan ibu sekarang. Kalau seandainya ibu memilih untuk bercerai, maka pada saat itu tunggulah dia mencerai ibu. Kalau seandainya ibu dicerai oleh dia, maka pada saat itu saya nasihatkan lebih baik dilihat pengalaman-pengalaman yang telah lalu, apakah ibu mau menerima rujukannya ataukah tidak. Karena kalau seandainya menerima rujukannya, maka nanti akan berulang kembali dan seterusnya. Wallahu a'lam. Semoga ibu dan juga seluruh kaum muslimat yang memiliki tipe suami seperti ini diberikan kesabaran, diberikan pahala yang besar, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau seandainya ibu menikah dengan laki-laki yang lain yang mungkin lebih penyabar, lebih berlapang dada, lebih baik akhlaknya, maka mudah-mudahan itu adalah laki-laki yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para perempuan di sini, ambillah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan. Yaitu beliau bersabda, "Idza ja'akum man taradana dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh aw fasadun 'adid." Yang artinya, jika datang kepada kalian laki-laki yang baik akhlaknya, budi pekertinya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Jadi yang menjadi ukuran di sini adalah baik akhlak dan budi pekerti. Baik akhlak dan agama, maksud saya. Akhlak dan agama. Ya, dua hal ini yang menjadi ukuran standar bagi seorang wanita muslimah ingin menjadikan seorang lelaki sebagai suaminya, baik akhlaknya dan baik agamanya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak bermudah-mudah menikah dengan seorang lelaki, tetapi dilihatlah bagaimana agamanya dan bagaimana akhlaknya, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Wallahu a'lam. Na'am.
0: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta doanya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan juga kaum muslimin yang semisal.

0: Nah, pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan dari seorang atau Aci dari Jakarta. Dua pertanyaan yang disampaikan, Ustadz, bagaimana cara menentukan mahar yang baik dan benar? Yang kedua, jika melihat berita, ada yang maharnya berupa segelas air putih, sandal jepit, karet, apakah diperbolehkan dalam Islam, Ustadz? Barakallahu fikum.
1: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Penentuan mahar yang baik dan benar itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW tadi bersabda, khairun nikahi aisyaruhu. Pernikahan yang paling terbaik adalah yang paling mudah. Ya, yang paling mudah, yaitu yang paling mudah dalam maharnya. Maka jangan mempersulit para perempuan, jangan mempersulit para laki dalam maharnya. Karena mempersulitnya mahar dengan cara memahalkannya ataupun dengan cara hal-hal yang sulit untuk digapai oleh seorang laki membuat perempuan tersebut akan susah ataupun lambat dinikahi oleh seorang lelaki, sehingga akhirnya tersebar kerusakan di tengah masyarakat. Ya, ditebar kerusakan di tengah masyarakat. Maka yang jadi ukuran adalah yang paling mudah. Kalau seandainya ada orang kaya mudahnya 100 juta berarti itu mudah bagi dia. Kalau seandainya ada orang yang miskin mudahnya mungkin dia 10 ribu berarti itu mudah baginya. Paling yang paling mudah. Tetapi tadi berdasarkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang paling mudah, yang paling baik yang dianjurkan oleh para ulama adalah tidak lebih dari mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bolehkah mahar dengan air putih, mahar dengan sendal jepit dan semisalnya? Maka jawabannya adalah semuanya tergantung kepada kemudahan dari seorang lelaki untuk memberikan maharnya. Kalau seandainya mahar tersebut hanya air putih ataupun hanya sendal, memang itu bisanya, itu yang dia bisa, maka pada saat itu adalah sebuah mahar. Tetapi kalau seandainya dia lebih bisa daripada itu, sehingga mahar tersebut tidak dihinakan, tidak diremehkan, perempuan tersebut juga dia berarti akan melayani suaminya dengan sebaik-baiknya karena maharnya pun diperhatikan, maka mengangkat dari lebih hanya air putih dan sendal jepit itu lebih utama kalau seandainya dia mampu. Intinya mahar diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang lelaki kepada istrinya, berdasarkan kemampuan dan juga kemudahan dari si laki-laki tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
0: Baik, pendengar maupun pemirsa di mana Anda berada, kita kembali mempersilakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon, tentunya ke nomor 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa?
2: Dengan Pak Sudirman di Lambur 2, Jambi.
0: Nah, di Jambi Pak Sudirman, nah, silakan.
2: Yang ingin saya tanyakan, apakah mahar itu sama dengan mas kawin, dan di masyarakat sering terjadi ketika terjadi lamaran, itu ada syarat-syarat seperti uang sebagai tanda persetujuan lamaran, apakah itu termasuk mas kawin atau mahar? Nah, karena itu dijadikan syarat biasanya kalau mau melamar itu ada persyaratannya seperti uang, setuju atau tidaknya, itu biasanya tergantung dari pihak kedua atau kedua pihak. Dan berapa batas mas kawin yang diperbolehkan? Apakah bisa apa lebih besar daripada yang apa bisa diperbesar mas kawinnya atau sebatas apa, seperti itu pertanyaannya, Ustaz.
0: Nah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan, Ustaz.
1: Ya. Bisa diulangi pertanyaan, tidak begitu jelas suara yang sampai.
0: Baik. Yang pertama, apakah sama istilah mahar dan mas kawin? Kemudian di masyarakat itu terjadi sebuah persyaratan bagi orang yang ingin melamar, itu disyaratkan sebuah harta ya, atau beberapa persyaratan yang harus dibayarkan. Apakah ini dibenarkan? Kemudian yang ketiga, batasan apa besarnya mahar tersebut? Apakah boleh dibesarkan atau berlebihan? Demikian mungkin, Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau dilihat secara definisi, bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang ataupun barang dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, dan mahar nama lainnya adalah mas kawin. Maka ini berarti sama antara mahar dan mas kawin. Yang kedua, yaitu apakah termasuk mahar atau termasuk mas kawin apabila saat mau melamar itu ada beberapa persyaratan. Maka pengertian mahar tadi, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad. Maka ini wallahu alam, semua pemberian mempelai lelaki kepada mempelai perempuan termasuk di dalamnya misalkan biaya untuk resepsi pernikahan atau biaya untuk pengundangan dan semisalnya, maka pada saat itu termasuk mahar yang diberikan oleh seorang mempelai lelaki kepada mempelai perempuan. Intinya segala pemberian yang berupa uang ataupun barang dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, itulah yang disebut dengan mahar ataupun mas kawin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berapa batasan dari mahar tersebut. Maka jawabannya tidak ada batasan banyaknya atau sedikitnya. Yang tidak ada batasan banyaknya atau sedikitnya. Kalau tadi Rasulullah SAW 12 uqiyah, maka 1 uqiyahnya sama dengan 40 dirham. Ya, 12 uqiyah dan nas. 1 uqiyahnya sama dengan 40 dirham dan 1 nas sama dengan setengah uqiyah sama dengan 20 dirham. Maka berarti mahar Rasulullah SAW adalah 500 dirham. Karena 12 kali 40 sama dengan 480 tambah dengan 20 sama dengan 500 dirham. Nah, 500 dirham kalau seandainya 1 dirham itu sama dengan 2,975 perak, gram perak. Maka 2,97 gram perak kali 500 sama dengan 148,7,5 gram perak. Ya, 148,7,5 gram perak. 148,7,5 gram perak. Maka ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya kalau seandainya harga peraknya 13.000 tinggal dikalikan saja. Ya, tinggal dikalikan saja dan semisalnya. Maka wallahu alam tidak lebih daripada 20-an juta dari maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan untuk tidak lebih dari maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekitar 148,75 gram perak. 148,75 gram perak. Nah, itu tinggal nanti dikalikan kepada penjual emas dan perak berapa 1 gram peraknya pada hari itu. Nah, berarti jumlahnya itulah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan untuk tidak lebih dari maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam.
0: Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Kami bacakan dari pesan singkat, mungkin juga menambahkan dari pertanyaan kedua tadi, bahwa uang yang disepakati untuk kedua belah pihak yang menandakan diterimanya lamaran, apakah ini diperbolehkan dan apakah ini termasuk mahar? Dan pertanyaan pesan singkat yang kami bacakan di sini dari Ummu Zaid Sukabumi, Ustaz, seorang istri yang taat beribadah kepada Allah, namun dia kurang taat kepada suaminya karena dengan alasan suaminya belum mengenal manhaj salaf atau masih mengamalkan amalan-amalan yang tidak disyariatkan atau bid'ah. Bagaimana, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk ketaatan kepada suami, tetap wajib taat kepada suami. Taat kepada suami tetap wajib dari seorang istri meskipun suaminya belum mengenal dakwah. Selama suami tidak mengenal, tidak memerintahkan kepada maksiat, maka seorang istri tetap wajib taat kepada suami. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
0: Baik Ustaz, barakallahu fikum, dan nampaknya waktu pulalah yang membatasi perjumpaan kita dan sesi tanya jawab ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari kajian di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saya ingin menekankan saja bahwasanya maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 uqiyah, dan 12 uqiyah dan nash, dan itu sama dengan 500 dirham. 500 dirham kalau kita convert ke gram perak sekitar 1487,5 gram perak. 1.487,5 gram perak. Ya. 1487,5 gram perak. Nah, 1487,5 gram perak, kalau seandainya kita lihat harga perak sekarang itu 13.200. Berarti kali 1487,5 gram perak kali 13.200 sama dengan 19.635.000. Sekitar 20 juta dari mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mahar anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diharapkan untuk kepada para perempuan untuk tidak meminta mahar yang lebih daripada itu. Mahar yang lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Bismillah.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
9: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
10: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat lima waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة sekalian, kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman, Allah yang ciptakan mereka, dan dengan segala keadilan Allah dibuat memang ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Tidak dikatakan Allah tidak adil, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, maka dia berhak untuk menentukan apapun yang dia kehendaki. Maka Allah memberi rahmat dengan kasih sayangnya, dan Allah menghukum dengan keadilannya. Ini yang diyakini ahlus sunnah. Sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, afimal amal an'amalu fima yustaqbal au fima jarat al aqlam wa jaffat au jarat al maqadir wa jaffat al aqlam. Apakah orang beramal dengan sesuatu yang digariskan, ditakdirkan, atau dia bekerja dengan sesuatu yang belum ada ketentuannya, masih masa depan? Kata Nabi SAW, amal kita semua sesuai takdir. Maka mereka bertanya, fafimal amalu idzan? Kalau begitu untuk apa beramal? Kalau orang sudah ada takdirnya semua, kenapa kita harus beramal? Nabi SAW menyatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja, tidak usah ngurusi kerjaan Allah. Kerjaan kita saja kita fokuskan. Dan kita tidak ngerti takdir kita bagaimana, dan masing-masing akan dimudahkan mengerjakan sesuai takdirnya. Begitu. Orang beriman, dia beramal dan dia berdoa agar bisa istiqamah. Orang kafir, ini merupakan ketentuan Allah. Kalau kita mengetahui dalam pembahasan akidah, ada istilah masyiah atau iradah. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Iradah syar'iyah adalah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai syariat. Inginnya semua beriman. Dan diajaklah di dalam kitab suci. Diutus rasul di setiap zaman dan generasi. Semua ada yang ngajak kepada keimanan. Tetapi ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah adalah yang sudah Allah takdirkan, Allah tentukan. Para ulama mengatakan, iradah syar'iyah adalah takdir yang baik. Dan memang semua takdir baik, akan tetapi hasilnya memang semua dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mesti terjadi. Adapun sebaliknya, iradah kauniyah mesti terjadi, tetapi tidak mesti baik menurut kacamata syariat. Contohnya, ada neraka. Kenapa harus ada neraka? Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha lembut, kemudian adil. Misalkan ini kalau pakai penilaian orang yang tidak

paham syariat. Kenapa harus ada neraka? Kenapa juga harus ada setan? Harus ada iblis? Maka kita katakan itu termasuk bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beriman, ada orang tidak beriman. Maka di sini kita akan tahu betapa mahalnya hidayah iman. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah iman, itu bukan karena jasa atau pemahaman atau mungkin karena orang tua kita sudah beriman, enggak ada jaminan. Tetapi itu murni petunjuk dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu membolak-balikkan hati sampai tiba-tiba wa'iyadzubillah murtad, mungkin sekali. Apalagi di akhir zaman ketika banyak fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Cepat kalian beramal sebelum datang fitnah yang betul-betul mengerikan seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang terombang-ambing oleh fitnah. Musibah besar dalam masalah agama, keluarga, sehingga pagi beriman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya beriman, besoknya dia murtad. Kita dengar ada aja orang yang murtad. Kadang berbahagia melihat ada orang menjadi mu'alaf. Tetapi yang murtad ada juga. Kok bisa? Ketika sebagian orang menjadikan agama seperti thaqafah atau wawasan. Ya saya dilahirkan beriman, menjadi orang Islam karena keluarga dan lingkungan saya Islam. Itu saja. Kalau pilihan mah, kalau saya pengen milih sendiri, misalkan begitu. Ada. Mau sholat juga ikut-ikutan aja. Apalagi tata cara berpakaian, ibadah juga ngapain. Kadang orang sampai ke ibadah yang sakral pengen cari dunia. Umroh, haji. Yang itu betul-betul orang diharapkan keikhlasan ketika Allah banggakan jamaah haji. Dia bikin konten misalnya. Kemudian dia pamerkan atau cari orang bilang pencitraan. Ini semua Allah tahu itu. Artinya orang dalam masalah ibadah itu saja ada yang begitu. Bagaimana dengan orang yang sebenarnya iman ini masih ragu. Maka di dalam hadis tentang adab kubur, ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang murtab. Murtab itu artinya ragu. Ragu dengan apanya? Dengan Islamnya. Kok bisa? Ada orang sudah Islam, ragu dia dengan Islamnya. Tidak mau belajar. Orang sudah tahu Islam, tapi tidak belajar. Bisa rapuh keimanannya. Dan Nabi SAW menyatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alullah an yujaddida imanakum. Sungguhnya iman dalam hati kalian bisa rapuh, bisa usang seperti baju yang kalian pakai. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui keimanan. Dan ini dirasa oleh orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak memperdulikan. Apakah saya harus berdoa? Apa saya harus beribadah? Apakah saya khawatir dengan agama saya? Kalau seorang nabi khawatir anak keturunannya nanti nyembah berhala. Nabi Ibrahim keturunannya nabi banyak. Beliau mengatakan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Insyaallah anaknya nabi enggak akan nyembah berhala. Kalau kita hitung-hitungan, kalau ada orang bahlul artinya jahil, enggak ngerti agama, mungkin. Tapi kalau orang alim, di sekitar orang alim juga, kalaupun dia melakukan kesyirikan, bukan dalam bentuk penyembahan berhala. Tapi para nabi yang tahu iman itu mahal, mereka takut kehilangan. Mereka takut kehilangan. Maka Nabi SAW pesankan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir meninggal. 5 hari sebelum meninggal dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat yang diagungkan. Aku larang kalian untuk menjadikan kuburanku sebagai id. Enggak boleh. Id itu artinya bagaimana? Dijadikan perayaan dan berulang. Itu disebut oleh para ulama. Artinya menjadikan id, hari raya, dirayakan dan berulang. Nah, maka iman itu mahal dan yang tahu hanya orang yang paham. Kalau orang tidak paham enggak merasa itu berharga. Nah, kita minta kepada Allah sambil belajar. Orang katanya semakin belajar semakin bodoh.
Katanya begitu. Artinya dia semakin tahu kekurangannya. Maka keimanan kita ini perlu dipupuk terus. Dan memang ujian banyak. Semakin kuat iman seseorang, ujiannya semakin banyak. Kita akan bahas nanti salah satu hadis yang menunjukkan orang beriman ditempa sama Allah. Memang Allah Azza wa Jalla ingin meninggikan derajat dia, ditempa. Artinya diuji. Sementara orang kafir dibiarkan sama Allah. Kalaupun dia berbuat baik, maka tidak akan disisakan pahalanya di akhirat. Didulukan di dunia. Baik, ikhwah sekalian. Hadis yang pertama, pembahasan tentang bab la ahada asbaru ala adza minallahi azza wa jalla. Pembahasan tentang tidak ada siapapun yang lebih sabar daripada Allah. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada asbaru ala adzan yasma'uhu minallahi azza wa jalla. Tidak ada siapapun yang lebih sabar mendengar sebuah celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu yushraku bihi wa yuj'alu lahul walad thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Allah disekutukan, dicarikan tandingan, tapi Allah tidak marah. Bahkan Allah tetap memberi mereka kesehatan, Allah memberi rezeki. Kemudian dalam lafaz yang hampir sama, innahum yaj'aluna lahu niddan wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa ma'a dhalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Mereka orang-orang kafir membuatkan tandingan untuk Allah, dibuatkan anak. Maksudnya tidak dibuatkan anak, tapi disematkan Allah punya anak, bahkan anak perempuan. Apa anak perempuan? Ini ngejek banget. Kalau sudah ngejek itu sudah jelek, ngejeknya kebangetan lagi. Jadi mereka bilang Allah itu punya anak perempuan. Siapa itu? Malaikat. Dan orang Arab jahiliyah tidak suka anak perempuan. Lalu mereka katakan malaikat anak perempuannya Allah. Kan ini kan kelewatan sekali. Kelewatan sekali. Tetapi inilah orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berbuat baik. Tetap dikasih rizki, tetap dikasih, kemudian tetap dikasih keselamatan. Coba kadang-kadang kita mikir, yang sakit kanker, yang sakit ginjal atau kronis, kemudian wafat. Kok orang beriman, itu yang kafir itu aman-aman aja gitu. Kalaupun dia sakit, dia bisa berobat gitu. Karena kaya. Gitu. Apakah itu ada keadilan? Ya. Kita bukan berbicara tentang keadilan, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman perjalanannya panjang. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Allah memberikan dunia untuk yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tetapi Allah tidak kasih iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Berarti mungkin ada orang tidak kaya. Tetapi kalau dia sudah dapat iman, alhamdulillah banget. Apalagi kekayaan hati itu tidak bisa dibandingkan. Para ulama mengatakan justru di antara manfaat dan keistimewaan kemiskinan, mereka lebih tenang. Orang kaya itu kepikirannya lebih banyak. Kelihatannya tenang, kendaraannya mewah, orang kemana gak capek. Kayaknya, tapi pikirannya capek. Hanya orang kaya Masya Allah ya, kemana-mana bawa obat. Yang miskin macul aja, tetap aja Masya Allah enak sekali. Gak mikir dia, rumah lupa gak kekunci, aman. Ya. Itu orang yang punya rumah Masya Allah sampai passwordnya diganti-ganti sampai lupa itu. Ya itu kan kegalauan. Bahkan ada orang bilang, ini semua sepakat. Orang sudah sukses punya perusahaan 5, dia masih mikir, gimana caranya nambah perusahaan. Kalaupun minimal yang 5 tidak berkurang. Kalau orang ini miskin, yang penting Anda bisa makan, selesai. Bahkan tidak mesti orang kaya gampang memberi.
Karena bagi orang miskin, ngasih alhamdulillah yang penting anak bisa makan, lebih alhamdulillah. Orang kaya ketika dia ngasih, ngasihnya berapa? 50 rupiah. Uang 1 triliun kurang 50 rupiah enggak jadi 1 triliun. Itu yang perhitungan. Yang tidak perhitungan, alhamdulillah jadi Uthman radhiyallahu an. Jadi Abdurrahman bin Auf, banyak. Tapi maksudnya Allah Azza wa Jal memberikan catatan itu semua seadil-adilnya dan Allah paling tahu siapa yang diuji sabar, siapa yang tidak, siapa yang pantas dikasih kaya, siapa yang dikasih miskin. Ya, seperti kita sampaikan, ada sabar, ada syukur, ada kaya, ada miskin. Kalau kita suruh milih, kita mesti milih yang kaya tapi bersyukur. Tapi kan enggak dikasih pilihan. Ya, yang penting kalau ada ini ya dipakai yang pas gitu maksudnya. Karena memang ada orang yang tadinya miskin suka ngaji, ketika kaya dia sudah jauh. Maka bersyukur kita dengan apa yang Allah gariskan. Di sini dikatakan Allah itu paling sabar. Para nabi sabar. Para nabi sabar. Ashaddul bala'i al-anbiya, thummal amthala fal-amthal. Yang paling keras ujiannya, pertentangannya adalah para nabi. Setelah itu baru orang-orang setelahnya yang dekat keimanannya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yabtali, itu gimana hadisnya itu, innallaha yabtali ala hasabi dinihi, in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatan ibtalahu Allahu ala hasabi dinihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah itu akan menguji seorang sesuai dengan kadar agamanya, keimanannya. Ketika imannya kuat, maka biasanya ujiannya tambah berat. Tapi kalau agamanya ringkih, biasa kayak peyek-peyek kayak kita ini, maka Allah paling tahu ujian apa yang tepat. Nah, sehingga ketika diuji kita tetap tidak oleng. Nah, seperti itu. Tapi para nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diejek, diuji, kemudian dilempari batu sampai hampir dibunuh berkali-kali. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap menghadapi itu, beliau mengingat ujian Nabi Musa. Yarhamullahu Musa, laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia diuji dengan ejekan yang lebih parah dari ini, tapi dia sabar. Nabi Musa ngadepinya Bani Israel. Israel dari dulu memang orang ngeyel. Sudah coba cari fasilitas apa yang kurang dari Bani Israel itu. Mereka dapat minta makanan dari surga, dapat. Diselamatkan dari Fir'aun sampai nyebrang laut, jalan di tengah laut, dapat. Minta tanda kekuasaan Allah, mukjizat kelihatan banget, dapat. Ternyata gak beriman ya, gak ada aja yang beriman. Cengkalnya juga sama, cengkal itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya yang minta dibuatkan tempat keramat. Pernah dengar antum? Para sahabat baru masuk Islam. Mereka berangkat pertempuran, ternyata melihat ada pohon besar angker. Ada gantungan-gantungannya, mereka cantolkan pedang di situ. Itu pedang kalau dicantolkan di situ ada yang ngisi katanya. Dices. Nah, mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Ya Rasul, tolong buatkan untuk kami tempat keramat yang ada gantungannya seperti orang kafir itu pada punya, kayak gitu. Apa kata Nabi SAW? Qultum walladhi nafsi biyadih kama qala banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian ini omongannya sama dengan Bani Israel. Bani Israel sudah dikasih Nabi, dikasih Rasul, dikasih kemenangan. Tapi masih minta agar melakukan kesyirikan, dilegalkan kesyirikannya. Mintanya kepada Nabi Musa, tolong buatkan kami Tuhan selain Allah. Seperti orang-orang kafir menyekutukan Allah. Kan kelewatan itu. Sudah ditolong sama Allah, minta diizinkan kalau perlu Nabi Musa yang buatkan mereka sarana kesyirikan. Ini kalau mau dijewer gak cukup ini. Ya. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW menghadapi seperti itu. Disamakan dengan Bani Israel oleh Nabi SAW. Nah zaman sekarang kalau ada orang suka datang ke tempat angker,
kerisnya diisi kayak gitu, ternyata ada sanadnya itu. Tuh sampai sana, maksudnya ada nenek moyangnya. Jadi semua kesyirikan yang ada bukan barang baru. Dulu di zaman jahiliyah ada. Kenapa sekarang harus dipermasalahkan kalau ada yang mengingatkan? Nabi SAW ingatkan dulu. Baik. Maka Nabi Musa pernah sabar dalam tafsir surat Al-Ahzab. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertindak seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Apa yang mereka katakan? Nabi Musa tidak pernah mandi sama orang kampung. Dan ini merupakan sebuah langkah yang kalau sekarang memang tidak boleh orang mandi bareng-bareng, kemudian telanjang bersama, itu orang-orang primitif itu. Dulu beberapa warga kita masih seperti itu. Mungkin sekarang masih ada itu. Kalau mandi bareng aja, telanjang bareng di sumber, di mana gitu. Itu kan memalukan sekali. Nabi Musa, karena tidak pernah mandi seperti itu dengan orang kampungnya, maka mereka katakan Nabi Musa ini adar. Adar itu ada masalah di kemaluannya. Sampai satu saat, ini Allah Azza wa Jalla yang pengin untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa aman-aman saja, selamat secara fisik, tetapi dengan tanpa kesengajaan Nabi Musa, karena itu tidak pantas untuk seorang Nabi. Akhirnya beliau mandi, ternyata bajunya ditaruh di batu, batunya gelinding. Dikejar sama Nabi Musa, sampai mengatakan, thawbi hajar, thawbi hajar, batu, bajuku, diantem itu, batunya diantem, pok, sampai ada berapa belas bekas hantaman. Kurang hebat apa Nabi Musa itu? Malakul maut dipukul, tek, keluar matanya. Makanya Nabi Musa mukul orang langsung mati. Tapi subhanallah sabar menghadapi Bani Israel. Yang banyak debatnya, banyak cengkelnya itu, Nabi Musa sabar. Tapi tetap aja ada ketidaksabarannya. Dan Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan, Allah itu kurang apa? Yang menciptakan Allah. Yang kasih rizki Allah. Yang kasih keselamatan Allah. Orang bahkan sakit mau mati, dokter angkat tangan, dikasih obat sembuh. Allah yang gitu. Habis itu orang melakukan kesyirikan. Kan kurang ajar sekali. Tapi Allah tidak murka, tetap dikasih rizki. Coba, Allah mampu sekali. Orang yang nyembah berhala dibuat gak nafas cuman setengah menit. Kalau Allah murka bisa sekali. Atau bukan orang yang nyembah berhala, yang tidak sholat. Tahu-tahu setiap orang yang tidak sholat gak bisa ambekan gitu. Kira-kira gimana itu? Orang kayaknya masjid ini penuh kayaknya. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menguji keimanan itu memang butuh hidayah. Baik, jadi di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sabar. Kesabaran Allah tidak sama dengan kesabaran makhluk, tetapi tidak harus orang mengatakan Allah sabar berarti sama dengan makhluk, berarti Allah enggak sabar. Nah, ini salah kan kesimpulannya. Allah tetap sabar, akan tetapi kesabarannya lebih tinggi dan tidak disamakan daripada makhluk. Maka di antara nama Allah adalah As-Sabur. Kalau ada orang kasih nama Abdus Sabur, boleh. Hambanya Allah yang Maha Sabar. Baik. Ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua, babu talabil kafiril fida'a bimil'il ardi zahaba. Orang kafir pada hari kiamat, dia akan minta untuk tebusan agar tidak diazab sama Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari azaba. Allah berfirman kepada penduduk neraka yang siksanya paling ringan. Karena memang siksaan itu macam-macam. Siksa neraka ada untuk orang kafir, ada untuk orang munafik, ada orang iman beriman yang melakukan dosa besar. Kemudian ada yang sampai di kerak neraka, ada yang
di atas. Penyiksaan itu juga bermacam-macam. Allah Azza wa Jalla tentukan itu. Baik. Yang dikatakan di sini orang yang paling ringan azabnya. Kenapa? Kalau yang paling ringan seperti ini berarti yang berat, na'udzubillah. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Law kanat lakad dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha." Hei penduduk neraka, seandainya, ini seandainya kamu punya kesempatan balik ke dunia, kemudian kamu punya semua kekayaan di dunia. Apakah kamu akan gunakan kekayaanmu untuk menebus azab hari ini? Fayaqulu na'am. Dia mengatakan iya. Qala qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tushrik. Ahsibuhu qala wala udkhilaka an-nar fa abaita illa asy-syirk. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu ini sudah aku minta dulu ketika di dunia untuk menunaikan yang lebih kecil dari ini. Sekarang kamu diazab. Kamu harus bayar dengan semua kekayaan yang kamu miliki di dunia agar kamu tidak diazab di akhirat. Aku dulu waktu kamu di dunia tawarkan, enggak usah bayar pakai dunia seisinya. Aku cuma pengen kamu tidak menyekutukan Allah saja. Aku janjikan enggak bakal masuk neraka kamu. Fa'abaita illa syirik, tapi pilihanmu cuma satu. Enggak, aku mau syirik. Itu sudah semua ketentuan Allah Azza wa Jal. Tetapi orang berharap memang takdirnya tidak menjadi orang syirik. Nah sekarang konsekuensinya apa? Ternyata orang syirik itu neraka memang. Itu yang bilang Allah. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar. Sungguhnya yang menyekutukan Allah tempatnya di neraka, Allah haramkan dia masuk surga. Dikit-dikit syirik. Bukan. Ya kalau orang yang baca Quran terus, dia akan ketemu dengan syirik-syirik itu. Tapi bukan dikerjakan. Ya, tapi maksudnya dihindari. Maka dalam hadis dikatakan, kamu dulu ditawarin dengan gampang, gak mau. Malah melakukan kesyirikan. Dalam lafaz yang lain dikatakan, qad su'ilta aisara min dzalik. Yang dituntut kepada kamu lebih mudah, lebih murah. Enggak usah bayar, beriman saja. Tapi kamu enggak mau. Dalam lafaz yang lain dikatakan, fayuqalu lahu kadzabta. Allah akan mengatakan kepada orang tadi, kamu bohong. Qad su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Dulu kamu sudah diminta dengan yang lebih murah, lebih mudah dari itu. Kamu tidak beriman. Allah kan mengatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakan Muhammad, kamu berdakwah ini tidak cari upah. Orang yang mau masuk Islam gratis. Tapi ada yang beriman. Padahal masuk berislam ini akan menyelamatkan dari api neraka. Dan subhanallah, ini sebenarnya ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau seandainya orang kafir mereka dikasih kesempatan lagi oleh Allah balik ke dunia, enggak bakal beriman lagi, sama aja. Mereka bilang kembalikan kami ke dunia walaupun cuma sebentar, enggak bakal. Balik ke dunia juga sama, mereka akan kufur lagi. Tapi tidak mungkin mereka kembali. Tapi Allah tahu takdir itu bagaimana terjadi. Yang sudah, yang belum, kalau tidak terjadi, tapi terjadi, bagaimana kesudahannya? Allah yang paling tahu itu. Maka ini sama dengan firman Allah yang tadi. Demikian pula Allah Azza wa Jalla katakan, "Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Ketika pada hari kiamat, ketika kesulitan dan kengerian yang ada pada hari kiamat terjadi, mereka dipanggil untuk sujud kepada Allah, mereka enggak bakal bisa. Mereka kafir, matinya kafir. Ketika bangkit pada hari kiamat disuruh sujud, enggak bisa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka ketakutan sekali dan mereka terhina. Waqad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Dulu mereka pernah dipanggil untuk sujud. Mereka dalam keadaan bebas, selamat, enak, sehat. Tidak mau. Ya, itu semua sudah ketentuan Allah. Ada orang tidak beriman. Ada orang beriman.
Dan iman tidak bisa dijual, tidak bisa hanya sekedar punya keturunan. Paman Nabi SAW tidak beriman. Paman Nabi, bukan Abu Lahab, itu paman Nabi juga. Tetapi Abu Talib. Abu Talib ini beliau, bukan beliau, beliau atau dia sama saja. Ya, tidak beriman, membela Nabi SAW hampir itu. Kalau bukan karena takut dicela oleh kaumnya, dia bisa beriman. Bahkan Nabi SAW ketika sakaratul mautnya Abu Talib mengatakan, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Paman, bilang, la ilaha illallah, omong sudah. Itu dalam beberapa syair Arab dikatakan bahwa Abu Talib sudah beriman dalam hatinya, tapi tidak mau mengucapkan syahadat. Enggak beriman. Tidak bisa dikatakan beriman. Maka Abu Talib tidak melarang ketika Ali bin Abi Talib masuk Islam, tidak dilarang. Ali masuk Islam. Dan sebenarnya Abu Talib pun sudah tahu itu. Ala kulli hal, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keluarga terkadang ada yang tidak beriman. Saya pernah cerita kepada antum bagaimana orang yang keluarganya tidak beriman, dia mau sholat harus memperhatikan perasaan keluarganya. Kemudian ketika lebaran dibuatkan makanan, sahur buka disiapkan, tapi tidak beriman. Bayangkan rasa sedihnya bagaimana itu. Nah, kita tinggal melestarikan keimanan saja. Satu rumah usahakan sholat semua. Kadang-kadang di satu rumah ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ini juga hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ala kulli hal, dalam hadis ini dikatakan bahwa orang kafir dia berandai-andai. Dalam Al-Quran juga dikatakan, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih min su'il adhabi yaumal qiyamah. Orang zalim, maksudnya zalim itu syirik. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Orang zalim, kalau seandainya mereka dikasih dunia seisinya, plus hitungan yang sama lagi, tambah, dan mereka mampu untuk berkesempatan nebus adab neraka, mereka akan lakukan. Karena siksanya na'udzubillah sekali. Subhanallah ya, kita membicarakan neraka enggak takut. Ada yang salah kayaknya. Dulu para sahabat ketika diceritakan Dajjal, ketakutan. Sampai Nabi SAW melihat di muka para sahabat itu kayak ketakutan. Iya ya Rasul, ana khawatir kita keluar ada Dajjal di kebun kurma. Ketakutan karena Nabi SAW membahasnya itu kayak hidup banget gitu. Sehingga para sahabat takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan, wadidtu anna li kifafan lali wala alayya. Aku tuh pengen imbang sudah. Enggak usah lebih pahalaku, tapi tidak ada tuntutan dari dosa-dosaku. Umar calon penghuni surga, ada isinya lagi perempuan di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata ngomong begitu ketika sakaratul maut. Padahal ada seorang pemuda mengatakan, ya amiral mu'minin, tibta hayyan wa mayyita. Kamu untung nih. Ketika engkau hidup, kita sering mendengar Nabi SAW pergi, mesti ditemani Abu Bakar Umar. Nabi SAW datang, mesti temani Abu Bakar Umar. Keluar malam, masuk, sholat, mesti ada Abu Bakar Umar. Sekarang engkau juga mati terbunuh, insya Allah dapat syahid. Beliau lalu mengatakan kata-kata itu, aku tuh hanya pengen imbang. Itu orang beriman kalau ngerti neraka itu na'udzubillah, kayak gitu. Sementara orang yang imannya kayak kita ini santai aja gitu. Tapi kalau dihitung, ingat Ramadan dekat, aduh kepikiran utang. Ya, belum diqadha Ramadan yang lalu. Nah, cepetan ini. Ya, cepetan. Ya, semangat Masya Allah puasa Rajab, puasa Senin Kemis, ternyata Ramadannya yang tahun lalu masih ada. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh orang berpuasa sunnah kalau puasa wajibnya belum ditunaikan. Itu mazhab Hanabilah. Baik, pembahasan ketiga. Babun yuhsyarul kafiru ala wajhih. Pembahasan bahwa nanti pada hari kiamat orang kafir akan disiksa di atas muka mereka. Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan muka mereka di bawah. Ini penghinaan, penyiksaan. An Qatadah
Qala haddathana Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ini Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, seorang tabi'in, beliau banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau katakan, Anas bin Malik guruku mengatakan, anna rajulan qal, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Ada orang bertanya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang kafir pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan mukanya di bawah? Maksudnya itu bagaimana? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah? Bukankah Allah yang membuat manusia itu semua jalan pakai kaki di dunia, sangat mampu untuk membuat mereka jalan pakai kepala di akhirat? Maksudnya kamu gak usah tanya itu sudah. Yang penting jangan kafir, selesai. Nanti orang pada hari kiamat, orang kafir dibangunkan kepalanya di bawah, dikeret. Apakah kepalanya jalan teng-teng-teng gini? Gak usah dibahas itu. Nah, yang penting itu penyiksaan. Tayyib, ini orang kafir. Maka Qatadah ketika mendengar itu, beliau mengatakan, bala wa rabbina, demi Allah, iya, Allah mampu sekali untuk itu. Jangankan orang kafir, sebagian orang beriman, dalam hadis dikatakan akan ada yang disiksa kepala mereka di bawah. Siapa di antaranya? Iya, orang yang tidak puasa Ramadan. Orang yang tidak puasa Ramadan itu, kepalanya di bawah, digantung, kakinya di atas. Kemudian mulutnya di sini sobek sama Allah. Dalam hadis yang diriwayat oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, bainama ana naimun idz atani rajulan, ketika aku tidur aku didatangi dua orang, itu malaikat. Fa akhadha bi dab'ayya, maka dua malaikat mengajak mengambil lenganku, ayo jalan. Umma ataina bi jabalan wa'ra, aku dibawa ke gunung yang terjal. Faqala li is'ad, ayo naik. Qultu inni la utiquhu, aku enggak bisa naik di sini. Qala inna sanushiluhu lak, kita akan mudahkan kamu untuk naik. Maka aku naik ke atas. Hatta ataina ala sawadil jabal, sampai aku ke puncak yang tinggi di gunung itu. Fa'idha bisawtin azim, atau suara yang menggelegar, ngeri sekali, keras. Qultu ma hadha, ini suara apa? Qala awa'u ahlin nar, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian thumman talaqabi, malaikat membawa aku jalan. Hatta ataina ala rajulin mu'allaqina ala araqibihim au bi'araqibihim, aku melihat ada orang digantung. Yang diikat adalah bagian belakang kaki mereka. Diikat, kemudian kakinya di atas. Nyantol ke bawah kakinya. Musyakkaqatan ashdaquhum, tasilu ashdaquhum dama. Ini disobek. Di sini disobek sini. Sampai darahnya mengucur. Faqultu man ha'ula, siapa mereka? Qal alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim, mereka orang yang berbuka sebelum waktunya. Orang Islam banyak enggak puasa itu. Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu spanduk aja. Hari pertama sepi semuanya puasa katanya. Besok, besok lusa apa, depan masjid siang-siang gelar tikar makan bersama. Sudah malu aja sudah enggak. Ya, orang sholat aja enggak gimana mau puasa. Sebagian ulama mengatakan Allah tidak terima puasa orang yang tidak sholat. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi yang jelas, ini orang Islam saja bisa seperti itu. Contoh yang lain adalah orang yang riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan memang, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah, thalatha. Tiga golongan pertama yang akan dijadikan kayu bakar, bahan bakar neraka. Tiga orang. Yang pertama, orang yang jihad. Yang kedua, orang dermawan. Dan yang ketiga, seorang alim atau qari. Ditanya masing-masing, kenapa kamu berjihad, kenapa kamu bersedekah, dan kenapa kamu belajar dan mengajar.
Semua mengatakan, aku berjihad karena engkau, aku bersedekah karena engkau, aku belajar dan mengajar karena engkau. Kata Allah, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala jari. Kamu hanya pengen dipuji kalau kamu pendekar, kamu berani. Yang kedua, liyuqala jawad, kamu pengen dipuji seorang donatur, dermawan. Yang ketiga, liyuqala alim au qari, kamu hanya pengen dikatakan seorang yang berilmu, orang yang ahli baca Al-Qur'an. Waqad qila, dulu di dunia sudah dapat kamu itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, dipanggil oleh Allah kemudian digeret ke dalam neraka. Kata para ulama, ketika mereka mencari pujian manusia, maka pada hari kiamat Allah beri balasan setimpal ketika dihinakan sehina-hinanya. Ini untuk orang yang tidak sholat, tidak ikhlas. Ini orang beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Ada juga orang yang ketika dia ngomong tidak perhatian sama omongannya. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Ya Rasul, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan kata-kata kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilat ka ummaka ya Mu'adz." Kamu ini Mu'adz, Mu'adz itu. Itu istilahnya seperti itu tafsirannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah seorang akan dimasukkan ke dalam neraka dengan keadaan muka di bawah melainkan karena mereka kena batu dari omongan mereka? Orang ngomong enggak hati-hati kayak gitu juga. Ini orang beriman. Kalau tidak beriman sama. Hadis ini menunjukkan seperti itu. Ada hadis yang lain. Dulu kita pernah ceritakan. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad duduk di majlis. Kemudian ada orang datang dari seorang tabi'in. Mengatakan, "Tuba lihatainil aynaini lataini ra'ata Rasulullah SAW." Enak ya, dua mata orang ini bisa melihat Nabi SAW. Ternyata Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu marah. Kok marah? Ada orang pengen menjadi sahabat Nabi SAW, melihat, menyaksikan, dan hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang ini malah marah? Ternyata Miqdad mengatakan, "Ma yahmilu hadzal rajul an yatamanna mashhadan ghayyabahu Allah Azza wa Jalla." Kenapa orang ini kepengen menghadiri sebuah situasi yang Allah sudah hilangkan dari dia? "La yadri law hadarahu kaifa yakunu fihi." Dia enggak ngerti kalau dia hadir di waktu itu kondisi dia bagaimana. "Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun akabbahumullahu finnari ala wujuhihim." Demi Allah, sudah banyak kaum-kaum, kalangan-kalangan hadir ketemu Nabi SAW. Tapi akhirnya Allah campakkan mereka ke dalam neraka dengan muka mereka di bawah. "Lam yusaddiquhu wa lam yu'minu bihi." Mereka tidak beriman. Tidak membenarkan. Hidup di zaman Nabi SAW tapi jadi Abu Jahal. Na'udzubillah kan? Dan subhanallah, Ibn Miqdad bin Aswad mengatakan, "Qad kufitumul bala'a bighairikum." Kalian sudah Allah cukupkan. Gak perlu menghadapi tantangan yang luar biasa. Ketika orang harus merubah keyakinan. Ana sampaikan berkali-kali. Jangankan merubah keyakinan atau agama. Merubah tata cara sholat aja susah. Ya kan? Karena dari kecil sudah, ini sholat saya begini, yang tidak begini salah gitu. Apalagi gak pernah kemana-mana. Taunya yang paling benar ya ini sudah. Kayak gini, merubah tata cara sholat ada susah. Gimana merubah agama? Maka seorang sahabat mengatakan, gak usah berangan-angan. Kesempatan untuk mendapat keutamaan itu masih ada. Tinggal mengikuti para sahabat, dapat pahalanya insya Allah. Seperti itu. Dan gak usah kirim pahala ke sahabat. Gak usah. Karena kita mengikuti agama yang benar sesuai dengan arahan para ulama salafus saleh, pahalanya ngalir sendiri. Pahalanya ngalir sendiri. Dalilnya ada. Hadisnya sahih. "Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih."
Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang turut mengerjakan setelahnya. Maka sebenarnya profesi yang paling luar biasa itu pengajar. Gak mesti ustadz. Semua yang ngajar itu insya Allah pahalanya besar sekali. Syekh Abdul Razak sampai mengatakan, jangan sampai orang tua keduluan guru ngaji ngajari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca 17 kali sehari. Kalau orang bayarin guru ngaji, ya gak apa-apa. Dapat pahala insya Allah dia mengarahkan anaknya untuk belajar ngaji. Tapi sampai Al-Fatihah aja dia gak ngajari anaknya. Gitu. Itu rugi banget katanya begitu. Tapi ala kulli hal, ini bahaya yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk orang yang tidak beriman. Tayyib. Kesulitan dunia sehebat apapun akan hilang ketika berganti kenikmatan di akhirat. Sebaliknya, kenikmatan apapun di dunia akan tidak bersisa ketika berhadapan dengan siksa akhirat. Hadisnya yang kita pelajari sekarang. Babu sabghi an'ami ahli dunya finnar wa sabghi ashaddihim bu'san fil jannah. Pembahasan tentang adanya nanti pada hari kiamat penduduk neraka yang dulu di dunia pernah paling enak, cemplungkan sedikit di api neraka, cret, diangkat lagi. Yusbaghu sabghatan artinya dicemplungkan sedikit, ditutulkan, tarik. Ini orang paling nikmat di dunia. Kemana-mana, misalkan, kemana-mana dikawal, makanan semuanya bergizi, tidak pernah capek. Orang paling aman, paling nyaman, paling semuanya. Tapi tidak beriman. Nanti pada hari kiamat, dicemplungkan ke dalam neraka, ceret. Nah sekarang ditanya, pernah gak ngerasakan enak, blas, hilang. Sebaliknya, orang penduduk surga yang pernah paling berat sekali. Dicemplungkan ke surga sebentar, sek ditarik lagi. Pernah gak kamu merasa kesulitan di dunia? Gak, hilang semuanya. Hadisnya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yawmal qiyamah. Akan dipanggil seorang penduduk neraka yang dulu di dunia menjadi orang paling nikmat. Ada yang mengatakan Fir'aun itu gak pernah sakit. Katanya. Begitu sakit, ajur langsung. Nah ini dikatakan akan dipanggil orang yang paling enak di dunia, tapi dia di akhirat menjadi penghuni neraka. Fayusbaghu finnari sabghatan, dicemplungkan dia ke dalam neraka sebentar. Atau dimasukkan dikit, cerut, gitu. Thumma yuqalu ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Lalu dikatakan kepada dia, wahai manusia, pernahkah kamu merasakan kenyamanan, kelezatan, kenikmatan? Qala, la. Dikatakan, la wallahi ya Rab, tidak pernah sama sekali aku merasakan kenikmatan. Hilang semua, hilang. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطْ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْ. Sebaliknya penduduk surga dulu pernah paling berat, pernah paling sengsara. Al-bu'us dalam bahasa Arab itu kalau kita artikan apa adanya namanya sial. Orang paling sial. Lalu dia dipanggil pada hari kiamat, dimasukkan surga sebentar. Merintahnya, pernahkah kamu mendapatkan kesulitan, kesialan, keparahan di dunia? Qala la ya Rab, aku gak pernah melihat itu. Semua sudah terlupakan. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Penjelasan Hafidz Ibnu Hajar bukan berarti mereka punya surga orang kafir. Tapi ini pernah diingkari memang dalam beberapa sejarah dikatakan orang kafir kebetulan tukang minyak.
Tukang minyak itu kan belepotan di sana sini, kau ngangkut minyak, kemudian tumpah segala macam. Ketemu Hafidz Ibnu Hajar. Hafidz Ibnu Hajar seorang qadhi. Qadhi itu pejabat. Pejabat, bajunya nyaman, naik kendaraan yang terhormat. Lalu ketemu orang Yahudi. Ketemu orang Yahudi, dia tukang minyak. Belepotan, bau, miskin juga. Hafidz Ibnu Hajar mending, gajinya banyak. Ketemu lalu mengatakan, kalian orang Islam, mengatakan dalam hadis ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir. Apakah itu benar? Kalau benar, kenapa saya begini, kamu begitu? Kata Hafidz Ibnu Hajar, itulah keindahan Islam. Gak terima, masuk ke Islam, dapat zen kamu. Nah, dikatakan, dunia ini dibandingkan akhirat yang banyak surga, kenikmatan, balasan, surga tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Orang Islam harus melakukan semua ketentuan yang ada syariatnya. Tidak boleh ini, siap. Kerjakan ini, siap. Harus begitu orang beriman. Maka seolah-olah dia betul-betul diarahkan dan dibatasi gerakannya. Orang kafir enggak. Meskipun dia tidak beriman dan tidak kaya, tapi dia melakukan semua sewenang-wenang dan semaunya. Itu maksudnya. Soalnya nanti di akhirat sudah ditungguin neraka. Kamu beriman gak beriman, neraka tetap ada. Ya sudah, masing-masing dengan nerakanya sendiri. Wah, gak usah ngomong gitu. Allah Azza wa Jalla akan tentukan. Dan kita tahu bahwa mati itu tidak ada yang mengingkari. Semua agama gak ada yang mengingkari. Hanya setelah kematian, apakah mereka beriman dengan hari berbangkit? Itu saja. Orang beriman, dia kepikiran nanti kalau di kuburan bisa jawab pertanyaan apa enggak. Tapi orang yang tidak beriman, enggak mikir. Sampai ada yang didandani. Di apa namanya, dikasih dasi. Kemudian di istilahnya, ya seperti orang mau manten itu. Kemudian ditaruh peti, kaca, kasih duit, kasih apa, masukin kuburan. Manfaat. Dalam Islam jangankan kayak gitu. Orang meninggal, di giginya ada gigi palsu dari emas. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kalau bisa diambil, ambil. Karena orang yang hidup lebih berhak untuk memanfaatkan gigi itu, gigi dari emas. Ya, maksudnya dalam Islam gak macam-macam. Dan setelah mati akan ada perjalanan yang lebih panjang. Itu dipersiapkan. Seperti itu. Dan kesulitan kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya bersabar beberapa saat saja. Seperti itu. Baik. Hadis berikutnya. Tentang babu jazail mu'mini bihasanatihi fid dunya wal akhirah wa ta'jili hasanatil kafiri fid dunya. Pembahasan tentang apa balasan untuk orang beriman dan apa balasan untuk orang kafir. Kalau orang beriman, dunia akhirat dapat. Orang kafir, dia hanya dapat di dunia. Ini ada hadisnya. Menunjukkan bahwa Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Kalaupun ada orang yang melakukan kebaikan, sementara dia tidak beriman, maka Allah juga akan berterima kasih. Cuman tidak di akhirat. Hadis ini mengatakan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah." Allah tidak akan menzalimi. Maksudnya menzalimi, kata para syurah, kata Imam Nawawi, Al-Qadhi Iyad dan lain-lainnya, maksudnya tidak akan dikurangi pahalanya. Allah tidak akan menzalimi seorang beriman dari pahala kebaikan sedikit pun. Semuanya akan dapat. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah Azza wa Jalla akan kasih di dunia dan di akhirat pun akan dapat juga. Sebagian orang ketika beramal saleh, insyaallah kalau dia ikhlas nanti di hari kiamat sudah ditungguin pahalanya. Tapi kadang di dunia dapat pahala yang didahulukan. Contohnya orang memuji. Kalau ada orang dipuji dan amal dia bukan untuk mendapatkan pujian itu, dan amal dia tidak rusak karena dia bangga dengan pujian orang lain, tapi hanya bahagia saja. Orang sholat, orang belajar, lalu berprestasi atau jasanya bermanfaat, lalu orang berterima kasih kepada dia, lalu dia bahagia dengan pujian orang.
selama tidak itu tujuan dia, yang kedua tidak sampai merusak perasaan maupun amal dia, maka itu namanya ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk orang beriman yang didahulukan, disegerakan. Terkadang Allah Azza wa Jal mendahulukan pahala. Dan nanti pada akhirat ada juga. Di akhirat ada juga. Seperti guru, ngajar, ada gajinya. Boleh apa enggak? Orang ngajar tujuannya biar dapat gaji. Boleh? Boleh jawabannya. Boleh. Bahkan anda pernah dengar Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ditanya, "Syekh, saya ditawari ngajar di lembaga ini gajinya 500 ribu. Ngaji di lembaga ini gajinya 1 juta. Kalau saya milih yang mana?" "Saya milih 1 juta, realistislah. Apakah saya tidak ikhlas?" Kata beliau, "Enggak ada urusannya. Bahkan kamu bisa zalim kalau milih yang 500 ribu kalau ternyata ma'isyah di rumah tidak tercukupi dengan 500 ribu tapi cukup dengan 1 juta. Kamu milih yang 500 ribu, zalim itu." Masalah upah, tanggung jawab seorang kepala rumah tangga wajar. Enggak ada masalah juga. Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah boleh seorang guru ngaji ngambil upah untuk pengajaran ngajinya? Sebagian ulama mengatakan enggak boleh, makruh minimalnya. Tapi enggak haram, makruh. Imam Ahmad termasuk enggak mau. Kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. Dia mau dikasih hadiah anak panah oleh salah satu muridnya. Dia mengatakan, "Kalau anak panah ini kamu kasihkan ke saya, sebelum saya ngajari kamu Al-Quran, saya akan terima. Tapi ternyata setelah saya ngajari kamu, enggak. Saya enggak mau ambil upah sedikit pun." Ada sebagian ulama seperti itu. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan enggak apa-apa. Ngambil upah dari ngajari Al-Quran, meruqyah, termasuk menjadi guru. Aman, enggak ada masalah. Itu halal saja. Intinya orang ketika dia tujuan utamanya akhirat, ini hanya taba', hanya ngikut saja. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Baik. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan, "Wa ammal kafir," adapun orang kafir, "fayud'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha." Orang kafir kalau beramal sosial, beramal soleh kan enggak, tapi beramal sosial hitungannya kayak bantu orang, memaafkan atau mengikhlaskan hutang, atau ada orang sakit dibiayai pengobatannya, ada orang sekolah dibantu pembayaran bulanannya dan seterusnya, maka Allah akan balas dia di dunia saja, sehingga ketika di akhirat tidak tersisa pahala sama sekali. Di dunia bisa dalam bentuk kesuksesan bisnisnya, atau kemudahan urusannya, atau kesembuhan penyakitnya, atau pokoknya semua balasan yang ada di dunia kasih semuanya kontan. Nanti di akhirat gak tersisa sama sekali. Begitu. Dalam riwayat lain dikatakan, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi." Orang kafir ketika dia beramal soleh atau beramal kebaikan, dia akan dikasih di dunia semuanya. Orang beriman enggak, ditabung sama Allah. Sama Allah ditabung nanti pada hari kiamat. Tapi di dunia kadang nyiprat, kena juga. Seperti itu. Maka ini kenikmatannya orang beriman. Dan memang ini kata Imam Nawawi rahimahullah merupakan kesepakatan. Kesepakatan atau ijma' para ulama bahwa orang kafir tidak bakal mendapat pahala kebaikan apapun. Dulu pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang kafir namanya Ibnu Jud'an, Abdullah Ibnu Jud'an. Ini dikenal bahkan dikenang. Orang baik banget. Dia itu sampai bisa menyiapkan makanan untuk orang lain dengan nampan besar kalau anak kecil masuk nyemplung. Saking banyaknya makanan. Nah ini kalau referensi-referensi orang-orang sebelum di masa jahiliyah, ini macam-macam.
Kadang-kadang tidak ada sanadnya, tetapi yang jelas kalau dalam hadis yang sahih dikatakan Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an, orang yang dikenal dengan kebaikannya, dia menyambung silaturahim, memberi makan orang banyak, apakah dia akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli yauma al-qiyamah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat. Berarti kebaikannya

perumpamaannya seperti pohon arz, itu orang kafir. Disebutkan dalam dua hadis, yang satu hadis Abu Hurairah, yang satu hadis Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini kamatsaliz zar'." Perumpamaan orang beriman seperti tanaman kayak padi. Kamatsalil khamati minaz zar', dalam hadis Abu Ka'ab bin Malik yang nomor 2 itu dikatakan seperti khamah minaz zar', seperti padi itu. Padi itu tebel, kemudian ya agak gemuk, tapi ya padi, dia bisa ke kanan ke kiri. La yazalul mu'minu yusibuhul bala', orang beriman akan selalu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalul munafiqi kamathali syajaratil arz la tahtazzu hatta tastahsid. Orang munafik dia seperti pohon arz. Nah, ini pohon arz yang anak kirimkan itu, gambarnya itu. Pohon arz itu di sini disebutkan dia itu tidak bisa bergerak. Kuat banget. Kuat banget. Artinya kalaupun angin berhembus dia tegap terus. Itu tangkainya, rantingnya, sampai daun-daunnya itu memang tegap. Berbeda dengan padi. Padi itu kalau ada angin seret, seret, bahkan bisa gini, bahkan bisa roboh begitu. Nah, ini dikatakan orang beriman seperti itu. Orang beriman seperti padi. Dia diombang-ambing. Maksudnya ada terpaan angin, ada ujian, diantem dari sisi ini, dia goyang-goyang. Dalam hadis yang kedua dikatakan, matsalul mu'mini kamatsalil khamati minaz zar' tufi'uha ar-rihu tasra'uha marratan wa ta'diluha ukhra hatta tahij. Orang beriman seperti padi atau tanaman yang lain, dia selalu digoyang-goyangkan oleh angin. Kadang-kadang sampai rendah, kadang-kadang naik lagi, begitu. Dikatakan hatta tahij, sampai nanti tumbuhan itu kering. Wa mathalul kafir kamathalil arzatil mujdhiyah ala asliha. Orang kafir itu seperti pohon arz ini. Kokoh, tegap di tempatnya, tidak ngefek ketika ada angin sekalipun. Dia tegap begini. Maksudnya, la yufi'uha syai', tidak akan diombang-ambingkan sama apapun. Hatta yakunan ji'afuha marratan wahidah. Kalau memang sudah takdirnya dia kering terus mati, maka roboh itu pohonnya. Itu orang kafir. Maksudnya bagaimana? Mereka tidak diuji sama Allah. Mereka tidak diuji sama Allah. Sementara orang beriman diuji. Itu tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sungguhnya Allah kalau cinta kepada seseorang akan diuji. Orang naik kelas kan harus diuji. Nabi SAW aja diuji. Diuji sama keluarganya dalam urusan kehormatannya. Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Ini kan membuat galau. Ya, enggak mungkin. Apa? Aisyah radhiyallahu anha berzina sehingga akan mencemarkan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sampai sekarang diyakini Syiah. Diyakini Syiah. Mereka mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinaan atau pelacur, wal iyadzu billah. Maka sampai orang-orang Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ini merupakan kesesatan Syiah, kata Ibnu Katsir. Allah sudah memberikan tabri'ah atau pensucian, lalu mereka masih meyakini itu. Imam Malik rahimahullah mengatakan, orang yang mencela para sahabat, pantasnya dikepuk, dipukul. Tapi orang yang menuduh Aisyah berzina, dia pantas dipancung. Kok dibedakan? Iya, karena Aisyah radhiyallahu anha sudah dikhususkan dengan pensucian dalam surat An-Nur. Kok ada orang yang tetap menuduh dia, berarti dia kufur kepada surat An-Nur. Maka pantas langsung dibunuh saja dia, orang murtad ini. Ini kata Imam Malik seperti itu. Baik. Nah, ini ujian. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW masih manusia biasa.

tidak ngerti urusan gaib. Itu sampai satu bulanan. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara gaib, kan nggak perlu galau sampai lama. Sampai ketemu Ali radhiyallahu anhu, ketemu dengan sahabat yang lain. Apa yang menurut antum tentang keluargaku? Keluargaku ini bagaimana? Ada sebagian sahabat mengatakan, in alimnaha illa khaira. Kami hanya kenal istri itu orang baik, sudah selesai. Seperti yang dinukil dari Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya ketika mendengar isu-isu itu, enggak, kami enggak akan berani ngomong apa-apa. Kita kenal Aisyah orang yang baik, selesai. Allah tegur dalam Al-Quran orang-orang yang mau ngikut dengan isu itu. Kenapa kalian tidak mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim? Kan kalian enggak ngerti kepastian berita itu. Kenapa tidak mengatakan subhanallah ini adalah tuduhan? Begitu. Ini jelas adalah ujian yang pernah Nabi SAW dapatkan, termasuk ketika dakwah diusir. Kalau kita belajar sirah itu, Nabi SAW sampai bertanya kepada Waraqah ibn Naufal, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Kata Waraqah ibn Naufal, iya, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti ini, melainkan dia pasti akan diusir dari kampungnya. Wal in tu'ista fihim wa ana hayyun, la ansurannaka nasran muazzara. Kalau kamu sudah diutus dan aku masih hidup, aku akan tolong kamu dengan pertolongan yang mati-matian istilahnya. Ini Waraqah bin Naufal sudah tua, sudah buta, kemudian akhirnya wafat beliau karena beliau baca Alkitab. Tapi yang jelas ini ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi itu. Perang Uhud juga beliau sampai giginya patah, pecah. Sampai beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernahkah antum menghadapi ujian lebih parah dari Uhud? Kata Nabi SAW, iya. Dulu waktu ana dakwah di Mekah, kemudian ke Taif. Ke Taif ana berangkat, ana berusaha mencari perlindungan karena sudah diusir, disakiti oleh orang-orang Mekah. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Akhirnya dengan sedih dan mencari perlindungan datang ke Taif, ternyata dianggap orang gila. Dilempari batu, bahkan orang-orang gila dikasih kesempatan untuk ngejek dan mengerjai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang dalam keadaan gontai, susah, sedih, tiba-tiba di atasnya ada awan. Lihat ke atas ternyata ada Jibril. Kemudian dikatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. Allah sudah tahu mendengar semua yang diomongkan kaummu itu. Walaqad arsala ilaika malakal jibal litamurahu bihi fihim bima syi'ta. Ada malaikat gunung itu di sana. Ia diutus sama Allah untuk kamu perintahkan sesuka kamu. Mau diapakan penduduk Taif itu. Enggak lama malakul jibal salam. Kemudian mengatakan demikian. Ula in syi'ta la un utbiqa alaihimul akhsyabaini fa'altu. Kalau kamu mau Muhammad, tak cabut gunung ini, tak timpukan ke mereka. Ini dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'a. Justru aku berharap anak keturunan mereka satu saat nanti akan ada yang tidak menyekutukan Allah dan mereka akan menerima Islam, bertauhid kepada Allah. Apa yang ditawarkan Rasulullah SAW, bukan kita yang ditawari. Kalau kita ditawarin, wah langsung aja cabut sekalian itu. Itu mumpung lagi batuk gitu di situ. Baik, ini adalah ujian yang memang akan selalu menerpa orang beriman. Terakhir, bab matsalul mu'mini matsalun nakhlah. Perumpamaan orang itu, orang beriman, seperti pohon kurma. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minash shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada sebuah pohon daun-daunnya tidak gugur, tidak seperti pohon yang lain kayak pohon mangga atau pohon-pohon yang bisa di rumah-rumah kita itu rontok gitu. Dan itu menunjukkan ilmu Allah sangat detail. Disebut dalam Al-Qur'an, "Ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha." Tidaklah satu helai daun jatuh kecuali Allah sudah tahu itu. Itu bakal jatuh kapan, di mana, seperti itu. Tapi pohon kurma tidak rontok. Dan dia mirip dengan orang beriman. Coba kira-kira pohon apa?
Dan dikatakan fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Kata Abdullah bin Umar, ini orang-orang malah pikirannya kemana-mana. Oh, pohon kampung sana, pohon kampung sana. Begitu. Wawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Kata Ibn Umar, kalau aku yang langsung kepikir adalah pohon kurma. Fastahyaitu. Tapi aku malu untuk jawab. Thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, beritahu deh apa. Pas gitu. Qal faqala hiya nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Qala fadhakartu dhalika li Umar. Maka aku lapor kepada bapakku. Tadi aku sebenarnya tahu jawabannya. Gitu. Maka Umar mengatakan, la antakuna qulta hiya nakhlah ahabbu ilayya min kada wa kada. Kamu kalau menjawab apa adanya, aku lebih bangga. Kamu ngomong tok sekarang gini. Itu maksudnya kayak gitu. Dalam lafaz yang lain dikatakan, faja'altu uridu an aqulaha fa'idha asnanul qawmi fa'ahabu an atakallam. Kata Abdullah bin Umar, aku sudah hampir jawab ini. Sudah jawab, tapi ana lihat sahabat-sahabat yang lebih senior gak pada jawab. Ana jadi malu. Jadi malunya itu bukan karena minder, gak berani jawab. Tetapi karena yang senior banyak. Maka para ulama mengatakan, justru ini sopannya Abdullah bin Umar. Dan dulu di zaman ulama, Sufyan al-Thawri rahimahullah, meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau pernah di satu majlis. Di majlis itu ada anak muda ngomong terus. Artinya ngomong itu cerita tentang ilmu, cerita tentang pengalaman, cerita tentang apa. Ditanya, jawab. Tanya, jawab. Kata Sufyan al-Thawri, ini gak sopan anak ini. Kan ngerti majlis ini punya siapa, ada yang lebih senior. Mestinya orang menghargai orang yang lebih tua. Ini dikenal di kalangan para ulama seperti itu. Nah ini termasuk adabnya Abdullah bin Umar. Dia tidak jawab itu karena banyak yang lebih senior. Dikatakan fa'ahabu an atakallam, aku sungkan untuk ngomong. Falamma sakatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Ketika yang tadi jawab-jawab itu sudah mulai berhenti dan selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu pohon kurma. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa tu'ti ukulaha kullahin. Pohon itu bisa menghasilkan buah terus-menerus. Qala Ibnu Umar wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallaman. Aku melihat bahkan sahabat Abu Bakar dan Umar saja enggak jawab. Masa aku jawab? Yang paling senior sahabat Abu Bakar sama Umar enggak jawab. Fakarihtu an atakallama aw aqula syai'an. Maka aku tidak ingin memberikan jawaban apapun. Di sini ada kesamaan antara orang beriman dengan pohon kurma. Apa kira-kira? Yang satu pohon, yang satu orang. Apa samanya? Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan kesamaannya ini karena banyak kebaikannya dan manfaatnya. Contohnya, pohon kurma ini buahnya tahan lama. Antum tahu pohon kurma itu sejak keluar, set gitu, menjadi rutab. Rasanya sepet. Tapi nanti dia akan cepat rusak dan menjadi manis itu ketika sudah mulai warnanya berubah. Kalau dibiarkan terus di situ, dia berubah menjadi keras. Akhirnya menjadi kurma. Kurma kalau gak langsung dimakan juga aman, gak ada masalah. Dibiarkan terus sampai mengecil, itu pun masih aman. Sebagian kurma agak keras. Jadi dia gak lunak. Kalau lunak biasanya malah mahal kan. Kalau antum beli itu di toko kurma itu gede, lunak, manis gitu. Masya Allah kayak sukari gitu. Tapi ada kurma yang keras. Pernah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah ada pembagian kurma di zaman Nabi SAW. Bukan sak kotak gitu, satu orang dapat dua butir. Kok kebetulan yang aku dapatkan yang keras banget gitu. Ini kata Abu Hurairah. Aku bersyukur, aku syukuri saja. Tapi ternyata alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Yang lain sudah pada habis, punya aku belum habis. Jadi kerak ini susah banget. Dan subhanallah kata dia, manisnya itu nyisa. Kalau yang lembut, habis hilang. Ini karena keras gini, Masya Allah nyisa. Gitu. Nah ini manfaatnya. Jadi sampai sekeras apapun, kurma itu tetap bermanfaat. Kemudian batangnya, ini juga manfaat. Batangnya manfaat.
Kemudian dahannya, rantingnya, pohonnya, pohon itu sampai bisa dibuat untuk tempat makanan. Kan pohonnya seperti daun apa itu? Janur ya. Janur dipakai zuatan tuh ya untuk orang-orang nikah kayak gitu. Nah ini bisa juga dipakai ini kurma itu untuk bikin, untuk tali bisa. Kemudian untuk bikin kayak anyaman-anyaman. Bahkan dulu biasa dipakai untuk atap rumah. Manfaatnya banyak sekali. Kemudian dia punya bagian dalam namanya jumar. Itu kurma itu di dalamnya kayak yang ngerti aja ya. Karena cuma baca aja. Itu para ulama bilang begitu. Dulu ada pernah punya dosen pembimbing rahimahullah sudah meninggal. Beliau katakan, kamu tahu gak cara ngerawat pohon kurma? Ya Syekh kok tanya cara ngerawat pohon kurma? Kurma aja gak ada di negara anak gitu. Tapi maksudnya itu membutuhkan keseriusan banget. Sehingga akan berpengaruh pada bilangan zakat. Zakat kalau kurma itu diairi sendiri, berapa hitungannya. Tapi kalau diairi pakai air hujan, hitungannya juga berbeda. Nah, di antara kelebihan kurma itu di dalamnya juga ada jumarnya itu. Itu juga bermanfaat, itu lembut, lunak. Itu. Kemudian katanya, kurma itu kalau dipotong atasnya, mati dia. Kepalanya dipotong, mati. Kayak orang. Ini disebutkan dalam al-minhaj. Kalau sebagian pohon enggak, dipotong malah dia tumbuh. Malah harus dipotong. Kalau kurma dipotong atasnya, mati dia. Dan disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, kurma ini tidak bakal kawin sendiri. Harus dikawinkan. Artinya dia tidak akan menumbuhkan kecuali kalau dikawinkan. Gimana cara mengawinkan? Lihat di YouTube tuh. Ya. Itu ternyata memang berat sekali caranya harus apa. Dan kadang-kadang ada perkawinan yang terjadi secara otomatis karena angin yang berhembus, kemudian musim panas dan seterusnya. Tapi yang jelas ini adalah perumpamaan orang beriman. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini permisalan orang beriman yang sekaligus menunjukkan keistimewaan pohon kurma. Orang beriman bermanfaat. Apa manfaatnya? Dia kalau bisa punya akhlak, dia bisa membantu orang, minimal dia bisa berbaik kepada orang lain. Kalau tidak, minimal dia punya keimanan. Orang sekedar beriman berharga. Orang sering membanding-bandingkan dengan orang baik, tapi tidak beriman. Seperti, anda pernah dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika ditanya beliau, apakah benar perkataan saya melihat Islam di negeri kafir? Tetapi saya tidak melihat orang Islam. Tapi saya melihat ajaran Islam di negeri kafir. Ketika saya pindah ke negeri Islam, saya tidak melihat ada tata cara Islam. Meskipun saya melihat banyak orang Islam. Kira-kira perkataan itu boleh apa tidak? Kata Syekh Abdul Muhsin, ini ingin membandingkan antara orang Islam dengan orang kafir aslinya. Disebutkan ternyata mereka negara maju, sopan, peraturannya ketat, kemudian semua hak-hak dipenuhi. Sementara negara Islam kotor, orangnya suka semaunya sendiri kayak gitu. Gak bakal bisa disamakan orang beriman dengan orang tidak beriman. Bagaimanapun juga orang paling rendahnya akhlak orang beriman tetap lebih mulia daripada orang paling baiknya orang tidak beriman. Itu kunci sudah. Karena keimanan itu paling mahal. Apalagi sebenarnya orang-orang barat katanya bersihan. Kata siapa bersihan? Kotor. Justru yang paling bersih itu Islam. Kalau ada orang Islam gak bersih, konslet. Ya, sudah diajar Islam, enggak mau dia. Contohnya apa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat atau orang lain, orang di zaman itu maksudnya, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah nabi kalian ngajari hatta dalam masalah cebok? "Oh, iya," kata Salman Al-Farisi. "Ajal, jelas dalam Islam lengkap semua." Tata cara cebok itu ada urusannya. Semuanya ada aturannya. Tidak boleh pakai tangan kanan. Tidak boleh kurang dari 3 batu kalau mau pakai batu. Tidak boleh menghadap kiblat. Ya. Dan tidak boleh bersuci dengan tulang atau kotoran hewan. Gak boleh. Lengkap.
Jadi yang paling bersih itu justru syariat Islam. Hanya beberapa orang gak ngerti, tidak praktekkan. Datang ke terminal, prek, pergi. Kalau disuruh sholat, wah celana anak najis. Ngapain gak disucikan? Ini banyak orang gak paham dalam tata cara bersuci. Sehingga nanti jadi azab kubur wal'iyadzubillah. Ala kulli hal ikhlas kalian, ini mestinya orang beriman seperti itu. Yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyyin Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

lahum. Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai, keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali dua kali satu. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirru

منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditempa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin 'asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa sharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarkan

mengharapkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan, karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin
mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian, yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan, dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap.

0: pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
3: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Talaq ayat 7, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwafiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin, itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwafiddin,
7: ikhwatal Islam, kumandang azan, sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Al-Quran.

0: Zar dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqa.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.

0: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: سُبْحَانَ وَبِحَمْدِهِ.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
2: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan, yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli, transaksi, akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
0: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: Awal kehidupan manusia, engkau menangis. lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: muqsitin.
1: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk," karena iman itu belum masuk.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya mun

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Anda, wahai Syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini, wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairum min salatuki fi masjid hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada sholatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sholatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Sholatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada sholat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi
5: ulah. Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
6: وَمَن
7: يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
10: Radio Roja. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
11: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, khususnya di kesempatan Selasa pagi hari ini. Dan membuka pertemuan kita, insyaAllah segera kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI, di mana kajian ini kami hadirkan secara langsung dari Pondok Pesantren atau Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya, untuk melanjutkan pembahasan kitab Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Dan bagi Anda yang saat ini tengah menyimak dan ingin bertanya seputar pembahasan, kami berikan kesempatan di sesi kedua nanti tentunya. Silakan di 021 823 6543. Silahkan di 021 823 6543, atau pesan singkat WhatsApp. Kami ulangi, pesan singkat saja WhatsApp di 021 823 6543. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlil falahadiyalah. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan fawaid dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis tentang innama akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian adalah syahwatul ghayyi. Ya. Syahwat yang bisa menyesatkan kalian. Fi syahwatul ghayyi fi butunikum. Ya, keinginan-keinginan untuk memenuhi perut sehingga membuat seorang tidak mengenal halal dan haram. Innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan kehormatan atau kemaluan. Wa mudhillatil hawa, dan hal-hal yang menyesatkan dari hawa nafsu yang diikuti. Nah, ingin saya tambahkan pada kesempatan yang baik ini tentang perbedaan antara ar-rusdu wal ghayyu wadhalal. Para ulama menyebutkan bahwa ar-rusdu itu petunjuk, itu artinya yang dimaksud ar-rusd ma'rifatul haqqi wattiba'uhu. Ini ar-rusd, mengenal, mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Mengenal atau mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Wa ammal ghayyu fa huwa ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Sedangkan al-ghayy, ya, mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Itu yang dimaksud al-ghay. Wa amma dhalal, adapun dhalal, kesesatan, fahuwa adamu ma'rifatil haqqi bil kulliyah. Seorang tidak mengetahui kebenaran sama sekali. Itu namanya dhalal. Namanya dhalal. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, ya, innama akhsha alaikum syahwatil ghayy. Syahwat al-ghayy. Yang disebut dengan al-ghayy yaitu ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Seorang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, tetapi tidak diikutinya. Jadi dia mengikuti syahwatnya. Dia tidak mengikuti kebenaran, tapi mengikuti keinginan syahwatnya. Yang berkaitan dengan butun, berkaitan dengan perut, dan furuj, dan berkaitan dengan kemaluan. Ini makna atau perbedaan antara al-ghayy wad-dhalal war-rusyd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ammal muhlikatu fashuhun muta wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Jadi adapun yang dimaksud dengan al muhlikat, kata Nabi alaihi wasallam, hal-hal yang membinasakan seorang itu di antaranya adalah syuhun muta. Nanti kita akan jelaskan apa makna syuh. Syuhun muta, orang yang tamak, rakus, yang diikuti. Karena syuhun ini adalah ketamakan. Syuhun. Kemudian wahana wahawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Ini termasuk yang akan membinasakan seorang. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub atau ijab bi nafsihi, ya, mengagumi di dirinya. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini tiga hal yang menjadi penyebab seorang itu binasa. Syuhun muta', ya, dia taat kepada ketamakannya, dia tamak terhadap sesuatu, ya, dan dia mengejar ketamakannya itu, ya, dia taat untuk mendapatkan apa yang menjadi ketamakannya. Kemudian hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan ijabul mar'i binafsihi. Seorang ijabul mar'i binafsihi, kegaguman seorang terhadap dirinya sendiri. Para ulama menyebutkan tentang makna hadis ini, fasyuhun muta, asyuhu syiddatul hirsi ala syai. Ya. Jadi keinginan yang luar biasa terhadap sesuatu, ya, dalam mencarinya dan menghasilkannya, memperolehnya. Ini dimaksud dengan asyuh. Ya, jadi syiddatul hirs ala syai. Sangat tamak, sangat berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, ya, bahwa Di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang pertama bahwa ada amalan-amalan yang membinasakan seorang. Jadi amalul abdi minha ma sabbaba najatan najata sahibiha wa minha ma sabbaba halakahu. Di antara perbuatan-perbuatan manusia atau seorang hamba, itu ada yang menyebabkan dia selamat, ya, dari azab Allah. Dan ada di antara amal-amal manusia yang menyebabkan dia celaka, yang menyebabkan dia binasa. Nah, minal muhlikat syuhun muta. Ya, di antara hal-hal yang membinasakan seseorang itu adalah, ya, syuhun muta'un. Jadi ketamakan seorang kepada sesuatu, dan dia ikuti untuk mendapatkan apa yang dia tamak. Itu syuhun muta'un. Kemudian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa asyuh sifat tamak, ya, terhadap sesuatu, ini min akbah sifat. Salah satu di antara sifat-sifat yang paling jelek. Karena apa? Sifat ini, ya, bisa bertentangan dengan keimanan. Kalau seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia, ya, apa yang Allah berikan pada dia tidak mungkin lari ke tempat lain, tentu dia tidak akan tamak. Ya, jadi sifat tamak yang berlebihan ini ada bertentangan, berlawanan dengan iman seseorang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada." La yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Tidak akan bertemu debu yang berterbangan dalam peperangan di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan dia tidak akan bertemu dengan asap api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang jihad fi sabilillah, ya, mereka ketika ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam berjihad, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan. Tidak mungkin ketemu dalam diri seseorang, ya, orang yang berjihad dan jalan Allah, hentakan-hentakan kakinya atau kuda-kuda perangnya yang mengeluarkan debu atau mengakibatkan munculnya debu. Artinya jihad fi sabilillah tidak mungkin bertemu dengan asap neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, karena Allah Ta'ala, Allah akan menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Dan tidak akan bertemu sifat tamak, ya, dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya seorang yang mukmin, seorang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah, bahwa Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menetapkan segala sesuatu bagi dirinya, ya, ini tidak mungkin bertemu dengan sifat tamak, rakus, ya, terhadap sesuatu. Makanya orang beriman, mereka selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang mukmin, ya, apa yang Allah berikan pada mereka, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan, mereka bersyukur. Apa yang belum mereka dapati, ya, mereka tidak tamak. Mereka tahu bahwa itu adalah bukan miliknya. Mereka yakin bahwa seandainya dia akan mendapatkan hal itu, Allah akan berikan pada dia. Tapi dengan cara dan pola ketamakan, sampai terkadang menerjang hal-hal yang haram. Ya, gara-gara ingin mendapatkan sesuatu, ini adalah satu perbuatan yang jelas. Ya, bertentangan dengan iman seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan. Dari sifat-sifat yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya adalah sifat yang tercela, asyuh. Ya. Asyuh. Ketamakan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena asyuh ini, sifat tamak ini tadi, ya, dapat menyebabkan terjadinya kezaliman di muka bumi ini. Seorang karena tamak, karena rakus, ya, terhadap sesuatu, membuat dia, menjadikan dia berbuat kezaliman. Menjadikan dia korupsi. Menjadikan dia mencari harta dengan tidak halal. Ya. Karena ketamakannya. Ya. Maka dari itu sifatnya adalah sifat yang tercela. Kita diingatkan untuk jangan sampai memiliki sifat yang buruk ini. Ya. Dan Nabi Alaihissalam telah menyebutkan, ya, tentang syuh ini tadi yang dapat menyebabkan perbuatan kezaliman, menyebabkan putusnya silaturahim, menyebabkan pertumpahan darah, ya, menyebabkan makan harta dengan tidak halal. Ini sudah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis, ya, yang sahih. Beliau bersabda, ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman. Karena sungguhnya perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Wattaqusyuha. Dan takutlah kalian dari sifat tamak. Sifat rakus. Yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat syuh itu, ketamakan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum umat ini. Apa bentuk mereka tidak selamat karena sifat ini? Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Jadi sifat tamak rakus ini telah menyebabkan mereka, ya, mendorong mereka untuk menumpahkan darah, bunuh membunuh karena tamak. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang haram di antara mereka. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa iyyakum masyuha, hati-hati kalian, waspada kalian dari sifat tamak dan rakus. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati, sifat syuha ini menyuruh mereka untuk apa? Putus silaturahim. Faqata'u, maka mereka putuskan silaturahim. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu, sifat ini telah menyebabkan mereka itu memerintahkan mereka untuk pelit, ya, maka mereka pun melakukan hal tersebut, mereka pelit, ya. Wa amarahum bil fujur fafajaru, dan sifat ini telah memerintahkan mereka untuk berbuat perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan mereka lakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya sifat, yaitu asyuh. Itu dapat membinasakan seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari mengikuti hawa nafsu. Ya, wahawan muttaba. Ya, jadi hal-hal yang membinasakan manusia di antaranya adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu itu, ya, menyebabkan seorang meninggalkan kebenaran, ya. Menyebabkan seorang dengan mengikuti hawa nafsu, menyebabkan dia menyimpang dari sunnah, ya, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, karena mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak menjawab panggilanmu wahai Muhammad, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya mereka sebetulnya pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah, dan adakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, ya, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang tidak mau ikuti hawa nafsu, seorang yang mengikuti hawa nafsu, dia berarti akan menyimpang dari yang hak. Kemudian yang keenam atau pelajaran berikutnya dari hadis ini, an-nahyu 'anil ijabin nafs, larangan, ya, mengagumi diri kita. Seorang ketika dia berhasil dalam satu pekerjaan, satu usaha, atau berhasil dalam menuntut ilmu misalnya, itu jangan sampai dia itu ujub dengan dirinya. Ya. Karena sifat ini adalah sifat yang melalaikan seorang dari sumber nikmat yang diberikan padanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengandalkan dirinya, memuji dirinya. Ya. Nah, oleh karena itu kita dilarang, bahkan termasuk hal yang membinasakan seorang adalah al-ijabu bin nafs. Seorang mengagumi di dirinya sendiri. Ya. Coba kita lihat kisah tentang Qarun, yang dia dari kaum Nabi Musa, dari Bani Israel. Dia diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala. Namun dia menyombongkan dirinya. Ya, Qarun berkata, "Qala innama utitu 'ala 'ilmin 'indi." Aku mendapatkan harta ini, kekayaan ini karena ilmuku. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Ya. Jadi Qarun membanggakan dirinya, melihat bahwa harta yang dimilikinya itu adalah dari hasil usahanya, dari upayanya. Dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyombongkan diri, dia mengatakan, "Qala innama utituhu 'ala 'ilmin indi." Aku diberikan harta ini, aku peroleh harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan harta tersebut kepadanya. Akhirnya apa? Dia dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia Qarun dan seluruh kekayaannya di dalam bumi ini. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan dalam surat Qasas ayat 81. Ya. Maka akibat dari ijab bin nafs, akibat dari seorang mengagumi dirinya sendiri atas keberhasilan yang dimilikinya, ini dapat atau ini hal yang membinasakan orang tersebut. Ada perkataan dari seorang tabi'in, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Beliau berkata, La'an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jiban. Atau mu'jaban, atau mu'jiban. Kata beliau, aku tidur ya, di malam hari, artinya tidak sholat malam. Kemudian di pagi hari aku nyesel. Kenapa aku tidak sholat malam tadi malam? Itu lebih aku sukai daripada aku ya, sholat di malam hari. Bangun di malam hari sholat tahajud. Namun, fa'usbiha mu'jaban. Mu'jiban. Tapi di pagi hari, dia kagum dengan dirinya. Aku semalam bangun sholat malam. Jadi kata, Mutarrib bin Abdullah bin Syikhir, bahwa aku tidur, di malam hari tidak sholat malam, pagi aku bangun nyesel, itu lebih baik daripada aku sholat di malam hari, tetapi di pagi hari aku kagum dengan diriku. Ya, ijab bin nafs. Ini contoh tentang para salaf dahulu, kekhawatiran mereka dari sifat-sifat tak, dari sifat ijab bin nafs, mengagumi diri sendiri. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. Tidak akan beruntung demi Allah orang yang mensuci-sucikan dirinya atau dia mengagumi dirinya, dia tidak akan beruntung. Ya.